Dari kawasan Haji Agus Salim, Payana 91,2 Lengki Sawer Firm, Lembaga Penyiaran Republik Lokal Kabupaten Pesisir Selatan, media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat. Senang sekali pagi hari ini kembali bersuara kepada Lofabri dalam Selamat Pagi Pasisi Islami di edisi Jumat

31 Juli 2020 dan kita menyapa buat Sapa Legisau di pagi hari ini yang mendengar KD 91,2 Legisau FM dan juga streaming di Radio Box Online. Berbeda kabarnya sehat dimanapun berada yang mendengarkan di 91,2 Legisau FM dan juga streaming di Radio Box Online tentunya. Dan sama lagi so pada pagi hari ini, selamat pagi pasisi Islami. Seperti biasa akan menghadirkan informasi seputar Islam dan insya Allah bisa menambah pengetahuan kita seputar Islam. Program-program Islami di Jumat Berkah pada pagi hari ini insya Allah bisa menemani sahabat dalam beraktivitasnya dimanapun berada.

Nah, sabar lagi soal namun sebelum kita masuk ya ke dalam informasi-informasi Islam, kita masih akan hadirkan teman-teman bernuansa religi, sahabat. Menemani sahabat lagi saya memulai aktivitas ya di Jumat ini.

0: percaya.
1: Mama Uwo ko pagi-pagi. Alam mo si Tomkin. Mauwo! Oh, Mauwo! Sibuk mana Mauwo, Ma? Subuh hari baru Mauwo. Ayo, alah le.
2: Ah, kebetulan lewat Mak Itama. Tolong sementa Mauwo si ko Itama. Kumpuan sarok-sarok ko. Biar rahsia rumah Mauwo ko setiap nampak dia orang, ha? Kemarilah dulu tolongan, ha?
1: Mak aku tak gagal mana Mauwo kini tu. Subuh hari baru Mauwo. Uang sarok ko sore encak.
2: Baan kata gageh-gageh, Mak Itam. Pembuangan sampah ko kini ado lo jadwalnyo. Diagih dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan.
1: Ba jadwal bagai ya?
2: Iyo, ado lo jadwalnyo. Dari jam 5 subuh sampai jam 7 pagi. Siangnya dari jam 2 balik sampai jam 2 siang lo. Lebih dari itu manumpuk sarok-sarok ko beko lai, Mak Itam. Lai tahu, Mak Itam.
1: Oh, betul. You up to date mana informasi dari Mak Uwo ko ya?
2: Makonyo Mak Itam, rajin-rajin mandanga radio Langkisau FM. Ah, media informasi, edukasi, jo publikasi tapi cayo tu ma. Punyonyo Pasisir Selatan.
1: Ha, yolah ko betul. Ha, sekolah

Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan bekerjasama dengan 91,2 Radio Langkisau FM.

Mengelola usaha itu seperti mengendalikan sepeda. Mengayuh penuh semangat, menjadi lebih produktif, mengayuh dan terus mengayuh. Tapi apa jadinya kalau seperti ini? Semangat mulai mengendor, mengayuh serasa berat, sepeda serasa berat dan uzur. Ada peran penting karyawan dalam setiap keberhasilan usaha. Karena itu, ketenangan, kenyamanan, dan semangat kebersamaan dalam bekerja harus benar-benar dirasakan oleh karyawan. Dengan menjadi peserta JKN KIS, karyawan tenang bekerja dan keluarga terlindungi.

sama Langkisau. Agar lebih up to date, jangan lupa ya follow Instagram Langkisau FM dan Facebook LPPL Langkisau FM.

0: Hai sahabat Langkisau,
1: kami dari Uda Uni Pesisir Selatan.
2: Dengarkan terus ya radio kesayangan kita
3: di 91,2 Langkisau FM.
4: Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya.

91,2 Langki Saw FM sama Langki Saw Wasi bersama Del Febri dalam Selamat Pagi Pasisi Selambi di edisi Jumat 31 Juli 2020. Dan sama Langki Saw, Kementerian Agama Republik Indonesia akan gelar zikir dan doa kebangsaan di lapangan Bondas Jakarta pada Sabtu 1 Agustus 2020. Kegiatan ini sama adalah bagian dari rangkaian menyambut bulan kemerdekaan Republik Indonesia. Menteri Agama Nasaruddin Umar mengundang masyarakat terutama yang berada di kawasan Jabodetabek untuk hadir dalam kegiatan tersebut. Rangkaian acara akan diisi dengan berbagai kegiatan mulai dari selawat kebangsaan hingga doa bersama lintas agama. Dan sama lagi acara akan berlangsung mulai pukul 17 hingga 21.30 waktu Indonesia Barat. Sementara itu gerbang Bondas akan dibuka lebih awal yakni pada pukul 15 waktu Indonesia Barat melalui pintu masuk dengan security door di sisi utara dan selatan kawasan Bondas. Nah, bagi peserta yang tidak memperoleh tempat di area utama, panitia telah menyiapkan layar LED di sejumlah titik agar seluruh masyarakat tetap dapat mengikuti rangkaian kegiatan. Nah, bagi masyarakat yang ingin mengikuti kegiatan ini, panitia menghimbau peserta mengenakan pakaian putih, membawa perlengkapan sholat yang praktis, serta menghindari membawa barang secara berlebihan. Dan selain itu juga demi menjaga keamanan dan kenyamanan bersama, peserta tidak diperbolehkan membawa bayi maupun balita, benda tajam, senjata api, petasan maupun barang berbahaya lainnya. Dan untuk menunjang kebutuhan peserta selama acara berlangsung, panitia juga menyediakan fasilitas pendukung berupa ratusan toilet serta area wuduk yang dilengkapi sekitar 1.000 hingga 1.500 keran air. Kemenak berharap dengan adanya kegiatan ini dapat mempererat kebersamaan antar umat beragama serta menumbuhkan semangat persatuan dalam menyambut Hari Kemerdekaan Indonesia.

Tambah lagi show dimanapun berada, dan insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Informasi berikutnya kita hadirkan terkait dengan keistimewaan dua ayat terakhir surat Al-Baqarah menurut hadis. Dan sapa lagi sahabat Gue Hamka menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menutup surat ini dengan kesaksian kepada rasulnya dan orang-orang beriman yang setia menegakkan agamanya. Dan tak heran jika surah Al-Baqarah ayat 285 hingga 286 dianjurkan untuk rutin dibaca karena menjadi sebab datangnya perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memiliki berbagai keutamaan lainnya. Lalu apa saja sih sahabat keistimewaan dua ayat terakhir surat Al-Baqarah ini menurut hadis? Yang pertama, sahabat Al-Kisau, rumah bisa terlindungi dari gangguan setan. Sahabat Al-Kisau, dalam terjemah dan Fadilah Majmu Syarif karya Ustadz Rusdianto disebutkan hadis dari Nu'man bin Bashir bahwa membaca dua ayat terakhir surat Al-Baqarah dapat menjadi sebab rumah terjaga dari gangguan setan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah telah menulis kitab 2000 tahun sebelum Dia menciptakan langit dan bumi. Di dalamnya Allah menurunkan dua ayat yang menutup surat Al-Baqarah. Tidaklah kedua ayat tersebut dibaca dalam sebuah rumah selama 3 hari, melainkan setan tidak akan mampu mendekatinya. Hadis riwayat Tirmizi. Imam At-Tirmizi menilai hadis ini berstatus hasan. Hadis yang sama juga diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i, Ibnu Hibban, dan Imam Al-Hakim. Dalam riwayat Imam Al-Hakim disebutkan, dan tidaklah dua ayat tersebut dibaca dalam sebuah rumah, melainkan setan tidak akan sanggup untuk mendekatinya selama 3 malam. Imam Al-Hakim menilai hadis tersebut sahih sesuai syarat Imam Muslim. Keistimewaan yang kedua, sahabat lagi Saud, ketika membaca dua ayat terakhir surat Al-Baqarah yang selanjutnya adalah mendapat kecukupan bagi yang membacanya pada malam hari. Disebutkan sabalang kisah bahwa Rasulullah SAW bersabda, siapa yang membaca dua ayat terakhir dari surat Al-Baqarah pada suatu malam, niscaya kedua ayat itu akan mencukupinya. Hadis riwayat Bukhari dan juga Muslim. Berikutnya sabalang kisah, keutamaan surat Al-Baqarah juga disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, di mana Rasulullah SAW bersabda, bacalah dua bunga, surat Al-Baqarah dan surat Ali Imran. Sesungguhnya pada hari kiamat keduanya akan datang seolah-olah dua gumpalan awan, atau seperti dua bayang-bayang, atau seperti dua gerombol burung-burung yang berbaris yang akan membela para sahabatnya. Hadis riwayat Muslim. Sabalang kisau, selain menjadi pembela pada hari kiamat, keistimewaan dua ayat terakhir surat Al-Baqarah adalah bisa menjadi cahaya yang tidak diberikan kepada Nabi sebelumnya. Disebutkan dalam riwayat Imam Muslim dari Ibnu Abbas mengenai keistimewaan dua ayat terakhir ini. Disebutkan bahwa seorang malaikat datang kepada Nabi Muhammad SAW seraya berkata, bergembiralah Muhammad dengan dua cahaya yang diberikan kepadamu dan tidak diberikan kepada Nabi sebelummu. Itulah Fatihatul Kitab atau Surat Al-Fatihah dan Khawatim Al-Baqarah ayat akhir Surat Al-Baqarah.

0: Hai sahabat Langkisau,
1: kami dari UDA Uni Pesisir Selatan.
2: Dengarkan terus ya radio kesayangan kita
1: di 91,2 Langkisau FM.
3: Media Informasi.

91,2 lagi Sawer from Sobat Lagi Sobasi bersama Adel Fabri dalam Selamat Pagi Pasisir Islami. Dan sahabat, tadi kita membahas terkait dengan keistimewaan dari dua ayat terakhir dalam surat Al-Baqarah. Dan berikutnya sahabat, kita lagi sahabat, kita masih mengulik terkait dengan ayat-ayat maupun surah yang ada di dalam Al-Quran. Berikutnya terkait dengan surat An-Nisa ayat 59, di mana disampaikan sahabat, di dalam Quran surat An-Nisa berisi tentang perintah taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, Rasulnya serta ulul amri. An-Nisa sendiri merupakan surat keempat dalam Al-Quran yang terdiri dari 176 ayat. Penamaan An-Nisa karena di dalamnya banyak menjelaskan tentang hukum fikih wanita. Walau demikian, beberapa kandungannya juga berisi ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan sebagainya. Sahabat lagi so, menurut tafsir Kementerian Agama Republik Indonesia, surat An-Nisa ayat 59 berisi tentang perintah agar umat Islam taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, Rasulnya, dan orang-orang yang memegang kekuasaan atau yang disebut dengan ulil amri. Demi terciptanya penetapan hukum yang adil dan bisa dijalankan dengan baik, maka perlu ketaatan terhadap siapa penetap hukum tersebut. Melalui surat An-Nisa ayat 59, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kaum muslimin mentaati putusan hukum yang secara hierarkis dimulai dari penetapan hukum Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, apabila muslim berbeda pendapat tentang suatu masalah yang tidak bisa dipertemukan, maka kembalikanlah kepada nilai-nilai dan jiwa firman Allah Subhanahu wa taala, yaitu Al-Qur'an, dan nilai-nilai serta jiwa tuntunan Rasul dalam bentuk sunnahnya.

Sapa lagi so, masih dari tafsir Kementerian Agama Republik Indonesia patuh terhadap ketentuan yang telah ditetapkan oleh Ulil Amri dalam surat An-Nisa ayat 59, maksudnya orang-orang memegang kekuasaan di antara mereka. Jika mereka telah sepakat dalam satu hal, maka umat Islam berkewajiban melaksanakannya dengan syarat keputusan mereka tidak bertentangan dengan Al-Quran dan juga hadis. Jika bertentangan dengan Al-Quran dan hadis, maka tidak wajib ditaati atau dilaksanakan. Bahkan wajib untuk ditentang karena tidak dibenarkan taat dan patuh pada sesuatu yang merupakan dosa atau maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sahabat lagi so, dalam tafsir At-Tabari susunan Abu Ja'far Muhammad bin Jarir At-Tabari yang dinukil dari NU Online, ahli ta'wil berbeda pandangan tentang Ulil Amri. Satu kelompok ulama menyebut yang dimaksud dengan Uli Amri adalah Umara. Namun sebagian ulama menyebut Ulil Amri itu ahli ilmi wal fiqh, mereka yang memiliki ilmu dan pengetahuan akan fikih. Imam Al-Mawardi dalam kitab Tafsir Al-Mawardi menjelaskan bahwa Ulil Amri memiliki empat makna. Yang pertama adalah Umara atau yang disebut dengan pemimpin yang konotasinya untuk pemimpin keduniaan. Hal ini merujuk pada pendapat Ibnu Abbas, Asy-Syadi dan Abu Hurairah serta Ibnu Zaid dengan melihat asbabun nuzul atau sebab turunnya ayat. Berikutnya sabalang kisau merujuk kepada ulama dan fuqada dan sahabat Rasulullah serta dua sahabat Rasulullah diantaranya adalah Abu Bakar dan juga Umar bin Khattab. Sebelum kita setelah dua informasi seputar Islam yang kita hadirkan di edisi kali ini, semoga bisa bermanfaat buat sahabat dan tentunya bisa menambah pengetahuan kita seputar Islam dan insya Allah bisa kita jalankan dan kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Nantinya sahabat kita masih akan hadirkan program rutin yaitu Jumat bersama Kemenag. Namun kita jeda terlebih dahulu, lagu-lagu bernuansa islami masih akan kita hadirkan hingga pukul 9 nantinya.

0: percaya.
1: Mengelola usaha itu seperti mengendalikan sepeda. Mengayuh penuh semangat, menjadi lebih produktif, mengayuh dan terus mengayuh. Tapi apa jadinya kalau seperti ini? Semangat mulai mengendor, mengayuh serasa berat, sepeda serasa berat dan uzur. Ada peran penting karyawan dalam setiap keberhasilan usaha. Karena itu, ketenangan, kenyamanan, dan semangat kebersamaan dalam bekerja harus benar-benar dirasakan oleh karyawan. Dengan menjadi peserta JKN KIS, karyawan tenang bekerja dan keluarga terlindungi. Sehingga meningkatkan produktivitas serta menjaga laju usaha. Kerja bersama, sehat bersama. Daftarkan diri Anda, karyawan, dan keluarganya menjadi peserta JKN KIS melalui website www.bpjs-kesehatan.go.id, portal bersama www.bpjs.go.id, atau kantor BPJS Kesehatan terdekat.
2: Dengan gotong royong, semua tertolong.
3: Mama Uwo kau pagi-pagi. Alam masih tak mungkin. Mawo! Oh, Mawo! Sibuk mana Mawo, Ma? Subuh hari baru Mawo. Ayo, alah leh.
4: Ah, kebetulan lewat Mak Itama. Tolong sementara Mak Uwo si kau Itama. Kumpuan sarok-sarok kau. Biar rahsia rumah Mak Uwo kau setiap nampak dia orang, ha? Kemarilah dulu tolongan, ha?
3: Bak aku tak kagih mana Mak Uwo kini tu. Subuh hari baru Mak Uwo. Buang sarok kau sore, Encak.
4: Bak anak kata gageh-gageh, Mak Itam. Pembuangan sampah kau kini ada lo jadwalnya. Diagih dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan.
3: Bak jadwal bagai ya?
4: Iyo, ada lo jadwalnya. Dari jam 5 subuh sampai jam 7 pagi. Siangnya dari jam 2 balik sampai jam 2 siang lo. Lebih dari itu manumpuk sarok-sarok kau beko lai, Mak Itam. Lai tahu, Mak Itam.
3: Betul. You up to date mana informasi dari Mak Uwo kau ya?
4: Makonyo Mak Itam, rajin-rajin mendanga radio Langkisau FM. Media informasi, edukasi, jo publikasi tapi cayo tu mah. Punyonyo Pasisir Selatan.
3: Ha, yolah kau betul. Sekolah.

Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan bekerjasama dengan 91,2 Radio Langkisau FM.

0: sampaikan pelayanan publik yang tidak sesuai dengan standar pelayanan melalui layanan aspirasi dan pengaduan online rakyat atau LAPOR. LAPOR dikelola langsung oleh penyelenggara pelayanan publik dan dikoordinasikan oleh Kantor Staf Presiden, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta Ombudsman Republik Indonesia dan bekerjasama dengan Korea International Cooperation Agency dan United Nations Development Program Indonesia. LAPOR adalah bagian dari Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional atau SPM4N yang bertujuan agar masyarakat memiliki satu saluran aspirasi secara nasional, sehingga aspirasi masyarakat dapat diproses dan dikelola secara mudah dan terpadu serta diselesaikan secara tuntas. Ini berarti jaminan bagi masyarakat agar aspirasi dari manapun dan jenis aduan apapun akan disalurkan kepada pihak yang berwenang. Kualitas pelayanan publik akan meningkat karena aspirasi sahabat pasti tersampaikan. LAPOR juga telah ditetapkan sebagai sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional yang berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 dan LAPOR juga telah ditetapkan sebagai aplikasi umum pengelolaan pengaduan pelayanan publik sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018. Laporan yang disampaikan akan dijaga kerahasiaan identitas, data, dan isinya di saat sahabat mengaktifkan fitur anonim dan rahasia. Laporan tidak akan diketahui oleh publik dan pihak terlapor. Sahabat juga akan mendapatkan tracking ID sehingga dapat meninjau proses tindak lanjut dari laporan yang telah disampaikan. Ayo sampaikan aspirasi dan pengaduan sahabat untuk perbaikan pelayanan publik di Indonesia. Berani lapor untuk pelayanan publik yang lebih baik.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPPL Radio Langkisau FM.

0: Hai sahabat Langkisau,
1: kami dari UDA Uni Persis Selatan.
2: Dengarkan terus ya radio kesayangan kita
1: di 91,2 Langkisau FM.
3: Media informasi, edukasi, dan publikasi percaya.

0: Dari kawasan Jagus Salim Paina 91,2 Lengki Sawer Firm Lembaga Penyiaran Republik Lokal Kabupaten Pesisir Selatan, media informasi, edukasi dan publikasi terpercaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Lengki Sawer kembali bersuarakan Nadal Febri di pagi hari ini. Sahabat, kita hadirkan program rutin kita bersama Kementerian Agama Kabupaten Pesisir Selatan, yaitu Jumat bersama Kemendag Kabupaten Pesisir Selatan, bersama narasumber kita yang tentunya menghadirkan tausiah atau ilmu keagamaan kepada kita semua. Sahabat, insyaallah bisa menambah ilmu pengetahuan kita seputar Islam di edisi kali ini, Jumat 31 Juli 2020. Kita mengucapkan selamat pagi buat sahabat Lengki Sawer di manapun berada yang mendengarkan 91,2 Lengki Sawer FM dan juga streaming di Radio Box Online, atau sahabat Lengki Sawer di pagi hari ini yang tengah menyaksikan kita melalui video streaming di Facebook LPPL Lengki Sawer FM. Sahabat Lengki Sawer bisa mengikuti kegiatan kita ya di pagi hari ini melalui video streaming. Live Facebook kita sudah mengudara di ruang media sosialnya sahabat, dan juga melalui ruang dengarnya di 91,2 Lengki Sawer FM dan juga streaming di Radio Box Online. Dan sahabat Lengki Sawer, di edisi kali ini kita masih bersama penyuluh agama dari Kecamatan Airpura, dan pada hari ini sahabat sudah hadir narasumber kita di studio Radio Lengki Sawer FM. Yang pertama kita sapa ada Bapak John Rusdi, SPDI, selaku penyuluh agama Kecamatan Airpura. Kita sapa selamat pagi Bapak, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi juga Bu.
0: Iya, sehat Pak kabarnya?
1: Alhamdulillah Bu,
0: sehat. Iya, lancar Pak perjalanannya tadi dari Airpura?
1: Alhamdulillah lancar Bu.
0: Alhamdulillah, terima kasih sudah hadir Pak jauh-jauh deh dari Airpura. Boleh disapa dulu Pak pendengar kita sahabat Lengki Sawer.
1: Iya, selamat. Sahabat Lengki Sawer.
0: Ya.
1: Langsung Bu ya.
0: Nanti Pak kita sapa dulu. Ya. Oke, berikutnya kita sapa juga ada Pak Darien Esos selaku penyuluh agama Kecamatan Airpura. Selamat pagi Bapak. Assalamualaikum.
2: Selamat pagi.
0: Ya,
2: Assalamualaikum para sahabat yang kisah dimanapun berada.
0: Iya, Pak sehat kabarnya Pak Darien?
2: Alhamdulillah.
0: Ya. Oke, baik, untuk dua minggu sebelumnya itu adalah jadwal dari Bapak Darien ya,
2: iya,
0: untuk menyampaikan tausiah aja. Dan saat ini adalah kesempatan dari Bapak John Rusdi di sahabat yang akan menambah ilmu pengetahuan kita seputar Islam dan akan dipandu oleh Bapak Darien.
2: Iya.
0: Boleh Bapak, silakan.
2: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita mulai, saya mau berpantun dulu ya.
0: Boleh Pak, silakan. Bagus sekali Pak.
2: Memikik balam ke air pura, dapeklah balam untuk pamenan, jaweklah salam dari air pura, walaupun indak berjabat tangan. Nak dua pantun siriam. Terbang balam di taman ria, hingga sabanta di pohon parah. Salam sejahtera sahabat dan kisau dimanapun berada. Kita dengarkan tausiah yang penuh berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillahillazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu la ilaha illallah wa la ilaha syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Sahabat Lengki Sawer dimanapun Anda berada, hari ini hari yang cukup cerah. Dengan sekian minggu atau bulan kita diterpa oleh panas, mudah-mudahan panas ini juga membawa berkah. Dan hati-hati di rumah, kalau ada membakar sampah dan sebagainya, perlu kita perhatikan dan meninggalkan rumah dalam keadaan yang aman. Alhamdulillah pada hari ini bertemu dengan kami dua orang. Saya perkenalkan, saya Darien SSI, penyuluh agama Islam Kecamatan Airpura, dan guru kami yaitu Al-Ustadz John Rusdi SPDI Al-Mukarram. Mudah-mudahan acara ini akan bisa dinikmati dan dapat pelajaran dari apa yang disampaikan nanti. Kemudian selawat dan salam

0: kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik sahabat Langkisau dimanapun Anda berada, hari ini kita akan dengarkan tafsiah yang penuh ilmu, penuh hikmah dari guru kita yaitu Al-Mukarram Jun Rusdi. Mungkin dengan judul ya, dengan judul tanggung jawab orang tua terhadap anaknya. Perlu kita perhatikan untuk zaman ini bagaimana tanggung jawab orang tua terhadap anaknya dalam bidang pendidikan, dalam kesejahteraan lahir dan batin, tanggung jawab untuk masa depannya. Dengan dunia yang serba canggih ini, dengan dunia yang serba sibuk ini, dengan segala kegiatan orang mengejar segala keinginan ekonomi, kadang-kadang kita terlupakan tanggung jawab kita terhadap anak kita. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita dengarkan bersama sahabat Langkisau. Kita persilakan kepada guru kita Al-Mukarram Jun Rusdi SPDI, waktu dan tempat kami persilakan.
1: Terima kasih kepada teman kami dari UNSSI yang telah memberikan waktu kepada kami dan juga kepada Bapak dan Ibu penyiar Radio Langkisau. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'd. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah masih memberikan rahmat dan nikmatnya kepada kita bersama, sehingga pada hari ini kita merasakan kecerahan alam di sekitar kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan setiap kegiatan kita selalu diberikan berkah dan ridha Allah Subhanahu wa taala hendaknya. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tak lupa pula kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga tercurahkan buat junjungan alam, yakni baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Beliau adalah seorang nabi dan rasul, seorang pemuda padang pasir yang gagah dan berani menegakkan kalimat tauhid, yaitu kalimat la ilaha illallah, serta memperbaiki akhlakul karimah umat pada masa beliau. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita selalu mengikuti apa yang telah diperjuangkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga kelak kita mendapatkan kehidupan bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabat Langkisau yang berbahagia, kami dari penyuluh KUA Kecamatan Airpura Kabupaten Pesisir Selatan akan menyampaikan tausiah atau nasihat kepada kita dan juga kepada diri kami sendiri, yaitu kami beri judul atau tema tanggung jawab kedua orang tua terhadap anak. Sahabat Langkisau yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apabila seseorang kita sudah memiliki pasangan, tentu sahabat Langkisau, kita menginginkan keturunan yang soleh dan solehah dan baik yang dititipkan oleh Allah kepada kita. Tidak ada satu pasang pun yang sudah mempunyai pasangan dan sesudah menikah tidak menginginkan mempunyai keturunan. Pasti kita sudah mempunyai pasangan akan menginginkan mempunyai keturunan yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Keturunan bapak kaum para sahabat Langkisau yang dimati Allah Subhanahu wa taala. Anak adalah merupakan amanah yang dititipkan oleh Allah kepada setiap orang tua. Amanah tersebut bukan hanya membawa kebahagiaan, kesenangan, kedamaian di dalam keluarga kita. Kalau kita menginginkan kedamaian dan kesenangan atau kebahagiaan di keluarga kita, sebagai orang tua ada tanggung jawab yang besar yang kelak akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita menginginkan keturunan yang baik, keturunan yang saleh, tentu kita menjaga, memberi nasihat serta mendidik mereka. Anak bapak sahabat yang kisah yang berbahagia adalah amanah yang dititipkan oleh Allah kepada kita, bertanggung jawab kita atas apa yang telah diamanahkan oleh Allah. Hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim mengatakan, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'ayyati. Setiap kita atau kalian adalah pemimpin. Setiap kita pimpin itu akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan demikian sahabat Langkisau, tanggung jawab orang tua terhadap anak. Hadis tadi sudah jelas menjelaskan berapa besarnya tanggung jawab orang tua terhadap anak, terutama seorang ayah yang memimpin, yang menjadi imam di keluarganya. Sahabat Langkisau yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adapun tanggung jawab seorang ayah atau orang tua terhadap anaknya, yang pertama yaitu memberikan nafkah, baik makanan ataupun minuman, pakaian, tempat tinggal, harus berdasarkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Atau memberikan nafkah itu secara mendapatnya, secara halal dan baik. Kalau kita menginginkan anak-anak kita menjadi penyejuk di dalam hati kita atau di dalam keluarga kita kelak, memberi nafkah kepada anak atau tanggung jawab orang tua terhadap anak, baik secara mendapatkannya ataupun makanan yang kita beri kepada anak, harus halal dan sehat serta baik. Kalau kita lihat sahabat Langkisau, pada saat ini generasi muda kita sangat khawatir kita terhadap perkembangannya mereka di tahun-tahun yang akan mendatang. Begitu banyak generasi muda kita yang terpengaruh dengan lingkungannya, terjerumus dengan kemaksiatan, apakah itu pencurian, apakah itu narkoba, itu sudah merajalela di tempat kita, sahabat Langkisau. Apakah salah mereka itu, sahabat Langkisau? Belum tentu. Mungkin salah orang tuanya, mungkin salah kita sebagai mama, atau kita sebagai pemimpin dalam kampung atau di dalam suatu tempat. Sahabat Langkisau yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Namun kita sebagai orang tua, agar anak kita tidak terpengaruh dengan lingkungan atau perbuatan maksiat, kita jaga dan kita didik anak kita. Di dalam Al-Quran dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, surah An-Nisa ayat 9 dikatakan, wal yakhsha allazina law taraku min khalfihim zurriyatan di'afan khafu alaihim falyattaqullah wal yaqulu qawlan sadida. Apa kata Allah? Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraannya. Oleh sebab itu kata Allah, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah, dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur atau kata yang benar. Al-Quran surah An-Nisa ayat yang ke-9. Sahabat Langkisau yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita simak dan kita dengar serta kita perhatikan surat An-Nisa ayat 9 tadi, sangatlah berat tanggung jawab kita sebagai orang tua terhadap anak. Khawatir kita terhadap generasi di belakang kita, yaitu lemah, atau kita meninggalkan generasi yang lemah. Lemah di sini Bapak, lemah di sini sahabat Langkisau, bukan sekedar ekonomi, bukan sekedar pendidikan, bukan sekedar kelemahan fisik, akan tetapi yang paling utama yang kita harus jaga terhadap anak, yaitu kelemahan iman dan takwanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai orang tua harus memberikan pendidikan agama terhadap anak yang telah dititipkan Allah kepada kita. Baik pergaulannya di tengah-tengah masyarakat kita jaga, baik pembicaraannya dengan sesama besar kepada orang tua atau orang yang kecil dari mereka, kita jaga perkataan, ucapan, serta pergaulannya di tengah-tengah masyarakat. Sahabat Langkisau yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sebagai orang tua tidak terlepas dari

seorang tua adalah garda terdepan guru yang pertama untuk keberhasilan atau mendidik anak untuk melaksanakan dan bisa menunaikan ibadah sholat 5 waktu sehari semalam. Kita sebagai orang tua sudah tahu bahwasanya sholat itu adalah tiang daripada agama, pokok inti dari segala ibadah yang kita lakukan. Kalau kita rajin bersedekah kepada fakir dan miskin serta masjid dan musala, pada anak yatim, rajin berimpak, taat berpuasa tanpa mendirikan sholat 5 waktu sehari semalam, ibadah yang kita lakukan itu tidak apa-apa di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu pula kita sebagai orang tua harus mengajarkan anak kita untuk melaksanakan sholat. Kalau kita tidak sanggup mengajarkannya karena kita kesibukan bekerja mencari nafkah, kita minta bantu kepada guru-guru mengaji, guru-guru TPQ yang ada di sekitar kita. Kita serahkan kepada mereka, kepada guru-guru tersebut, untuk anak kita supaya bisa pandai melaksanakan sholat serta tahu dengan tanggung jawabnya sebagai orang yang muslim yang telah balik dan berakal, agar mereka pandai membaca Al-Quran dan bisa menggemakan Al-Quran di tengah masyarakatnya nanti. Itu adalah tanggung jawab kita, bukan sekedar atau semata-mata tanggung jawab guru mengaji atau guru di sekolah. Sahabat Langkisau yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini sangatlah besar tanggung jawab kita, amanah yang Allah berikan kepada kita ini. Apa kata Allah di dalam surah At-Tahrim ayat 6, dikatakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Sahabat Langkisau yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Al-Quran surat Tahrim ayat 6 mengatakan tanggung jawab kita sebagai orang tua harus kita berikan contoh teladan dulu kepada dari diri kita kepada anak-anak kita. Kalau kita memberikan contoh teladan kepada anak kita, insya Allah anak kita akan mengikuti apa yang kita laksanakan atau apa yang kita perbuat di hadapan mereka. Lalu insyaallah, dan kita berharap kita bisa menjaga keturunan kita, keluarga kita dari siksaan api neraka. Sahabat Langkisau yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang ketiga, tanggung jawab orang tua terhadap anak adalah menanam akhlak yang mulia. Seperti kejujuran di dalam berbicara, kejujuran di dalam berbuat. Selanjutnya amanah, apa yang ditugaskan kepada mereka, mereka memegang amanah yang telah diberikan kepercayaan kepada mereka. Selanjutnya hormat kepada orang tua, kepada guru, kepada orang yang lebih besar kepada mereka, serta menghargai teman-teman dan adik-adiknya. Itu adalah tugas kita sebagai orang tua. Tanggung jawab penuh diberikan kepada orang tua, itu adalah amanah yang Allah titipkan kepada kita. Sahabat Langkisau yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, adapun tanggung jawab orang tua yang keempat, yaitu memberikan kasih dan sayang. Kita berikan kasih dan sayang, kita peluk mereka, kita berikan perhatian kepada mereka, kita bawa mereka bermain bersama-sama,

0: dan memberikan motivasi kepada anak supaya mereka tumbuh dengan anak yang cerdas, dengan anak yang berakhlak mulia, dengan anak yang beragama serta berguna bagi masyarakat dan bermanfaat bagi agama serta orang tuanya. Sahabat Langkisau yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Barangkali ini adalah merupakan fenomena kita di tengah-tengah masyarakat. Pada saat sekarang kita lihat anak-anak atau anak-anak kita, generasi muda kita, bahkan tidak segan dan tidak takut kepada orang tua lagi. Termasuk keponakan kita tidak mau mendengar apa perkataan-perkataan kita. Dan mudah-mudahan dengan tausiah yang kami berikan ini ada manfaatnya bagi kita bersama. Sahabat Langkisau yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Adapun kesimpulan dari tausiah yang kami sampaikan ini yaitu tanggung jawab anak adalah tanggung jawab kedua orang tua. Maka dengan demikian tolong perhatikan anak-anak kita bagaimana mereka itu bisa tumbuh dengan sehat, berakhlak mulia, serta berbudi pekerti yang bagus dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan tausiah ini bisa membangun kita dan bisa menjadi pedoman bagi kita. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, demikian tadi tausiah agama yang sangat luar biasa yang diberikan oleh guru kita, itu dengan tema tanggung jawab kedua orang tua terhadap anaknya. Dari apa yang disampaikan oleh guru kita tadi, mungkin kita semua sudah dapat menyimpulkan. Yang pertama yaitu mendidik, memberi makanan atau nafkah yang halal. Yang kedua, memberi pendidikan, terutama pendidikan agama. Yang ketiga, memberi kasih sayang, menumbuhkan rasa kasih sayang dalam anak. Kemudian menanamkan akhlak yang baik, akhlakul karimah. Dari ceramah tadi, mungkin ada pemirsa atau host MC yang merasa tergulik atau perlu penjelasan yang mendalam ya.
2: Baik, ya baik Pak.
1: Jadi silakan itu.
2: Oke, baik, terima kasih Bapak dan juga sahabat Langkisau. Kita punya pertanyaan nih dari sahabat Langkisau terkait dengan tanggung jawab orang tua tadi ya Pak ya, kepada anaknya. Nah, sebagai orang tua sampai kapan nih Pak kita harus memberikan nafkah, menyediakan sandang, menyediakan makanan, media pendidikan untuk anak nih Pak? Sampai umur berapa kita menafkahi nih anaknya Pak?
1: Baik. Pak Jun. Sebelum sampai ke Pak Jun, ya, pertanyaan yang luar biasa ya. Kadang-kadang memang apakah tanggung jawab itu ada batasnya?
2: Iya, atau apa sampai lagi, tua?
1: Sampai tua, terlalu manjab lah anak kan?
2: Iya betul.
1: Iya. Mungkin ini perlu dijawab, dikaji lebih mendalam. Jangan sampai tanggung jawab ini juga memberi dampak yang sangat buruk lah pada anak. Kasih sayang boleh, tapi harus ada nilai pendidikannya itu. Silakan kepada guru kita.
0: Ya, terima kasih. Baik, sahabat Langkisau, tentang pertanyaan yang disampaikan oleh host tadi, itu sampai di mana tanggung jawab orang tua memberikan nafkah terhadap anaknya. Segi pandang kita dalam Islam ada dua kategori untuk memberikan tanggung jawab atau nafkah terhadap anak. Yang pertama, anak yang perempuan. Kita sebagai orang tua, sebelum atau masih mereka itu di dalam kandungan ibunya, kita sudah memberikan nafkah kepada mereka, nafkah yang baik, baik secara pendapatannya maupun barang yang kita berikan atau makanan yang kita berikan kepada anak tersebut harus baik dan halal. Namun sampai di mana batas kita bertanggung jawab terhadap anak perempuan tersebut? Kalau secara Islam, apabila anak perempuan sudah dinikahkan oleh walinya atau oleh ayahnya, secara Islam mereka itu sudah bebas dari tanggung jawab orang tuanya. Namun apabila seorang anak perempuan yang dinikahi oleh seorang laki-laki, mungkin barangkali mereka itu agak sulit untuk mencari nafkah kehidupan keluarga. Kalau kita sebagai orang tua yang mampu, apakah sanggup kita melihat anak kita tidak makan dan tidak belanja? Tentu kita sebagai orang tua yang telah mendidik mereka dari kecil sampai mereka itu punya suami, namun mungkin nasibnya tidak seperti yang kita inginkan, tentu kita bantu sesuai dengan kemampuan kita terhadap anak kita yang sudah punya suami. Yang kedua, kepada anak laki-laki. Anak laki-laki mulai beliau itu atau mereka itu dalam kandungan sampai punya sudah, mereka itu sudah punya istri dan punya anak, tentu kita wajib membimbing mereka. Dan juga termasuk apabila ekonominya lemah juga. Di dalam Islam kan lebih diutamakan anak-anak laki-laki untuk pembagian hasil dari pendapatan kita. Maka dengan demikian, kalau mereka berpaling dengan ajaran agama Islam, kita masih bisa bertanggung jawab untuk memberikan nasihat kepada mereka, kepada anak laki-laki tersebut. Barangkali itu jawaban yang dapat kami sampaikan. Terima kasih.
1: Baik, tadi ternyata benang merahnya sebenarnya sudah kita lihat ya. Bantuan orang tua terhadap anak, anak perempuan tentu sampai dia menikah. Begitupun dengan anak laki-laki tentu ketika dia sudah menikah. Namun sepanjang hidupnya tentu tanggung jawab orang tua masih tersisa, terutama dari bidang ekonomi tadi. Tentu tidak serta-merta tanggung jawab itu putus setelah mereka menikah, karena kekhawatiran-kekhawatiran itu dalam ayat tadi tidak disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hendaklah engkau takut meninggalkan generasi yang lemah di belakangmu, lemah ekonomi, lemah fisik, lemah agama dan sebagainya. Kalau saya ibaratkan, kita jangan sampai kalah dengan ayam. Ayam menjadi pelajaran bagi kita. Coba lihat ayam, kalau anaknya sudah besar itu kalau anaknya mendekat pasti dia patok itu. Artinya kalau bahasa Minangnya pailah mencari leje. Yang waduh kambak leje kan. Kan itu sebenarnya. Jadi itulah kadang-kadang manusia terlalu sayang dengan anak, kadang-kadang akan dimanjakan. Betul. Akhirnya dia tidak bisa berdikari itu. Mungkin demikian ya.
2: Oke, berarti kalau semampu kita ya, ya. Pak Ustadz ya, kalau misalnya mereka sudah menikah, sudah balik gitu ya, semampu kita. Ya, dan misalnya kalau terlalu lemah bisa kita bantu juga kalau kita berkecukupan. Baik. Nah, berikutnya terkait dengan kadang ekspektasi orang tua nih Pak terhadap anaknya. Kan kadang ada juga orang tua yang berekspektasi atau berpendapat bahwa anak ini semacam investasi. untuk nanti di hari tua mereka ketika mereka sudah pensiun, tidak bisa bekerja lagi, anak membantu mereka. Apakah anak ini wajib atau bagaimana deh Pak terkait dengan hal tersebut?
1: Sangat ya. Ini memang pertanyaan yang dekat dengan lingkungan kita, dengan kehidupan kita ya. Mungkin sudah dipahami. Kadang-kadang memang ada kita itu memang sebagian orang tua atau mungkin seluruh orang tua memang anak itu sebagai investasi masa depan, apalagi untuk akhirat kan, yang akan mendoakan, yang akan membantu, yang akan melayani, yang akan apa, memberi kasih sayang kembali kepada kita. Oke, disilakan kepada Ustaz kita.
0: Terima kasih. Memang kalau kita lihat di tengah masyarakat, barangkali ada sebagian orang tua itu menganggap anaknya itu sebagai investasi, baik secara material ataupun secara agama. Tetapi mungkin sebagian orang atau orang tua yang menginginkan mendidik mereka sebagai investasi untuk masa tua mereka. Akan tetapi ada sebagian orang sebagai orang tua tidak menginginkan itu. Ada barangkali mereka itu menginginkan bagaimana anaknya sukses dan tidak meminta-minta lagi kepada orang tua. Ada sebagian orang tua. Dan juga paling yang dibutuhkan oleh orang tua barangkali investasi untuk akhirat. Menginginkan anaknya itu beriman, bertakwa, melaksanakan sholat serta mendoakan dan juga nanti menyolatkan mereka. Itu yang diinginkan oleh orang tua yang kebanyakan sahabat Langkisau. Tentu kalau kita lihat itu sebagian orang atau menginginkan anaknya sebagai investasi masa depannya atau masa tua orang tuanya terhadap bergantung kepada anaknya. Ada sebagian orang atau orang tua tidak. Kapan perlu, apabila anak saya sudah kaya, mudah-mudahan mereka itu tidak minta-minta lagi kepada orang atau kepada saudara dan ibunya. Dan tetapi sebagian orang tua menginginkan mereka itu sebagai investasi untuk mendoakan, menyolatkan mereka nanti apabila mereka meninggal atau orang tua meninggal. Barangkali itu. Bu, terima kasih.
1: Baik, demikian jawaban tadi dari guru kita. Sebagian ini mungkin realitas dalam kehidupan. Namun secara agama sudah dijawab tadi, memang tanggung jawab orang tua tadi, memang ketika anak sudah sukses, baik dunia mereka, agama mereka, pendidikan mereka, memang itulah merupakan kewajiban. Tapi sebaliknya tentu anak punya kewajiban pula kepada orang tua. Nah, tentu ini tergantung kepada anak lagi. Ketika orang tuanya sudah bersusah, jerih payah, linang air mata, kemudian peluh gitu, keringat, panting tulang, tentu tanggung jawabnya terhadap orang tuanya tentu begitu besar pula sebagai anak yang saleh yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Mungkin demikian ya.
2: Sebagai mungkin ucapan terima kasih kita juga ya Pak ya terhadap orang tua kita karena sudah membesarkan kita. Nah, terakhir nih Pak, pertanyaan lagi terkait dengan
1: terakhir ya.
2: Tanggung jawab orang tua nih Pak. Nah, kan kalau saat ini kan di kemajuan teknologi saat ini kan anak-anak nih udah semakin pintar ya Pak ya, semakin bebas mereka berpendapat, pandangan mereka semakin terbuka ya Pak ya. Nah, kalau dulu misalnya kita kan ilmu itu kan lebih mungkin lebih sempit ya, diajarkan orang tua, diajarkan guru. Kalau saat ini kan mereka di genggaman mereka nih ilmunya udah banyak nih. Nah, bagaimana nih cara kita sebagai orang tua nih Ustaz, misalnya mereka berpandangan tidak sama dengan kita nih sebagai anak. Misalnya mereka ingin memilih bebas. Misalnya untuk perempuan nih, mereka memilih belum memakai hijab dengan alasan tertentu, tapi kan sebenarnya diwajibkan untuk anak perempuan. Nah, bagaimana kita akan tanggapan kita terhadap perbedaan tersebut, Ustaz?
1: Ya, baik, dari pertanyaan host tadi kan, MC tadi, dipertegas yang pertama tentu kebebasan dalam berpendapat, kemudian bagaimana tuntunan orang tua terhadap anak, seandainya itu berbeda pendapat, terutama dalam
2: agama
1: privat mereka, mm-hmm. yaitu tentang memakai jilbab.
2: Yeah.
1: Ya, silakan Pak Ustaz.
0: Yeah. Ya, terima kasih sahabat Lakisau. Tentang pertanyaan yang Ibu tanyakan kepada kami tadi, tentu kita sebagai orang tua, kita memberikan kebebasan kepada mereka, apalagi tentang ilmu. Cuman kita memberikan pandangan kepada mereka, asalkan baik ilmu itu diterapkan di tengah masyarakat atau dituntut, kita tetap mendukung dan tidak menyalahkan. Kita paham dengan situasi dan kondisi pada zaman sekarang, serba canggih, serba berteknologi. Kalau kita seorang orang tua sudah berumur 50 ke atas, itu tidak mampu lagi. Kita bimbing mereka, kita ajar, kita pahami mereka sesuai, selagi tidak melanggar dengan aturan agama. Sesudah itu tentang pemakaian hijab terhadap anak perempuan tadi, kita harus sebagai orang tua harus mengajak

0: terbuka hatinya untuk berhijab. Kalau kita keras, nanti membanting tulang, membanting dia atau melawan kita. Jangan sampai kita terlalu keras dan terlalu memaksa untuk mereka itu memakai jilbab. Akan kita tetapkan, tetapi kita pahami ayat agama, kita masuk sedikit-sedikit kepada mereka, insya Allah mereka akan mau nanti. Barangkali itu. Terima kasih.
1: Baik, dari jawaban tadi sudah 3 pertanyaan. Yang terakhir tadi, yang penting dengan anak itu jangan pernah bosan untuk menasihati. Yeah. Karena pendidikan itu kan lifelong education. Pendidikan itu sepanjang hidup. Karena Rasulullah katakan, tuntutlah ilmu itu dari ayunan sampai ke liang lahat. Demikian mungkin jawaban yang telah disampaikan oleh guru kita. Mudah-mudahan ini ada memberi pencerahan, manfaat untuk kebaikan-kebaikan kita, untuk dunia kita, untuk anak kita, dan sampai ke akhirat nanti.
2: Amin.
1: Kami sebagai pembawa acara, banyak maaf mewakili guru kita. Pantun setek.
2: Boleh, silakan. Dibuka dengan pantun, ditutup dengan pantun ya Pak ya. Silakan Bapak.
1: Buah rambutan, buah manggis. Cukup sekian, terima kasih.
2: Semoga berbuah manis ya Pak.
1: Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak John Rusdi, Pak Darin sudah hadir bersama kita ya. Mudah-mudahan insya Allah bisa memberikan manfaat kepada kita semua. Dan insya Allah kita bertemu di lain kesempatan Bapak. Selamat beraktivitas ya di Kecamatan Airpura tentunya.
1: Amin.
2: Oke, terima kasih juga kita ucapkan kepada sahabat yang sudah menyaksikan maupun mendengarkan kita melalui video streaming di Facebook LPP Legisa WFM dan di Ruang Dengar di 91,2 Legisa WFM. Terima kasih banyak sahabat. Kita tutup dulu cepat bersama Kemendag, bersama penyuluh agama dari Kecamatan Airpura. Saya Del Fabri, tim yang bertugas, serta narasumber kita undur suara. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: percaya.
1: Halo Sobat Pesisir Selatan, kuliah tapi biaya jadi kendala, jangan khawatir. Basnas Kabupaten Pesisir Selatan membuka program beasiswa tahun 2026 untuk mahasiswa yang aktif kuliah dan butuh dukungan biaya pendidikan. Syaratnya mudah, cukup siapkan surat permohonan, fotokopi KTP, kartu keluarga, surat keterangan aktif kuliah, transkrip nilai terbaru, surat keterangan tidak mampu dari wali nagari, pas foto, serta beberapa surat pernyataan pendukung. Semua dokumen dijadikan satu file PDF dengan maksimal ukuran 100 MB. Pendaftaran hanya secara online melalui .li/beasiswa-basnas-pesel-2026 atau dapat scan QR code yang ada di laman Instagram Basnas. Catat baik-baik waktunya, pendaftaran dibuka dari tanggal 27 sampai 31 Juli 2026. Ditutup pukul 17.00 waktu Indonesia Barat. Lewat dari itu, kesempatan terlewat loh. Ingat, Basnas tidak menerima pendaftaran secara langsung dan semua harus dilakukan secara online. Hubungi WhatsApp Basnas di 0821-7496-9830 atau kunjungi Instagram dan Facebook @basnaspesisirselatan serta website kappesisirselatan.basnas.go.id. Segera daftar dan wujudkan mimpi pendidikanmu bersama Basnas Kabupaten Pesisir Selatan.
2: Pak Budi, habis dari mana, Pak?
3: Mau ke SPBU, Bu, beli solar.
2: Oh, buat perahunya ya?
3: Iya, Bu. Pergi dulu ya, Bu. Buru-buru nih, takut kehabisan.
2: Pak, tunggu dulu.

0: Surat rekomendasi BBM udah dibawa belum?
1: Rekomendasi BBM? Apa tuh, Bu?
0: Kita sebagai nelayan harus punya surat rekomendasi BBM dari Dinas Perikanan supaya tidak terjadi penyelewengan BBM, Pak.
1: Oh, begitu ya, Bu. Tapi saya belum punya. Cara ngurusinnya gimana ya, Bu?
0: Nah, Pak Budi tinggal datang aja ke Dinas Perikanan, bawa fotokopi KTP, fotokopi kartu kusuka, fotokopi SIU, CP, terus fotokopi SIB dan SLO, serta jangan lupa surat pernyataan permohonan bermaterai.
1: Oh, begitu. Oke deh, Bu. Saya buru-buru ke Dinas Perikanan aja deh kalau gitu.
0: Iya, Pak. Hati-hati di jalan ya, Pak.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika bersama Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Langkisau FM.

follow sama Langkisau agar lebih up to date. Jangan lupa ya follow Instagram Langkisau FM dan Facebook LPPL Langkisau FM.

0: Hai sahabat Langkisau,
1: kami dari Uda Uni Persis Selatan.
2: Dengarkan terus ya radio kesayangan kita
1: di 91,2 Langkisau FM.
3: Media informasi.

sama Langkisau agar lebih up to date, jangan lupa ya follow Instagram Langkisau FM dan Facebook LPPL Langkisau FM.

Dari kawasan Haji Agus Salim, Payanan 91,2 lagi Sawer FM, Lembaga Penyiaran Republik Lokal Kabupaten Pesisir Selatan, media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya. Sama lagi Saw kembali bersuara Kandil Fabri di pagi hari ini sahabat dalam Gawang Pasisi edisi Jumat 31 Juli 2020 menghadirkan informasi dari wilayah Sumatera Barat dan terkhusus Pesisir Selatan sahabat kita hadirkan di edisi kali ini hingga pukul 11 nantinya. Sama lagi saya mengawali informasi di pagi hari ini terkait dengan cuaca di bulan Juli 2026 yang ditutup dengan cuaca yang dinamis di Sumatera Barat. Berdasarkan data BMKG Minangkabau, kondisi cuaca di Sumatera Barat pada hari terakhir bulan Juli ini diperkirakan berbeda-beda di setiap waktu. Aktivitas pagi masyarakat Sumatera Barat diperkirakan berlangsung cerah. Sebagian besar wilayah seperti Pasaman Barat, Pasaman, 50 Kota, Payakumbuh, Padang Pariaman, Pariaman, Tanah Datar, Padang Panjang, Solok Selatan, Darmasraya, dan Pesisir Selatan diperkirakan cerah berawan. Sementara itu sahabat di bagian wilayah Bukit Tinggi, Padang, dan Kepulauan Mentawai diperkirakan berawan. Untuk suhu pagi ini berkisar antara 18 hingga 27 derajat Celcius dengan kelembapan masih tinggi 70% hingga 98%. Memasuki siang hingga sore hari sekitar pukul 13 hingga 16 waktu Indonesia Barat, potensi hujan mulai meningkat. BMKG memperkirakan hujan ringan hingga sedang akan mengguyur Pasaman Barat, Pasaman, Agam, Padang Pariaman, Tanah Datar, Padang Panjang, Solok, Kota Solok, Sijunjung, dan juga Kepulauan Mentawai. Untuk Kota Padang, Kota Payakumbuh, Kota Bukit Tinggi, Sewalunto, Darmasraya, 50 Kota, dan Pesisir Selatan diperkirakan berawan hingga berawan tebal. Memasuki malam hari, sobat Legisa, pada pukul 19 hingga 22 waktu Indonesia Barat, hujan dengan intensitas sedang masih berpotensi terjadi di Pasaman Barat, Pasaman, dan juga Agam. Memasuki dini hari pukul 1 hingga pukul 4 waktu Indonesia Barat, hujan kembali meluas. Padang Pariaman, Tanah Datar, Kota Solok, Sijunjung, Kota Sewalunto, Darmasraya, Kota Padang, dan Kepulauan Mentawai diperkirakan mengalami hujan sedang.

Berikutnya Sobat Lenggiso, terkait dengan informasi bencana di mana longsor kembali memutus akses jalan Padang Bukit Tinggi di kilometer 66 plus 700 Lembah Anai, Kecamatan 10 Kota Koto, Kabupaten Tanah Datar pada Kamis sekitar pukul 19.40 waktu Indonesia Barat. Kejadian ini berlangsung sekitar 24 jam setelah petugas membuka kembali jalur tersebut usai longsor di kilometer 61. Material batu dan tanah menghalangi sebagian besar badan jalan, di mana Satlantas Polres Padang Panjang segera menghentikan arus kendaraan dari arah Padang maupun dari Bukit Tinggi untuk melindungi pengguna jalan. Sejumlah kendaraan kemudian berhenti di titik pengamanan sambil menunggu perkembangan penanganan. Hujan berintensitas tinggi yang mengguyur kawasan Lembah Anai sejak sore memicu longsor tersebut. Dan hingga Kamis malam, BPBD Kota Padang Panjang belum menerima laporan korban jiwa maupun korban luka. Petugas BPBD Kota Padang Panjang, Yusriel, menyatakan bahwa longsor terjadi ketika arus kendaraan masih cukup ramai. BPBD Kota Padang Panjang, Satlantas Polres Padang Panjang dan PT Utama Karya Infrastruktur langsung mengirim personel serta alat berat ke lokasi. Namun petugas belum dapat melakukan pembersihan, batu dan tanah masih terus berjatuhan dari tebing sehingga operator belum bisa mengoperasikan alat berat secara aman. Petugas terus memantau pergerakan material dari lereng, mereka akan mengerahkan alat berat setelah kondisi tebing stabil dan risiko longsor susulan menurun. Di mana Sabtu lagi, Kasat Lantas Polres Padang Panjang KP Pivzen Vinod kembali mengimbau masyarakat agar lebih waspada saat melintasi jalur Lembah Anai, terutama ketika hujan turun dengan intensitas tinggi. Menurutnya, kepolisian terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah, Balai Pelaksanaan Jalan Nasional, dan juga PT HKI. Koordinasi tersebut bertujuan menjaga kesiapan alat berat agar petugas bisa mempercepat penanganan ketika kondisi di lokasi sudah aman.

0: percaya.
1: Mama uang kau pagi-pagi. Alam masih tongkin. Mawo. Oh, Mawo. Sibuk mana Mawo ma? Subuh hari baru Mawo. Ayo, alah le.
2: Ah, kebetulan lewat Mak Itama. Tolong sementara Mawo si kau Itama. Kumpuan sarok-sarok kau. Biar rahsia rumah Mawo kau setiap nampak dia orang ah. Kemarilah dulu tolongan ah.
1: Bak aku tak kagih mana Mawo kini tu. Subuh hari baru Mawo. Uang sarok kau sore encak.
2: Baan nak kata gageh-gageh, Mak Itam. Pembuangan sampah kau kini ada le jadwalnya. Diagih dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan.
1: Jadwal bagai ya?
2: Iyo, ada le jadwalnya. Dari jam 5 subuh sampai jam 7 pagi. Siangnya dari jam 2 balik sampai jam 2 siang lo. Lebih dari itu manumpuk sarok-sarok kau beko le, Mak Itam. Le tahu, Mak Itam.
1: Oh, betul. You up to date mana informasi dari Mak Uwo kau ya?
2: Makonyo Mak Itam, rajin-rajin mandanga radio Langkisau FM. Ah, media informasi, edukasi, jo publikasi tapi cayo tu ma. Punyonyo Pasisir Selatan.
1: Ha, yolah kau betul. Ha, sekolah

Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan bekerjasama dengan 91,2 Radio Langkisau FM.

sama Langkisau. Agar lebih up to date, jangan lupa ya follow Instagram Langkisau FM dan Facebook LPPL Langkisau FM.

0: Hai sahabat Langkisau,
1: kami dari Uda Uni Pesisir Selatan.
2: Dengarkan terus ya radio kesayangan kita
1: di 91,2 Langkisau FM.
3: Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya.

91,2 lagi Saw FM, Sobat Langkisau, tidak terasa sudah hampir pukul 11. Artinya kita tutup dulu kebersamaan kita di edisi kali ini. Terima kasih banyak buat sahabat yang sudah mendengarkan, sudah bergabung bersama Del Febri edisi Jumat 31 Juli 2020. Anda sudah Sobat Langkisau, seperti biasa kita akan merilai RRI Pro 1 pada di pukul 11 waktu Indonesia Barat. Sekaligus Del Febri pamit undur suara. Terima kasih sahabat, selamat menjalankan aktivitasnya dan selamat menunaikan ibadah sholat Jumat untuk kaum Adam yang melaksanakannya di hari ini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Benfica memastikan langkahnya ke semifinal kualifikasi Liga Eropa 2026-2027. Timnas Indonesia mewaspadai ketangguhan Timor Leste di AFF 2026. Timnas Futsal Indonesia jalani laga uji coba di Spanyol. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Jumat 31 Juli 2026, bersama saya, Safira Amalia.

0: Pendengar, kami awali dinamika olahraga siang RRI dari sepak bola mancanegara. Benfica memastikan tiket ke semifinal kualifikasi Liga Eropa 2026-2027 setelah menang telak atas Saint Gallen di laga putaran kedua yang berlangsung di kandang sendiri Stadion Las Lisbon dini hari tadi. Selengkapnya Nur Diansyah melaporkan.
1: Benfica memastikan tiket ke putaran ketiga kualifikasi Liga Eropa 2026-2027 dengan kemenangan 5-0 atas Saint Gallen pada leg kedua yang berlangsung di Estadio do Sport Lisboa e Benfica, Portugal, dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Pada leg pertama, Benfica menelan kekalahan 1-2 atas Saint Gallen. Namun, mereka mampu membalas kekalahan tersebut dengan dominasi dari penyerang Vangelis Pavlidis. Pemain asal Yunani itu mencetak 4 gol. Ia memulai keunggulan sejak menit ke-11. Kemudian pada menit ke-55, Pavlidis juga mampu memanfaatkan keunggulan jumlah pemain setelah Saint Gallen menerima kartu merah pada menit ke-57 dan menggandakan keunggulan lewat golnya di menit ke-65 dan gol penalti menit ke-74. Gol penutup dari Clement Lenglet menjadi pemanis atas dominasi Benfica di kandang sendiri. Selesai pertandingan, kepala pelatih Benfica, Marco Silva, mengatakan bahwa pemainnya memahami pola permainan lawan dan berhasil memanfaatkan hal tersebut untuk mendapatkan hasil memuaskan ini.
2: Seperti yang saya katakan di akhir pertandingan terakhir, kami harus meningkatkan performa dan bukan hanya dalam beberapa aspek saja. Menurut saya, kami memang berhasil melakukannya. Kami lebih memahami permainan dan tampil lebih tangguh dalam mengatasi strategi pertahanan man-to-man yang diterapkan lawan.
1: Sementara itu, kepala pelatih Saint Gallen, Enrico Masen, memuji kehebatan Marco Silva yang mampu melakukan perubahan besar hanya dalam waktu singkat.
2: Mereka melakukan perubahan besar dibandingkan dengan pertandingan pertama. Marco Silva yang memiliki pengalaman di Liga Premier kini menjadi pelatih Benfica dan ini berhasil membawa timnya lolos ke babak berikutnya.
3: Klasifikasi para próxima ronda. Dia un gran entrenador.
1: Selanjutnya, Benfica akan berjumpa dengan tim asal Skotlandia, Hearts, dalam laga semifinal kualifikasi Liga Eropa 2026-2027. Skuad asuhan Marco Silva itu akan menjadi tuan rumah di pertandingan pertama yang berlangsung pada 7 Agustus mendatang. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Di laga lainnya, pendengar, Bayern Munich memulai pramusim mereka dengan tradisi tahunan menghadapi tim amatir FC Rotah Eger. Pertandingan ini dilakukan si Bavaria sebagai bentuk terima kasih kepada kota Rotah Eger yang sama-sama terletak di Bavaria, Jerman, yang selama telah menyambut hangat Bayern Munich. Bahkan seluruh penjualan tiket dari pertandingan ini diberikan semuanya kepada Rotah Eger. Pada pertandingan tersebut, kepala pelatih Munich Vincent Kompany tidak menurunkan pemain utamanya ke lapangan. Ia memberikan kesempatan kepada pemain-pemain muda untuk berlatih bersama dengan tim amatir. Tapi memang tidak bisa dipungkiri ketangguhan dari Bayern Munich. Mereka mendominasi sepanjang pertandingan dan berhasil menutup laga yang berlangsung di Stadion Am Birkenmoos malam tadi waktu Indonesia Barat dengan skor akhir 15-0. Seusai pertandingan, pemain muda Bayern Munich dan juga tim nasional Jerman Alexander Pavlovic menyebut pertandingan ini menjadi langkah baik memulai musim dan melupakan kekalahan cepat Jerman di Piala Dunia 2026 kemarin.
1: Kita harus mengambil hikmah positif dari setiap kegagalan. Saya sudah melakukannya dan kini saya menantikan musim baru. Saya tak sabar untuk menunjukkan kemampuan saya dan meraih kesuksesan bersama tim.
0: Tradisi pramusim ini sudah Bayern Munich lakukan sejak lama. Pada tahun 2018, Munich menang 22. Di tahun 2019, mereka menang 23-0. Lalu tahun 2023, mereka menang dengan skor 27-0. Dan di tahun 2024, Bayern Munich menang 14-1.

0: Masih dari kabar sepak bola, pendengar, Claudio Ranieri memulai peran barunya sebagai presiden sekaligus direktur teknik timnas Italia. Mantan pelatih AS Roma, Chelsea, dan Leicester City itu akan memimpin pengembangan tim nasional, mulai dari pembinaan usia muda hingga level senior. Dalam perkenalan resminya, Ranieri mengaku bangga mendapat kepercayaan tersebut dan siap menghadapi tantangan besar membangkitkan sepak bola Italia.
1: Ini adalah puncak karier saya. Saya tahu tantangan ini tidak mudah. Namun sepanjang karier sebagai pelatih, saya selalu menghadapi situasi sulit dan tidak pernah mundur.
0: Ranieri menggantikan Paolo Maldini yang mundur dari jabatannya. Ia menargetkan mengembalikan antusiasme masyarakat terhadap sepak bola Italia, sekaligus membawa Gli Azzurri kembali tampil di Piala Dunia.

Beralih ke kabar tenis, petenis Indonesia Janis Chan gugur pada babak 16 besar turnamen WTA 500 Mubadala DC Open. Setelah takluk dari petenis Rusia, Anna Kalinskaya, di Washington DC Amerika Serikat, Kamis waktu setempat. Melansir laman WTA, pada pertandingan tersebut Janis Chan menelan kekalahan dengan skor 6-1, 3-6, 6-7 dari Anna Kalinskaya yang merupakan unggulan kelima. Kekalahan ini membuat langkah Janis Chan terhenti pada turnamen WTA 500 Mubadala DC Open setelah pada babak 32 besar mampu mengalahkan petenis Slovakia Rebecca Sramkova.

0: Pelatih Timnas Indonesia John Hartma meminta penggawa Garuda mewaspadai Timor Leste. Dua kali mengalami kekalahan, Timor Leste dipastikan akan tampil menyerang. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Coach Ted Mitrovic Timor Leste at Indonesia. I'm here to have on stage head coach of Indonesia, John Hartma. I'm praying John Hartma.
2: Pelatih Timnas Indonesia John Hartman meminta anak asuhnya tidak meremehkan Timor Leste menjelang pertandingan kedua grup A Asian Hyundai Cup 2026 atau Piala AFF. Pernyataan ini disampaikan Hartman dalam konferensi pers di Stadion Chonburi, Thailand kemarin. Hartman menilai Timor Leste mengalami perkembangan setelah menjalani dua pertandingan sebelumnya. Pelatih asal Inggris ini menegaskan fokus utama Timnas Indonesia bukan mengejar kemenangan dengan jumlah gol besar, melainkan memastikan 3 poin. Ia ingin skuad Garuda tetap menjaga konsistensi permainan dari pertandingan ke pertandingan berikutnya.
3: Kami sangat antusias menghadapi pertandingan ini. Kami tahu laga ini akan menyulitkan bagi kami. Perjalanan yang cukup jauh untuk datang dan bertanding di sini. Dan Timor Leste sudah bermain dalam dua pertandingan. Jadi kami tahu mereka sudah terbiasa bertarung dan berada dalam ritme kompetisi. Namun seperti yang selalu saya katakan, fokus kami adalah fokus pada satu pertandingan demi satu pertandingan. Kami tahu lawan kami. Kami fokus pada identitas permainan kami, dan kami percaya jika menampilkan versi terbaik kami, kami memiliki kualitas untuk memenangkan pertandingan.
2: Melalui kesempatan yang sama, bek Timnas Indonesia Jordi Amat menegaskan target utama skuad Garuda adalah meraih hasil maksimal, terutama pada dua pertandingan awal grup A. Jordi mengatakan seluruh pemain memiliki fokus yang sama untuk meraih kemenangan. Menurutnya, hasil positif pada dua laga ini akan menjadi modal penting bagi perjalanan Indonesia di sisa pertandingan fase grup.
3: Seperti yang dikatakan pelatih, bagi kami ini adalah pertandingan yang sangat penting dan kami sangat fokus pada apa yang bisa kami lakukan untuk memenangkan pertandingan. Bagi kami sangat krusial untuk bisa meraih 6 poin dari dua pertandingan pertama ini. Dan seperti yang sudah disampaikan, persiapannya sangat bagus, jadi kami siap untuk melakukannya. Kami sudah tidak sabar untuk memulai pertandingan besok.
2: Skuad Garuda dijadwalkan menghadapi Timor Leste pada lanjutan penyisihan grup A ASEAN Hyundai Cup atau Piala AFF 2026 di Stadion Chonburi, Thailand sore nanti pada pukul 17 waktu Indonesia Barat. Indonesia saat ini berada di peringkat ketiga klasemen sementara dengan 3 poin. Sedangkan Timor Leste berada di dasar klasemen karena belum memiliki poin dari dua pertandingan yang telah dilewati. Dari Jakarta, Nirab Belitinoli.

0: Beralih ke futsal, Timnas Futsal Indonesia terbang ke Spanyol, siap uji coba melawan klub elit dan misi lolos Piala Dunia 2028 dimulai. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Langkah besar Timnas Futsal Indonesia menuju Piala Dunia Futsal FIFA 2028 dimulai. Skuad Garuda dijadwalkan bertolak ke Spanyol pada 11 hingga 24 Agustus 2026 untuk menjalani pemusatan latihan intensif di negeri Matador. Sebanyak 20 pemain terpilih sudah mulai latihan intensif di Jakarta sejak 28 Juli 2026. Israr Megantara, pemain andalan, memastikan akan mengikuti TC sesuai jadwal.
2: Kalau buat situasi saat ini, Israr ikut TC Timnas sampai waktu yang ditentukan, ya antara kesepakatan tim saya dan Timnas. Untuk saat ini belum, karena buat tim sendiri mulai persiapan di awal Agustus, tanggal 3.
1: Sementara itu Rizky Hafsana bersaing ketat dengan Ahmad Habibi dan Muhammad Nizar untuk posisi kiper.
3: Alhamdulillah berkesempatan bisa masuk dalam TC kali ini. Yang pertama sangat antusias karena banyak ilmu yang didapat bergabung dengan pemain-pemain yang sudah lama di Timnas. Mudah-mudahan dapat ikut ke Spanyol dan mendapatkan ilmu yang banyak dari Spanyol.
1: Selama di Spanyol, Indonesia menguji kemampuan melawan 3 klub futsal elit Eropa. Pelatih Victor Soto berharap para pemain Indonesia bisa memikat perhatian pemandu bakat dan dilirik klub-klub elit Liga Spanyol. Setelah Spanyol, federasi juga merencanakan uji coba lanjutan melawan tim-tim kuat dunia, termasuk Brasil pada Oktober 2026. Dari Jakarta, Karis Waritki, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita ke kabar selanjutnya pendengar. Sebanyak 70 calon paskibraka Kabupaten Bone mulai mengikuti pemusatan pendidikan dan pelatihan menjelang peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Selengkapnya disampaikan Ayunia Nindiati dari Makassar.
1: Sebanyak 70 calon paskibraka Kabupaten Bone mulai mengikuti pemusatan pendidikan dan pelatihan yang berlangsung selama 16 hari, mulai 30 Juli hingga 14 Agustus 2026. Kegiatan ini resmi dibuka Bupati Bone Andi Asman Sulaiman di Aula Dinas Pemuda dan Olahraga Kompleks Stadion Lapatau Kabupaten Bone pada Senin 30 Juli 2026. Kepala Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bone Syahid mengatakan, kegiatan ini menjadi tahapan akhir pembentukan fisik, mental, disiplin, dan jiwa kepemimpinan sebelum para peserta bertugas pada upacara peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Ia menyebut, 70 peserta yang terdiri atas 40 putra dan 30 putri merupakan hasil seleksi dari berbagai sekolah di Kabupaten Bone. Dijelaskan, seluruh peserta juga akan menjalani masa karantina mulai 12 Agustus hingga selesai pelaksana tugas pengibaran dan penurunan bendera pada 17 Agustus 2026.
2: Untuk paskibraka itu kan pertama ini kan latihan bahasa Inggris sama kesehatan, apalagi itu nih. Insya Allah di tanggal berapa itu kita akan di karantina di Hotel Helios.
0: Hotel Helios. Selama
2: 6 hari.
1: Sementara itu, salah seorang calon paskibraka Kabupaten Bone, Zaka Agra dari UPT SMA Negeri 1 Bone berharap seluruh proses pelatihan berjalan lancar sehingga seluruh peserta dapat menjalankan tugas pengibaran bendera dengan baik pada hari kemerdekaan.
3: Kabupaten Bone bisa menjadi lebih baik dan selama proses latihan ini bisa berjalan dengan lancar dan nantinya ke pengibaran pada tanggal 17 Agustus berjalan dengan baik dan lancar. Terima kasih.
1: Diketahui, ke-70 peserta berasal dari berbagai SMA, SMK, Madrasah Aliyah, dan Pondok Pesantren di Kabupaten Bone, termasuk Pondok Pesantren Al-Ikhlas Ujung, Al-Junaidiyah Biru, dan As'adiyah Uloe, dan akan dibimbing oleh pelatih dari Detasemen Polisi Militer 14-1 Bone, Polres Bone, serta Purna Paskibraka Indonesia Kabupaten Bone.

Beralih ke kabar berikutnya, pendengar, Timnas Hoki Putra Indonesia berhasil menjadi juara Taiwan Nantou International Men's Tournament 2026 setelah berhasil menempati peringkat pertama klasemen akhir. Melansir unggahan resmi Instagram Federasi Hoki Indonesia FHI, Indonesia berada di peringkat pertama setelah mengumpulkan 11 poin dari 5 pertandingan. Indonesia menempati peringkat pertama berkat 3 kemenangan yang mereka dapatkan atas Singapura 4-2, Chinese Taipei A 4-3, dan Chinese Taipei B 10-1. Sementara hasil imbang didapatkan oleh Indonesia ketika bermain 0-0 kontra Thailand dan melalui pertarungan sengit 3-3 menghadapi Korea Selatan. Sebelumnya, Timnas Hoki Putra Indonesia berangkat ke Taiwan pada Jumat pekan lalu dan berhasil menjadi juara di Taiwan. Turnamen tersebut digunakan sebagai pertandingan persiapan jelang tampil di Asian Games 2026. Selanjutnya, Timnas Hoki Putra Indonesia masih akan terus mempersiapkan diri jelang Asian Games 2026 dengan melakukan pemusatan latihan atau TC di Malaysia yang dijadwalkan berlangsung akhir Juli hingga Agustus.

Pendengar yang disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Safira Malia pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

Roso satu kanal informasi dan inspirasi. Oke, pendengar cuaca Kota Padang hari ini cerah banget ya. Langit biru, awan putih, ini beneran ya. Bukan hanya lirik lagi, lirik lagu, tapi beneran ya, yang terlihat dari studio Pro 1, langitnya biru, awannya putih ya. Ada beberapa kendaraan yang lewat di Jalan Tan Malaka. Untuk Anda juga ya yang masih beraktivitas di siang hari ini, ntar lagi pada istirahat. Karena untuk umat muslim ya akan melaksanakan ibadah sholat Jumat hari ini di pukul 12:28 waktu Indonesia Barat ya. Masih dengan hiburan dan informasi untuk Anda semuanya yang sedang mendengarkan juga di aplikasi RRI Digital ataupun rri.co.id, serta yang mendengarkan juga dari pemancar relay kita yang ada di beberapa daerah di Sumatera Barat.

makan warung.

Langkisau. Dengerin terus 91,2 Langkisau FM, media informasi

0: Demikianlah Allah yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana, mewahyukan kepadamu Muhammad dan kepada orang-orang yang sebelummu.
1: Lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wa huwal aliyyul azim.
0: Miliknya lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dan dialah yang Maha Agung, Maha Besar.

Hampir saja langit itu pecah dari sebelah atasnya, karena kebesaran Allah. Dan malaikat-malaikat bertasbih, memuji Tuhannya, dan memohonkan ampunan untuk orang yang ada di bumi. Ingatlah, sesungguhnya Allah, Dialah yang Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Dan orang-orang yang mengambil pelindung-pelindung selain Allah, Allah mengawasi perbuatan mereka. Adapun engkau Muhammad, bukanlah orang yang diserahi mengawasi mereka.

Dan demikianlah kami wahyukan Al-Quran kepadamu dalam bahasa Arab, agar engkau memberi peringatan kepada penduduk ibu kota Mekah dan penduduk negeri-negeri di sekelilingnya, serta memberi peringatan tentang hari berkumpul kiamat yang tidak diragukan adanya. Segolongan masuk surga dan segolongan masuk neraka.

Dan sekiranya Allah menghendaki, niscaya Dia jadikan mereka satu umat, tetapi Dia memasukkan orang-orang yang Dia kehendaki ke dalam rahmat-Nya. Dan orang-orang yang zalim, tidak ada bagi mereka pelindung dan penolong.

atau mereka mengambil pelindung-pelindung selain Dia. Padahal Allah, Dialah pelindung yang sebenarnya, dan Dia menghidupkan orang yang mati, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu.

Dan apapun yang kamu perselisihkan padanya tentang sesuatu, keputusannya terserah kepada Allah yang memiliki sifat-sifat demikian. Itulah Allah Tuhanku. Kepadanya aku bertawakal dan kepadanya aku kembali.

0: Allah pencipta langit dan bumi. Dia menjadikan bagi kamu pasangan-pasangan dari jenis kamu sendiri dan dari jenis hewan ternak, pasangan-pasangan juga. Dijadikannya kamu berkembang biak dengan jalan itu. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Dia, dan Dia yang Maha Mendengar, Maha Melihat.
1: Lahu maqalidus samawati wal ard yabsutur

Miliknyalah perbendaharaan langit dan bumi. Dia melapangkan rizki dan membatasinya bagi siapa yang dia kehendaki. Sungguh, dia maha mengetahui segala sesuatu.

Dia Allah telah mensyariatkan kepadamu agama yang telah diwasiatkannya kepada Nuh dan apa yang telah kami wahyukan kepadamu Muhammad dan apa yang telah kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa, dan Isa, yaitu tegakkanlah agama keimanan dan ketakwaan, dan janganlah kamu berpecah belah di dalamnya. Sangat berat bagi orang-orang musyrik untuk mengikuti agama yang kamu serukan kepada mereka. Allah memilih orang yang Dia kehendaki kepada agama tauhid dan memberi petunjuk kepada agamanya bagi orang yang kembali kepadanya.

dan mereka ahli kitab tidak berpecah belah, kecuali setelah datang kepada mereka ilmu kebenaran yang disampaikan oleh para nabi. Karena kedengkian antara sesama mereka, jika tidaklah karena suatu ketetapan yang telah ada dahulunya dari Tuhanmu untuk menangguhkan azab sampai batas waktu yang ditentukan, pastilah hukuman bagi mereka telah dilaksanakan. Dan sesungguhnya, orang-orang yang mewarisi kitab Taurat dan Injil setelah mereka pada zaman Muhammad benar-benar berada dalam keraguan yang mendalam tentang kitab Al-Quran itu.

Karena itu, serulah mereka beriman, dan tetaplah beriman dan berdakwah, sebagaimana diperintahkan kepadamu Muhammad. Dan janganlah mengikuti keinginan mereka, dan katakanlah, aku beriman kepada kitab yang diturunkan Allah, dan aku diperintahkan agar berlaku adil di antara kamu. Allah Tuhan kami dan Tuhan kamu, bagi kami perbuatan kami dan bagi kamu perbuatan kamu. Tidak perlu ada pertengkaran antara kami dan kamu. Allah mengumpulkan antara kita, dan kepadanyalah kita kembali.

Dan orang-orang yang berbantah-bantah tentang agama Allah, setelah agama itu diterima, perbantahan mereka itu sia-sia di sisi Tuhan mereka. Mereka mendapat kemurkaan Allah, dan mereka mendapat azab yang sangat keras.

Allah yang menurunkan kitab Al-Quran dengan membawa kebenaran dan neraca keadilan. Dan tahukah kamu, boleh jadi hari kiamat itu sudah dekat. Yes.

Orang-orang yang tidak percaya adanya hari kiamat meminta agar hari itu segera terjadi. Dan orang-orang yang beriman merasa takut kepadanya dan mereka yakin bahwa kiamat itu adalah benar akan terjadi. Ketahuilah bahwa sesungguhnya orang-orang yang membantah tentang terjadinya kiamat itu benar-benar telah tersesat jauh.

Allah Maha Lembut terhadap hamba-hambanya. Dia memberi rizki kepada siapa yang Dia kehendaki, dan Dia Maha Kuat, Maha Perkasa.

Barang siapa menghendaki keuntungan di akhirat, akan kami tambahkan keuntungan itu baginya. Dan barang siapa menghendaki keuntungan di dunia, kami berikan kepadanya sebagian darinya keuntungan dunia, tetapi dia tidak akan mendapat bagian di akhirat.

Apakah mereka mempunyai sesembahan selain Allah yang menetapkan aturan agama bagi mereka yang tidak diizinkan diridhoi Allah? Dan sekiranya tidak ada ketetapan yang menunda hukuman dari Allah, tentulah hukuman di antara mereka telah dilaksanakan. Dan sungguh, orang-orang zalim itu akan mendapat azab yang sangat pedih.

Kamu akan melihat orang-orang zalim itu sangat ketakutan karena kejahatan-kejahatan yang telah mereka lakukan, dan azab menimpa mereka. Dan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan berada di dalam taman-taman surga. Mereka memperoleh apa yang telah mereka kehendaki di sisi Tuhan. Yang demikian itu adalah karunia yang besar.

Itulah karunia yang diberitahukan Allah untuk menggembirakan hamba-hambanya yang beriman dan mengerjakan kebajikan. Katakanlah Muhammad, aku tidak meminta kepadamu sesuatu imbalan pun atas seruanku, kecuali kasih sayang dalam kekeluargaan. Dan barang siapa mengerjakan kebaikan, akan kami tambahkan kebaikan baginya. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Mensyukuri.

Ataukah mereka mengatakan, dia Muhammad telah mengada-adakan kebohongan tentang Allah. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya dia kunci hatimu. Dan Allah menghapus yang batil dan membenarkan yang benar dengan firman-Nya, Al-Quran. Sungguh, dia Maha mengetahui segala isi hati.

dan dialah yang menerima taubat dari hamba-hambanya, dan memaafkan kesalahan-kesalahan, dan mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Dan dia memperkenankan doa orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, serta menambah pahala kepada mereka dari karunia-Nya. Orang-orang yang ingkar akan mendapat azab yang sangat keras.

0: Dan sekiranya Allah melapangkan rizki kepada hamba-hambanya, niscaya mereka akan berbuat melampaui batas di bumi. Tetapi
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Langkisau, sesaat lagi akan kita dengarkan kumandang azan pertanda masuknya waktu sholat zuhur untuk wilayah Painan dan sekitarnya.

0: pastikan, kata Nabi SAW, kalau dia sudah baca ini, ya, maka Allah akan menghilangkan kesedihannya, dan Allah akan menggantikan kesedihannya dengan kegembiraan. Ini luar biasa. Ya.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Segala puji dan puja kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, juga salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Satu lagi hari Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita umur, di mana seharusnya setiap muslim dan muslimah memaksimalkan umur yang diberikan ini dengan terus sibukkan diri dengan amal-amal saleh, serta juga beristighfar dan bertobat dari kesalahan-kesalahan kalaupun pernah terjadi, serta juga berusaha meningkatkan kualitas daripada ilmu yang dia miliki secara kuantitas juga, serta jenis-jenis ibadah yang memang dia wajib kerjakan dan disunnahkan juga dalam syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kita memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala di awal pertemuan kita ini, agar Allah subhanahu wa ta'ala menerima seluruh amal saleh yang pernah kita kerjakan, yang sedang kita kerjakan, yang akan kita kerjakan sampai menjelang ajal datang nanti dengan pahala yang sempurna. Dan semoga Allah panjangkan umur kita di atas ketaatan kepadanya, kesempurnaan ilmu, kesempurnaan iman, dan kesempurnaan amal saleh. Serta juga diampuni segala dosa-dosa kita, kedua orang tua kita, bahkan muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat yang hidup dan juga yang sudah meninggal. Serta kita selalu doakan agar negara kita selalu terjaga persatuan, kesatuan, kemerdekaan, dan juga kenikmatan yang luar biasa yang Allah berikan dari kekayaan alam sampai menjelang hari kiamat nanti. Dan semoga Allah berikan petunjuk para pemimpin menjalankan tugas dengan baik, serta juga menjadikan kita masyarakat yang selalu gotong royong agar melakukan dan menjaga hal-hal yang terbaik yang bisa kita berikan buat negara kita, keamanan, ketentraman, persatuan, dan kesatuan, sehingga juga negara kita terus maju dan menjadi contoh bagi negara yang lain. Serta kita selalu doakan saudara-saudara kita di Palestina yang sedang tertindas, dan di Syria, di Yaman, di Irak, dimanapun yang sedang tertindas, semoga Allah ikhlaskan niat mereka, terima para syuhada mereka, muliakan Islam di tangan mereka dan tangan kita semua, dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala dengan kemahamurahannya memberikan kepada kita pahala bersama mereka, baik dengan doa kita, dengan harta kita, dan juga dengan jiwa kita bila Allah mudahkan. Dan semoga Allah satukan kita semua berkumpul di surga Firdausnya tanpa hisab, sebagaimana ia satukan kita dalam majlis ilmu yang mulia ini. Allahumma amin. Seperti biasa teman-teman sekalian, di Kamis kita akan lanjutkan bedah buku kita 10 penyebab lapangnya hati. Karena kita sudah tahu hati itu adalah raja dari tubuh manusia, di mana setiap orang di antara kita pastinya teman-teman sekalian berharap agar tubuhnya sehat, ya, kemudian juga selalu beraktivitas pada hal-hal yang positif, baik itu di pandangan Allah subhanahu wa ta'ala ataupun di mata manusia, ya. Dan tentu kita terus berprestasi. Nah, semua itu bermula daripada raja tubuh ini, yaitu hati manusia. Di saat hati itu lapang, hati itu tenang, ya, hati itu berada di posisi yang prima, maka secara otomatis anggota tubuh yang lain juga akan ikut. Tapi kapan hati itu gelisah, ya, gundah, kemudian bersedih dan dipenuhi dengan penyakit-penyakit hati dari iri, dengki, dan yang sejenisnya, maka secara otomatis anggota tubuh juga akan berpengaruh. Sesuai dengan sabda Nabi SAW, sesungguhnya dalam diri manusia, di tubuh manusia itu ada segumpal darah yang kalau dia baik maka akan baik seluruh tubuh, kalau dia buruk maka akan buruk seluruh tubuh, itu adalah hati manusia. Nah, kita sedang membahas teman-teman sekalian bagaimana di saat seseorang muslim menghadapi masalah-masalah yang membuat hatinya gundah, gelisah, apa yang harus dia lakukan. Kita sudah membahas 3 poin, ya, sebelum pertemuan ini tentunya. Yang pertama adalah bagaimana mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Dia banja, mau mohon, ya, merengek sama Tuhannya Allah. Kalau dia sedang merasakan nikmat, maka dia memohon agar nikmat itu dipertahankan dan ditambah oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan boleh tamak dengan rahmat Allah. Serta kalau dia sedang menghadapi masalah, dia hanya memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena kalau dia sedang mendapatkan nikmat, yang ciptakan dia Allah, yang ciptakan juga nikmat itu Allah, yang bisa mempertahankan hanya Allah. Dan kalau dia sedang menghadapi satu musibah atau ujian, maka yang ciptakan dia Allah, yang ciptakan ujian itu Allah, yang bisa mengeluarkan dia dari masalah itu hanya Allah saja. Ini sudah panjang lebar kita jelaskan tentunya. Dan yang kedua, bagaimana kita berprasangka baik kepada Allah. apapun takdir Allah Subhanahu wa taala, selalu kita berpikir positif. Kalau itulah yang terbaik yang sudah Allah berikan kepada kita, maka Allah akan memberikan sesuai dengan keyakinan kita. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana seseorang bermodalkan ilmu syar'i yang luas, yang banyak. Islam adalah agama ilmu. Tidak ada batasan dalam mempelajari ilmu agama, dan selalu saja dianjurkan kita mengejar keutamaan majelis-majelis ilmu. Sehingga memang dalam keseharian seorang muslim dan muslimah adalah ilmu. Bagaimana dia sibuk dari majelis ilmu ke ilmu yang lain, selalu merasa haus untuk mengetahui apa yang diperintahkan dan dicintai oleh Sang Pencipta Allah, dan juga selalu meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah SWT. Orang kalau punya ilmu agama yang cukup, maka dadanya akan lapang karena dia tahu bagaimana bermuamalah dengan apa yang sedang dia hadapi. Nikmat tadi dia bersyukur, kalau ujian maka dia bersabar dan terus dia lebih manja kepada Tuhannya Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita masuk yang keempat, hal yang melapangkan dada dari 10 penyebab lapangnya dada, yaitu berzikir dan juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, teman-teman sekalian, banyak di antara muslimin tidak memahami masalah ini. Kalau betul-betul apa yang Allah firmankan dalam kitabnya, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub, bukankah dengan berzikir kepada Allah maka hati-hati itu akan merasa tenteram. Banyak orang menganggap ya zikir itu kapan ada saja waktu. Dia tidak menjadikannya sebagai makanan ya buat ruhnya. Padahal sebenarnya sebagaimana Anda kalau lapar Anda segera mengejar makanan ya secara fisik ya, misalnya nasi, lauk pauk, kemudian Anda kalau haus Anda segera mencari minum supaya haus atau dahaga Anda hilang. Kalau Anda capek Anda segera mencari tempat tidur untuk istirahat misalnya. Kalau Anda sakit Anda segera konsultasi dengan dokter untuk mendapatkan obat yang terbaik misalnya. Nah, teman-teman sekalian, ini semua ya boleh saja, bukan tidak boleh. Tetapi ada hal yang lebih besar daripada itu. Ya, yaitu bagaimana kita memberikan makanan ruh kita. Berapa banyak orang teman-teman sekalian jasadnya sehat, tapi ruhnya rusak, sakit, tidak pernah diberikan makanan. Makanan ruh itu adalah keimanan, ya. Kemudian berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, membaca Al-Qur'an. Ini semua untuk ruh kita. Berapa banyak orang yang fisiknya mungkin ya kecil, mungkin tidak berotot, tetapi ruhnya sangat besar. Anda pernah dengar mungkin nama seorang sahabat namanya Julaibib radhiyallahu anhu. Julaibib orang yang badannya sangat kecil, wajahnya jelek. Disebutkan dalam riwayat seperti itu. Tetapi subhanallah, karena ruhnya kuat, sehat, ya, selalu diisi dengan keimanan, ilmu agama, ya, berzikir, ibadah-ibadah secara umum. Maka akhirnya dia berhasil ditemukan mati syahid di salah satu peperangan dengan di sekitarnya terbunuh di tangan dia 6 atau 7 orang-orang musyrik. Sampai Nabi SAW menggendongnya sambil mengatakan, sesungguhnya saksikan ya Allah, dia bagian dari aku dan dia dan aku bagian dari dia. Ada juga orang yang badannya sangat besar, kekar, tapi karena kosong secara keimanan, maka lemah ruhnya. Orang seperti ini lemah, tidak akan mudah untuk melalui masalah-masalah yang mereka hadapi. Ya. Teman-teman kita sekarang di Gaza memperlihatkan kepada kita bagaimana kalau ruh itu sehat, maka luar biasa. Sebesar apapun tantangan yang datang dalam hidupnya, bisa dilalui. Dengan sangat tenang, mayoritas mereka, tidak semua, ada di antara mereka juga memang mungkin yang lemah iman, tapi mayoritasnya kita temukan masih bisa tersenyum di sebelah puing-puing rumah, masjid, ya, kantor, tokoh mereka. Masih bisa tersenyum dan mengatakan Alhamdulillah di depan jenazah orang-orang yang mereka cintai. Masih bisa tersenyum di saat mereka hanya bisa makan rumput-rumput, bekas-bekas makanan, meminum air yang didapatkan netes dari saluran-saluran yang tidak jelas bersih atau tidak. Mereka gak usah bicara hal-hal yang besar seperti bisa tidur, bisa mandi. Gak bisa buat apa-apa. Kematian di depan mata. Itu pun setiap saat bisa diserang dan dibantai oleh para penjajah yang semoga Allah ya, binasakan mereka dan selamatkan kaum muslimin dari kejahatan mereka. Tapi karena ruh mereka sangat kuat, mereka selalu berzikir, membaca Al-Quran, mereka yakin dengan keimanan dalam hatinya, maka ruhnya sangat kuat, kekar sekali. Ya, kalau bisa dikeluarkan ruh tersebut, lalu diperlihatkan bagaimana ototnya, bagaimana kokohnya dia, maka pasti orang akan merasa cemburu. Walaupun jasadnya mungkin secara manusia ini kecil, tapi subhanallah ruh mereka sangat kuat. Nah itu, berapa banyak orang yang jasadnya kuat, jabatannya tinggi, Tapi begitu ditimpa dengan sedikit musibah kecil, maka sudah cukup membuat dia kalang kabut dan tidak tahu harus melakukan perbuatan apa. Bahkan sampai pada tingkat mereka ada yang bunuh diri, ya, atau melakukan perbuatan-perbuatan dosa yang lebih besar lagi seperti mabuk-mabukan, ya, kemudian berzina dan segala macam yang membuat mereka makin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman sekalian, zikir adalah makanan ruh yang dibutuhkan sekali. Jadi Anda harus merasa dia lebih Anda butuhkan daripada makanan di saat lapar, minuman di saat haus. Begitu juga dengan doa. Doa ini subhanallah alat, ya, perangkat yang Allah Subhanahu wa taala siapkan agar Anda langsung bermunajat dengan Sang Raja yang sebenarnya, Sang Pencipta alam semesta ini, Zat yang Maha Kaya, yang Maha Kuasa, ya. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak meminta Anda, ya, untuk melalui sekretaris khusus, tanda kutip di sini. Anda tinggal menghadap kiblat, memuji Allah, walaupun dengan sederhana Anda mengatakan alhamdulillah, Anda membacakan salawat kepada manusia terbaik, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian Anda sampaikan hajat Anda. Maka sudah cukup. Dan ini Allah Subhanahu wa taala kekalkan dalam Al-Qur'an. Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib. Hai Muhammad, kalau ditanyakan kepadamu oleh hamba-hambaku tentang aku, katakan aku sangat dekat. Ujibu da'wat ad-da'i idza da'an. Aku akan terus menjawab permintaan orang-orang yang meminta kepadaku. Falyastajibu li wal yu'minu bi. Oleh karena itu mereka mohonlah kepadaku, lalu mereka beriman kepadaku. La'allahum yarsyudun. Semoga mereka mendapatkan petunjuk. Dan Nabi Muhammad SAW sudah mengatakan tidak ada seorang muslim di muka bumi yang berdoa kecuali Allah terima. Hanya saja melalui salah dari tiga tahapan. Bisa diberikan langsung di saat itu, atau Allah hilangkan keburukan yang akan menimpa dia, ya, atau Allah akan simpankan yang dia panen dalam bentuk pahala pada hari kiamat. Cuma memang perlu digarisbawahi, jawaban doa yang Allah berikan sesuai dengan sistem atau sunnatullah yang Allah sudah ciptakan. Anda kalau lapar, Anda mengatakan, ya Allah hilangkan lapar saya. Tidak spontan laparnya hilang, tapi Allah mudahkan kita dengan sistem yang sudah Allah buat, hilangkan lapar oleh proses makan. Anda akan mendapatkan makanan, Anda akan bisa mengunyahnya, menelan melalui tenggorokan Anda, lalu dikelola dengan usus Anda, kemudian barulah lapar itu hilang. Anda capek, Anda mengatakan, ya Allah, hamba meletih sekali, capek. Maka Allah buat Anda mengantuk, Anda bisa tidur beberapa jam, lalu kemudian Anda segar kembali. Apa saja, ya. Anda sakit misalnya, Anda mengatakan, ya Allah, hambamu sakit, sembuhkanlah. Allah enggak lemparkan obat dari langit. Tapi Allah mudahkan kita bertemu dengan dokter atau obat yang tepat, kemudian kita bisa sembuh. Setelah tentu melalui prosesnya, yaitu beberapa saat mengkonsumsi obat tersebut misalnya, baru Allah SWT berikan. Nah, seperti itu kurang lebih gambarannya. Maka ini dua hal yang luar biasa. Sebenarnya kalau dibahas zikir sendiri saja, sudah luar biasa panjang bahasannya. Begitu juga kalau orang bahas doa juga panjang bahasannya. Ya, tapi penulis ini menyatukan keduanya, berzikir dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita coba bacakan apa yang ditulis oleh penulis pada saat menjelaskan perkara yang keempat yang melapangkan dada dari 10 perkara di bahasan bukunya di halaman 17 bagian pegang bukunya, ya. Kata penulis di sini, wahai orang yang sempit dadanya dan keruh urusannya, angkatlah telapak tangan ketundukan kepada kekasih Anda. Sampaikan keluhan dan kesedihan Anda kepadanya. N-nya besar, kata ganti Allah. Dan alirkan air mata di hadapannya. Ketahuilah, semoga Allah Azza wa Jal memelihara Anda, bahwa Allah Azza wa Jal lebih sayang kepada Anda daripada kasih sayang ayah, ibu, sahabat karib, dan anak-anak Anda kepada Anda. Terdapat beberapa jenis zikir mengenai hal tersebut di antaranya. Jadi di sini disebutkan beberapa jenis zikir dan juga sekaligus bisa dikatakan sebagian juga nanti akan sebutkan doa yang akan mengeluarkan Anda dari permasalahan Anda. Namun sebelum kita masuk panjang lebar, teman-teman sekalian, di contoh-contoh yang penulis sebutkan tentang zikir-zikir yang kalau Anda baca, maka Allah Azza wa Jalla akan menjadikannya penyebab masalah Anda selesai. Kita akan coba mengingatkan kembali tentang kedudukan zikir dan doa ini tentunya, ya, supaya kita lebih termotivasi nanti lagi untuk mengaplikasikannya. Karena kalau kita langsung saja masuk, ini Bapak Ibu sekalian, zikir ini dibacalah, dihafallah. Mungkin dari 10, 100, 1000, 1 juta orang yang mendengarkan, mungkin yang mengikuti dan mengamalkan hanya segelintir saja. Karena mereka belum menanamkan dalam diri mereka keutamaan mengerjakan amal tersebut. Oleh karena itu kita akan menyebutkan tentang keutamaan berzikir dan berdoa. Disebutkan misalnya masalah zikir dulu di dalam surah Al-Baqarah, surah nomor 2 ayat 152. Allah memerintahkan kita agar selalu berzikir kepadanya. Fadhkuruni adhkurkum washkuruni wala takfurun. Ya, ingatlah kepadaku, kata Allah. Berzikirlah, maka aku ingat pula kepada kalian atau kepadamu. Dan bersyukurlah kepadaku. Termasuk bagian daripada zikir. Alhamdulillah. Maka jangan dan janganlah kamu mengingkari nikmatku. Kemudian juga dalam surah Al-Ahzab, Allah tidak perintahkan kita untuk berzikir saja, tapi berzikir yang banyak. Merasa memang butuh dengan zikir itu. Walaupun lagi sedang tidak ada masalah ya, tetap kita berusaha berzikir. Istighfar, la hawla wa la quwata illa billah, subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad, misalnya. Kita berzikir, la hawla wa la quwata illa billah, misalnya, subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Banyak sekali zikir-zikir, la ilaha illallah, dengan segala jenisnya, la ilaha illallah saja, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Banyak, ada juga la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu biyadil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dengan segala macam jenisnya, semua itu teman-teman dilakukan di saat kita sedang lapang dan sedang sempit. Kalau lapang akan menambah derajat kita di surga dan juga menambah pahala kita. Dan juga karena Allah perintahkan dalam dalil tadi sudah kita bacakan Al-Baqarah 152. Sekarang kita akan bacakan juga surah Al-Ahzab insyaAllah surah nomor 33 dan 41. Tentang perintah Allah untuk berzikir. Ya. Anda baca dan di saat Anda sedang sempit maka dia akan menjadi solusi dari permasalahan Anda. Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran.

zikir yang sangat banyak. Kemudian juga di dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang lain, Al-Ahzab juga masih sama di ayat 35-nya, wa dzakirina Allah katsiran wa dzakirat addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Laki-laki dan perempuan yang banyak berzikir, mengingat Allah dan juga menyebut-nyebut nama Allah, maka Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar. Pahala yang besar, ya. Kemudian dalam surah Al-A'raf, ayat surah nomor 7 ayat 205 yang berbunyi, وَذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً مُدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْأَصَالِ وَلَا تَكُنْ مِنَ الْغَافِلِينَ. Dan sebutlah nama Rabbmu dalam hatimu dengan merendahkan diri dan rasa takut, dan dengan tidak mengeraskan suara, teriak-teriak maksudnya, ya, di waktu pagi dan petang, dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang lalai. Begitu juga dengan sabda Nabi SAW di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari di jilid 11 halaman 208. Kata Nabi SAW, مَثَلُ الَّذِي يَذْكُرُ رَبَّهُ وَالَّذِي لَا يَذْكُرُ رَبَّهُ مَثَلُ الْحَيِّ وَالْمَيِّتِ. Perumpamaan dan perbedaan antara orang yang berzikir kepada Tuhannya dan orang yang tidak berzikir seperti orang mati dan orang hidup. Ya. Seperti orang hidup dan orang mati. Orang yang berzikir seperti orang hidup dan orang yang tidak berzikir seperti orang yang mati. Anda bisa bedakan antara orang yang hidup duduk di satu sisi, sisi sebelahnya diletakkan jenazah. Akan sangat berbeda. Ini bisa melihat, ini bisa mendengar, ini bisa beraktivitas, bisa bersuara, masih bisa menambah amalnya, masih bisa beristighfar dan usaha. Ini sudah tidak bisa sama sekali. Nah, sampai diberikan perumpamaan seperti itu. Seperti orang hidup dan orang mati, kalau orang yang berzikir dengan tidak berzikir. Jadi sebenarnya makna hadis ini, teman-teman sekarang, hadis Bukhari yang sahih ini, kalau ada orang yang hidupnya tidak ada zikir kepada Allah SWT atau sedikit sekali zikirnya, seperti orang yang mati, ya, seperti percuma dia hidup, dia tidak mengingat Tuhannya Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis yang lain, diriwayatkan Imam Muslim, مثل البيت الذي يذكر الله فيه والبيت الذي لا يذكر الله فيه مثل الحي والميت. Perumpamaan rumah yang di dalamnya ada zikir kepada Allah dan rumah yang tidak ada zikir di dalamnya kepada Allah, perumpamaan seperti orang hidup dan juga orang yang sudah meninggal. Jadi di sini bukan hanya sekedar dia lagi duduk saja di musallahnya, tapi di rumahnya juga dia berzikir, di kendaraannya juga dia berzikir, ya. Kemudian dalam hadis yang lain juga, hadis yang diriwayatkan oleh Tirmidzi di jilid 5 halaman 459 dan Ibnu Majah juga di jilid 2 halaman 1245 dan ini disahihkan oleh Syekh Albani, di mana Nabi SAW bersabda, ala unabbiukum bi khairi amalikum, mau enggak aku tunjukkan kepada kalian amal kalian yang paling baik, wa azkaha inda malikikum, dan paling suci di sisi Tuhan kalian, maksudnya paling maksimal pahala yang bisa kalian dapatkan, wa arfa'iha fi darajatikum, dan yang paling cepat melejitkan derajat kalian di surga, wa khairi lakum min infaqid dhabi wal wariq, dan lebih baik bahkan pahalanya daripada kalian menginfakkan emas dan juga uang-uang kertas, wa khairi lakum min an talqaw aduwakum fatadribu anaqahum wa yadribu anaqakum, bahkan lebih baik lagi daripada kalian bertemu dengan musuh kalian lalu kalian menebas leher mereka, membunuh orang-orang lawan, musuh-musuh agama di medan perang, atau kalian dibunuh sehingga kalian mati syahid. Maka para sahabat mengatakan, qalu bala, siapa yang gak mau ditunjukkan amalan yang amalan ini paling baik di antara semua amalan yang paling baik, kemudian paling suci di sisi Tuhan Allah Subhanahu wa taala, paling cepat mengangkat derajat, dan lebih baik daripada berinfak dengan emas dan juga uang-uang kertas, lebih baik bahkan daripada perang jihad membunuh musuh atau kita dibunuh. Maka sahabat langsung merespon, bala, tentu ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, zikrullahi ta'ala, mengingat Allah yang maha mulia. Gitu. Jadi luar biasa kedudukan zikir itu. Kemudian juga dalam hadis yang lain, riwayat Bukhari, jilid 8 halaman 171, dari Imam Muslim jilid 4 halaman 2061, di mana Rasulullah SAW bersabda, yaqulullahu ta'ala, Allah yang maha tinggi berfirman, ana inda dhanni abdi bi, saya sesuai dengan prasangka hambaku, wa ana ma'ahu idza dzakarani, dan aku selalu bersamanya kalau dia mengingatku, berzikir kepadaku, fa in dzakarani fi nafsi dzakartu fi nafsi, kalau dia mengingat aku di dirinya maka aku akan ingat juga dia di diriku, wa in dzakarani fi mala'in dzakartu fi mala'in khairi minhum, kalau dia menyebutku tetap berzikir walaupun di depan orang umum, maka aku akan juga menyebut-nyebutnya di kelompok yang lebih baik daripada mereka, maksudnya dari kalangan malaikat, lebih baik daripada manusia. Wa in taqarraba ilai shibran taqarrabtu ilaihi dhira'an, kalau dia berusaha mendekatkan diri kepadaku sejengkal saja, maka aku akan dekatkan diri kepadanya.

satu hasta. Wa in taqarraba ilayya dhira'an taqarrabtu ilayhi ba'an, dan kalau dia mendekatkan kepadaku diri satu hasta, aku akan dekatkan diri kepadanya satu depah. Wa in atani yamshi ataitu harwala, dan jika dia datang kepadaku dengan berjalan, maka aku akan datang kepadanya sambil berjalan cepat. Maknanya, kalau orang berzikir kepada Allah, selalu mengingat Tuhannya, ini pahalanya sangat besar, cepat mengangkat derajat, ya, lebih baik daripada semua jenis ibadah, termasuk jihad, sedekah. Dan juga teman-teman sekalian, dia akan membuat kita sangat dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam hadis yang lain, Abdullah bin Busr radhiyallahu anhu mengatakan, ada seorang laki-laki pernah berkata kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, sesungguhnya syariat Islam telah banyak bagiku. Aku tidak tahu harus mengerjakan bagaimana semuanya ini, sudah banyak. Oleh karena itu beritahukan aku sesuatu yang aku bisa pegang teguh. Di antara semua itu aku selalu menjaganya, rutin. Tentu itu selain yang wajib-wajib ya, kayak sholat itu tidak dibahas lagi. Tetapi amalan-amalan tambahan. Maka kata Nabi SAW, la yazalu lisanu karatba min zikrillah. Hendaklah lidahmu selalu basah dengan berzikir atau mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Hadis riwayat Tirmidzi, jilid 5 halaman 458. Ini luar biasa ya. Bagaimana kita bisa tahu atau kita melihat ya keutamaan zikir. Dan tentu kalau kita ingin bahas ini tentang keutamaan zikir, luar biasa banyaknya ya, luar biasa banyaknya. Dan tentu saja teman-teman sekalian, orang yang membaca Al-Quran masuk dalam berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Membaca kitabullah termasuk bagian daripada zikir. Dan Nabi SAW mengingatkan, bahkan mengancam ya, kalau ada orang-orang yang tidak sibuk dengan zikir ini. Sebagaimana dalam sabda beliau, man qada maq'adan lam yadhkurillaha fihi kanat alihi minallahi tira. Siapa yang duduk di satu tempat lalu tidak berzikir kepada Allah, maka pastikan dia akan mendapatkan sesuatu yang membuat dia menyesal dari sisi Allah. Artinya bisa saja Allah hukum, وَمَنِتَّجَعَ مَجَّعًا لَا يَذْكُرُ اللَّهَ فِيهِ كَانَتْ عَلَيْهِ مِنَ اللَّهِ تِيرًا. Dan barang siapa yang tidur atau berbaring di sebuah tempat tidur, kemudian tidak berzikir kepada Allah, maka juga sama, dia akan menjadi kekurangan dan penyesalan atasnya dari Allah nantinya. Ya. Kemudian juga dalam riwayat yang lain, diriwayatkan oleh Tirmidzi dan disahihkan oleh Syekh Albani, kata Nabi SAW, ma jalasa qaumun majlisan lam yadhkurullaha fihi wa lam yusallu ala nabiyyihim illa kana alaihim tira fa in syaa adzabahum wa in syaa ghafara lahum. Tidaklah satu kaum duduk di satu majlis di mana mereka tidak berzikir atau mengingat dan menyebut-nyebut Allah di dalamnya, dan tidak membaca salawat kepada nabi mereka, kecuali akan menjadi kekurangan atau penyesalan atas mereka. Jika Allah menghendaki, maka dia akan menyiksa mereka, dan jika Allah menghendaki, maka Allah akan mengampuni mereka. Ya. Dalam riwayat yang lain, riwayat ini sangat tegas ya, diriwayatkan Abu Daud dan Ahmad, dan ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani juga. Kata Nabi SAW, ma min qaumin yakumuna min majlisin la yadhkuruna Allah fihi illa qamu an mithli jifani himar wa kana lahum hasra. Tidak ada satu kaum berdiri atau bubar dari satu majlis di mana mereka tidak berzikir atau mengingat dan menyebut-nyebut Allah di dalamnya, kecuali mereka berdiri laksana berdiri dari bangkai seekor keledai, yang hal itu menjadi penyesalan bagi mereka nanti pada hari kiamat. Ya. Sementara doa, ini maksudnya dalam karena orang kalau berdoa, baca Quran, masuk dalam umumnya zikir ya. Tetapi kita bisa lihat bagaimana keduanya digabungkan, mulai dari mau tidur sampai kita tidur lagi, semua diikuti dengan doa. Ada doa mau tidur, ada doa terkaget pada saat tidur, ya terkaget malam kita baca doa, ada doa bangun tidur, ada doa masuk kamar mandi, ada doa mau berwudu, ada doa keluar dari kamar mandi, ada doa pada saat menuju keluar rumah, ke masjid atau ke pekerjaan. Ada doa pada saat melihat ada orang yang diuji oleh Allah di jalanan dengan penyakit misalnya, atau hal-hal yang kita tidak senangi, boleh kita berdoa agar kita diselamatkan dari hal tersebut. Kalau kita dengarkan tentang surga atau nikmat, kita meminta agar Allah berikan. Kalau kita mendengarkan tentang siksaan, kita berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Kemudian ada banyak sekali, ada doa makan, doa habis makan. ya. Dan banyak ulama menyusun bab zikir dan doa ini sampai menyusun ratusan jenis doa yang bisa kita amalkan tentunya. Yang penting teman-teman sekalian harus difahami baik-baik bagaimana kita ikhlas dalam mengamalkan semua ini. Dan memang betul-betul kita niat ingin mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan zikir dan doa ini.
sehingga betul-betul nanti dia bisa bermakna. Salah satu ciri orang yang seperti apa yang kami sampaikan tadi, dia ikhlas, dia tulus, maka kita akan temukan orang itu sangat menikmati zikirnya dan doanya. Dengan sangat tenang dia berzikir, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah, la hawla wa la quwata illa billah, subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu Akbar. Dia terus menikmati dengan menggerakkan jarinya, menghitung, ya. Ini semua adalah orang yang betul-betul menikmati. Kalau orang yang berzikir buru-buru, ya, maka itu mungkin bisa dicurigai, tanda kutip, kalau orang ini terganggu keikhlasannya. Apalagi kalau orang sama sekali tidak berzikir, tentunya itu sudah jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan doa, teman-teman sekalian. Jangan berdoa di saat kita sedang sempit saja, lagi sakit, lagi terlilit utang, baru sibuk berdoa. Setelah itu Allah berikan jalan keluar, Allah kabulkan, jauh dari doa. Subhanallah. Anda mau dimudahkan urusan Anda di saat Anda sedang butuh, maka dengarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kenalilah Tuhanmu di saat kamu sedang lapang, maka Dia akan mengenalimu di saat kamu sedang sedih, ya. Jadi betul-betul nanti kalau kita butuh di saat kita sedang sedih, Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepada kita, karena di saat lapang kita selalu mendekatkan diri kepada-Nya. Baik, kita kembali ke buku kita, teman-teman sekalian. Penulis setelah mengingatkan tadi apa yang kita sudah bacakan, ya, saya ulangi kembali supaya lebih jelas satu paragraf ini. Wahai orang yang sempit dadanya dan keruh urusannya, angkatlah telapak tangan ketundukan kepada kekasih Anda. Sampaikan keluhan dan kesedihan Anda kepada-Nya, yang besar Allah, dan alirkan air mata Anda di hadapan-Nya. Ketahuilah, semoga Allah Azza wa Jal memelihara Anda, bahwa Allah Azza wa Jal lebih sayang kepada Anda daripada kasih sayang ayah, ibu, sahabat karib, dan anak-anak Anda kepada Anda. Artinya, kalau Anda yakin Anda punya masalah, Anda bisa curhat, ya, dengan orang-orang terdekat dan Anda mendapatkan solusi, maka Allah lebih tepat untuk itu. Karena kalau kita sedang hadapi masalah, sebagaimana sudah kami jelaskan, maka yang ciptakan Anda Allah, yang ciptakan masalah itu Allah, yang bisa memberikan jalan keluar hanya Allah Azza wa Jal. Jadi beruntunglah orang yang faham masalah ini. Dan bagaimana Nabi SAW selalu mengingatkan, ya, kita semuanya agar kembali kepada Allah. Bahkan beliau mengatakan, kalau kalian memohon kepada Allah, mohonlah walaupun sampai tali sendal kalian putus misalnya, maka mohon kepada Allah. Manja dan merengek kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah mencintai hamba-hambanya yang suka berzikir dan berdoa kepada-Nya. Baik, di sini penulis mengatakan terdapat zikir-zikir yang bisa membantu Anda keluar dari permasalahan-permasalahan sedang Anda hadapi, karena kita sedang bicara bagaimana kalau dada itu sedang sempit supaya dia bisa lapang. Yang pertama disebutkan riwayat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, ia mengatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis Bukhari dan Muslim. Itu bisa Bapak Ibu lihat yang mengikuti buku ini, ya, di halaman 18. Yaitu Nabi SAW biasa mengucapkan, kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, pada saat kesusahan, la ilaha illallahul azimul halim, la ilaha illallahu rabbul arshil azim, la ilaha illallahu rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arshil karim. Jadi ini potongan-potongan zikir yang kalau Anda baca, maka pastikan teman-teman sekalian akan selesai urusan Anda. Jadi kalau Nabi SAW dalam kesulitan selalu membaca ini, sehingga Allah berikan jalan keluar dari permasalahan. Potongan pertama dari zikir ini, la ilaha illallahul azimul halim. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah, ya, kecuali Allah yang maha agung lagi maha penyantun. Al-azim, agung, al-halim, penyantun. Artinya yang akan memenuhi kebutuhan dan permohonan hamba-hambanya. Ini potongan pertama. Hafal baik-baik di luar kepala Anda. La ilaha illallahul azimul halim. Ya. Jadi fahami maknanya, Anda akan mudah menghafalnya. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah yang maha agung dan yang maha penyantun. Al-azim, agung, al-halim, penyantun. Potongan kedua. La ilaha illallahul rabbul arshil azim. La ilaha illallah, tidak Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, Rabbul Arshil Azim, pemilik singgasana yang agung. Pemilik singgasana yang agung. Jadi sini potongan kedua. Kalau tadi, La ilaha illallahul azimul halim, tidak Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah yang maha agung dan maha penyantun. Yang kedua, La ilaha illallah Rabbul Arshil Azim, tidak Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, pemilik singgasana yang agung. Potongan ketiga,
La ilaha illallahu rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arshil karim. La ilaha illallah, tidak Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Rabbus samawati wa rabbul ard, Tuhan dan pemilik semua yang di langit, dan juga Tuhan dan pemilik semua yang di bumi, dan pemilik singgasana yang mulia. Pemilik singgasana yang mulia. Jadi tiga potongan zikir. La ilaha illallahu azimul halim. La ilaha illallahu rabbul arshil azim. La ilaha illallahu rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arshil karim. Jadi tiga potongan ini, kalau Anda baca dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala, permasalahan Anda akan diselesaikan. Kalau Anda berdoa setelahnya, akan diterima doa Anda. Ya. Sebagaimana dijelaskan dalam keutamaan zikir ini. Yang diriwayatkan oleh Bukhari dan juga Muslim. Yang kedua, teman-teman sekalian, riwayat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ia mengatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila mengalami kesusahan atau kesedihan, beliau mengulangi dan mengucapkan doa, Ya Hayyu Ya Qayyum Birahmatika Astagith. Ya, ini pendek. Ya Hayyu Ya Qayyum Wahai Zat yang Maha Hidup dan lagi Maha Mengurus ya, makhluknya, atau terus menerus mengurus makhluknya. Dengan rahmatmula aku memohon bantuan. Ini diriwayatkan oleh Al-Hakim dan disahihkan oleh beliau dalam kitab Mustadraknya. Ya Hayyu Ya Qayyum Birahmatika Astagith. Ya, ya, Zat yang Maha Hidup dan terus-menerus mengurus makhluknya, dengan rahmat-Mu-la aku memohon pertolongan. Ini yang kedua. Yang ketiga, teman-teman sekalian, ditawarkan oleh penulis di sini adalah hadis Abu Bakr radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang sahih diriwayatkan Abu Daud dan juga Ibnu Hibban. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, da'awatul makrub, doa-doa saat kesusahan supaya dapat jalan keluar, ialah bacalah Allahumma rahmataka arju fala takilni ila nafsi tarfata'in wa aslih li sya'ni kullahu la ilaha illa ant. Artinya, Allahumma rahmataka arju, ya Allah rahmatmu lah yang aku harapkan. Fala takilni ila nafsi, maka jangan engkau menyerahkan aku kepada diriku sendiri tarfata'in sekejap mata pun. Wa aslih li sya'ni kullahu la ilaha illa ant, maka perbaikilah semua keadaanku, sempurnakanlah semua keadaanku dan urusanku, tidak ada ilah atau Tuhan yang berhak disembah dengan benar kecuali engkau. Jadi ini potongan doa yang luar biasa. Nabi SAW memang sudah sebutkan ya, bukan sebagai opsional tapi sebagai inti daripada solusi keluar dari satu kesulitan atau kesedihan, yaitu dengan membaca Allahumma rahmataka arju, ya Allah rahmatmu lah yang aku harapkan. Fala takilni ila nafsi tarfata ain, jangan engkau biarkan aku sekejap pun untuk mengambil keputusan sendirian ya. Wa aslih li sya'ni kullah, dan perbaiki semua keadaanku, mudahkan semua urusanku. La ilaha illa anta, tidak Tuhan yang berhak disembah kecuali engkau. Kita ulangi dari awal ya. Jadi poin yang pertama, Anda di hadis yang pertama, La ilaha illallahul azimul halim. La ilaha illallahul rabbul arshil azim. La ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arshil karim. Ini yang pertama. Yang kedua, ya, kita membaca tadi, Ya hayu ya qiyum birahmatika astagith. Ya. Ini zikir yang kedua. Zikir yang ketiga, Allahumma rahmataka arju, fala takilni ila nafsi tarfata ain, wa aslih li sya'ni kullah, La ilaha illa ant. Sekarang kita perhatikan teman-teman sekalian, maknanya sangat dalam ya. Ini zikir yang ketiga. Ya Allah rahmatmu lah yang aku harapkan.

Dari kawasan Haji Agus Salim Painan 91,2 Langki Sawa FM, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Pesisir Selatan, media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Apa kabar sahabat Langki Sauce? Kabarnya di siang hari ini, Eci Daniel menemani sahabat di hari Jumat 31 Juli 2026. Nah, di akhir bulan ini sahabat, kebersamaan kita di siang ini Eci hadirkan dengan lagu Tembang Kenangan dalam musisi musik istirahat siang. Selamat siang untuk sahabat Langki Sauce yang mendengarkan melalui streaming di aplikasi Radio Box Online, channel LPP Langki Sauce FM, radio streaming website lainnya, dan juga website kami di radiolangkisauce.pesisirselatankap.go.id. Dan tentu saja ya, buat seluruh masyarakat pesisir selatan yang selalu setia mendengarkan kami melalui frekuensi radio konvensional di 91,2 MHz.

0: Sahabat bisa bergabung bersama Eci di siang hari ini di nomor telepon 0823-7441-4591. Kita angkat dulu penelpon pertama kita. Halo, selamat siang.
1: Halo, selamat siang kembali, cantik manis.
0: Halo juga cantik dan manis, di mana nih sekarang?
1: Kabarnya sehat-sehat aja, yang tadi lapor langsung kenyang, udah gak soal cantik.
0: Masya Allah, gitu banget ya Uni Naila ya. Gimana Uni Naila, udah makan siang?
1: Tapi udah dibilang yang tadi lapar langsung kenyang.
0: Oh gitu, berarti kan belum makan?
1: Belum, nanti ya kalau Eci habisnya.
0: Oh gitu, Eci siarannya selesainya sore.
1: Ini siapa ini?
0: Ini Eci.
1: Iya, Eci Daniel kan?
0: Iya, kalau Eci kan nanti sampai sore, sampai jam 5.
1: Masa sampai jam 5? Iya, malam aja makan.
0: Iya ampun.
1: Yang malam ya besok aja.
0: Iya ampun, gitu banget. Nih diet mungkin nih Mama Naila ya.
1: Iya.
0: Boleh lah Mama Naila, lagi ngapain nih? Mau denger lagu apa siang hari ini?
1: Oh ini, boleh dua enggak?
0: Lagunya dulu apa?
1: Oh lagunya yang ingat aku aja, dari John Sehan.
0: Yang mana?
1: Yang ingat aku.
0: Oh, yang ingat aku. Oke, satu lagi.
1: Satu lagi. Apa ya? Satu lagi, katakanlah sejujurnya.
0: Katakanlah sejujurnya. Nah.
1: Gak boleh bohong-bohong.
0: Benar.
1: Enggak boleh. Ya, salam spesialnya buat Eci. Semoga selalu semangat sukses ya. Kalau pulang hati-hati di jalan,
0: mantelnya
1: jangan lupa.
0: Iya, siap.
1: Salam juga buat Mama Puja. Jaya. Adik ganteng. Dibungkus-bungkus aja lagi.
0: Dibungkus-bungkus aja semuanya. Oke, siap. Iya.
1: Pohon kelapa, pohon kedondong.
0: Asik.
1: Terima kasih dong.
0: Terima kasih dong. Bye. Aduh ya. Buah rambutan, buah kedondong. Jangan lupa makan dong ya Mama Naila ya. Pastinya sahabat Langkisau ya, sahabat bisa bergabung seperti Mama Naila tadi melalui nomor telepon 0823-7441-4591. Sahabat juga bisa bergabung melalui WhatsApp kami di nomor yang sama dan juga SMS. Nomornya 0823-7441-4591.

Dan sahabat Langkisa, di siang hari yang panas ini ya, mataharinya bersinar terik banget. Kalau kata BMKG, saat ini cuacanya kita lagi berada di 30 derajat Celcius. Wah ya panas ya. Pastinya sahabat Langkisa ya, hari Jumat siang ini kita bakal ketemu dengan cuaca yang cerah, yang panas. Dan pastinya sahabat, kita bakal juga ditemani dengan cuaca cerah berawan di malam hari.

Nah, sahabat Langkisau, untuk sahabat Langkisau ya, ini udah di tanggal 31 Juli. Nah, untuk sahabat yang punya saudara, anak yang membutuhkan bantuan finansial untuk beasiswa di perguruan tinggi. Nah, sahabat jangan lupa ini hari terakhir ya. Sahabat bisa memasukkan dan mendaftar untuk beasiswa pendidikan Basnas Pesisir Selatan. Gimana sahabat Langkisau, pendaftaran via online hari tanggal 27 Juli kemarin sudah dibuka dari hari Senin dan terakhir sampai hari ini. Lebih tepatnya pendaftaran akan ditutup secara online itu di pukul 17.00 alias pukul 5 sore hari ini 31 Juli 2026. Nah, sahabat Langkisau, diinformasikan juga kalau pihak Basnas tidak menerima pendaftaran secara langsung atau offline ya. Semua pendaftaran beasiswa pendidikan Basnas 2026 tahun ini dilakukan secara online. Di mana persyaratannya apa nih untuk mendaftar? Yang pertama, syarat pendaftaran administrasi untuk beasiswa Basnas 2026 yaitu dengan membuat surat permohonan kepada pimpinan Basnas Kabupaten Pesisir Selatan, fotokopi atau scan KTP ya, kartu keluarga, surat keterangan aktif kuliah dari kampus, transkrip nilai atau KHS terbaru, surat keterangan tidak mampu dari wali nagari, pas foto terbaru, surat pernyataan tidak sedang menerima beasiswa dari kampus, surat pernyataan bermaterai bahwa orang tuanya tidak berstatus profesinya ASN atau P3K penuh waktu ya. Nah, dan lampirkan juga fotokopi rekening bank, boleh banknya itu Bank Negari, BRI atau BSI. Seluruh persyaratan administrasi ini dijadikan dalam bentuk soft copy file ya, dengan maksimal itu 100 MB dan dijadikan satu file PDF dan diupload melalui link yaitu di https://2/bit.ly ya, bit.ly/beasiswa-basnas-pesel-2026. Atau sahabat bisa cek juga di halaman Instagramnya Basnas Pesisir Selatan dan bisa scan QR code yang tertera di sana. Ingat ya, hari ini terakhir nih untuk sahabat yang punya adik, kakak, anak, ponakan, saudara, teman ya yang butuh beasiswa untuk semester berikutnya ini, semester baru, langsung aja ya daftarkan segera. Ingat, hari ini terakhir di pukul 5 sore nanti akan ditutup pendaftarannya beasiswa Basnas Pesel 2026. Langsung aja sahabat, kita hadirkan lagu yang diminta sama Mama Naila ya. Ada John Seran yang Ingat Aku.

Follow sama Langkisau agar lebih up to date. Jangan lupa ya follow Instagram Langkisau FM dan Facebook LPPL Langkisau FM.

Dari lantai 1 Gedung Painan Convention Center Kabupaten Pesisir Selatan, kembali bersuara Kanachi Daniel menemani dalam musik istirahat siang. Sahabat, sampai pukul 3 sore nanti Eci hadirkan ya lagu-lagu tembang kenangan untuk sahabat yang bisa bergabung di nomor telepon 0823 7441 4591. Sahabat Langkisau, besok sudah tanggal 1 Agustus dan tentunya seperti biasa ya, masuk ke bulan kemerdekaan kita seluruh masyarakat Indonesia. Nah, diharapkan untuk memasang bendera merah putih. Nah, khususnya buat kita nih yang ada di wilayah Kabupaten Pesisir Selatan, yuk kita pasang dan kibarkan bendera merah putih satu tiang penuh dalam rangka memperingati HUT RI yang ke 81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Selama 1 bulan penuh ya sahabat Langkisau, dari tanggal 1 besok sampai 31 Agustus 2026, kita pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan mengajak seluruh masyarakat yang ada di Pesisir Selatan untuk mengibarkan bendera satu tiang penuh, di mana kita menunjukkan rasa cinta tanah air, semangat persatuan dan penghormatan kepada jasa para pahlawan kita dengan mengibarkan bendera merah putih di setiap rumah, kantor, tempat usaha dan lingkungan kita. Nah, buat sahabat Langkisau, kemarin yang hari Senin sempat jalan-jalan ke Taman Spora ya di pagi hari. Nah, mungkin juga sudah mendapatkan bendera gratis nih ya yang dibagi-bagikan pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan melalui Kesbangpol ya. Ada 5.000 lembar bendera merah putih yang dibagi-bagikan di Senin lalu. Nah, persiapan untuk masuk bulan Agustus. Nah, besok nih ya di hari Sabtu sudah tanggal 1 Agustus dan kita sudah diharapkan untuk memasang bendera merah putih satu tiang penuh. Gak cuman dengan memasang bendera merah putih ya sahabat Langkisau. Nah, semarak dan semangat kemerdekaan juga sudah mulai nih dirasakan, apalagi khususnya sama ASN-ASN yang ada di OPD-OPD Kabupaten Pesisir Selatan. Karena kemarin itu sudah dimulai ya, dibuka acara-acara perlombaan-perlombaan di 17 Agustus di hari Kamis kemarin dengan adanya lomba memasak lompong ya, dan lomba memasak pale badan dan lamang golek antar OPD, antar instansi di Kabupaten Pesisir Selatan, di mana dari lomba yang dilaksanakan kemarin di kantor Plut Rawang ya sahabat Langkisau, itu ada 3 juara yang keluar. Juara pertamanya ya diraih sama Dinas Perpustakaan dan Arsip ya, jadi juara 1, meraih juara 1 dalam lomba memasak pale bade dan lamang golek. Juara keduanya didapatkan sama Dinas Kesehatan PP dan KB, dan juara tiganya yaitu Dinas Diskominfo Kabupaten Pesisir Selatan. Selamat buat juara-juara ya, juara 1, juara 2, juara 3 dan juara 8 yang kemarin ikut lomba memasak pale bade dan lamang golek antar OPD. Nah ya, masih banyak banget ya lomba-lomba yang akan dilaksanakan lain-lainnya. Banyak banget di bulan Agustus ini event-event lomba, gak cuma untuk OPD, untuk pemerintah daerah, tapi juga untuk masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan pastinya. Ditunggu aja, nanti kita bakal infokan apa aja sih event-event menarik di bulan Agustus nanti buat kita yang ada di Kabupaten Pesisir Selatan.

Dan sahabat masih bisa bergabung sama Eci di siang hari ini di nomor telepon 0823-7441-4591. Tadi udah ada sama Unina ya, Mama Naila yang bergabung. Nah, boleh yang pengen bergabung via WhatsApp, SMS ataupun telepon langsung boleh banget ya di 0823-7441-4591.

Dan pastinya juga selamat siang ya buat sahabat Langkisau, pendengar setia Langkisau LPP Langkisau FM di luar Kabupaten Pesisir Selatan. Nah ya, kemarin ada yang menyapa nih lewat WhatsApp, Ujang Syafri di Padang Lawe, Malalo, Batipuh, Selatan, Kabupaten Tanah Datar katanya. Wah, selamat Pak, selamat siang ya Pak Ujang Syafri. Semoga sambil mendengarkan Langkisau FM juga bisa menambah semangat di siang hari ini. Nah, juga kemarin ada nih ya, Putra Kincir Salido sebelah Kadai Umpan Musjaya, kata boleh lah ya. Yang pengen bergabung Adit, bagaimana Adit kabarnya? Semoga sehat juga ya. Dan buat semua masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan, ingat jangan lupa ya, besok sudah tanggal 1, berarti sudah diharapkan untuk memasang bendera merah putih di rumah, sekolah, ataupun lingkungannya.

Siang ini Mas Eci dan Daniel hadirkan lagu tembang kenangan untuk sahabat yang mendengarkan. Kita hadirkan dulu lagu dari Endang Estaurina, Tak Ingin Sendiri.

0: Sobat Pesisir Selatan. Kuliah tapi biaya jadi kendala. Jangan khawatir. Basnas Kabupaten Pesisir Selatan membuka program beasiswa tahun 2026 untuk mahasiswa yang aktif kuliah dan butuh dukungan biaya pendidikan. Syaratnya mudah, cukup siapkan surat permohonan, fotokopi KTP, kartu keluarga, surat keterangan aktif kuliah, transkrip nilai terbaru, surat keterangan tidak mampu dari wali nagari, pas foto, serta beberapa surat pernyataan pendukung. Semua dokumen dijadikan satu file PDF dengan maksimal ukuran 100 MB. Pendaftaran hanya secara online melalui bit.ly/beasiswa-basnas-pesel-2026 atau dapat scan QR code yang ada di laman Instagram Basnas. Catat baik-baik waktunya, pendaftaran dibuka dari tanggal 27 sampai 31 Juli 2026. Ditutup pukul 17.00 waktu Indonesia Barat. Lewat dari itu, kesempatan terlewat loh. Ingat, Basnas tidak menerima pendaftaran secara langsung dan semua harus dilakukan secara online. Hubungi WhatsApp Basnas di 0821-7496-9830 atau kunjungi Instagram dan Facebook @basnaspesisirselatan serta website kappesisirselatan.basnas.go.id. Segera daftar dan wujudkan mimpi pendidikanmu bersama Basnas Kabupaten Pesisir Selatan.
1: Sahabat Langkisau,
2: kami dari UDA Uni Pesisir Selatan.
1: Dengarkan terus ya radio kesayangan kita
2: di 91,2 Langkisau FM.

0: percaya.
1: Mama Uwo kau pagi-pagi. Alam masih tak mungkin. Mak Uwo! Oh, Mak Uwo! Sibuk mana Mak Uwo, Ma? Subuh hari baru Mak Uwo. Ayuh, alah leh.
2: Ah, kebetulan lewat Mak Ita, Ma. Tolong sebentar Mak Uwo siku Ita, Ma. Kumpuan sarok-sarok kau. Biar rahsia rumah Mak Uwo kau setiap nampak dia orang, ha? Kemarilah dulu tolongan, ha?
1: Bak aku tak kagih mana Mak Uwo kini tu. Subuh hari baru Mak Uwo. Buang sarok kau sore, Encak.
2: Bak anak kata gagih-gagih, Mak Itam. Pembuangan sampah kau kini ada lo jadwalnya. Diagih dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan.
1: Jadwal bagai ya?
2: Iyo, ada lo jadwalnya. Dari jam 5 subuh sampai jam 7 pagi. Siangnya dari jam 2 balik sampai jam 2 siang lo. Lebih dari itu manumpuk sarok-sarok kau beko lai, Mak Itam. Lai tahu, Mak Itam.
1: Betul. You up to date mana informasi dari Mak Uwo kau ya?
2: Makonyo Mak Itam, rajin-rajin mendengar radio Langkisau FM. Ah, media informasi, edukasi, jo publikasi tapi cayo tu ma. Punyonyo Pasisir Selatan.
1: Ha, yolah kau betul. Ha, sekolah betul.

Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan bekerjasama dengan 91,2 Radio Langkisau FM.

Dan sahabat Lengkisau, itu tadi lagu dari Jamiroquai ya, dimana judulnya Virtual Insanity. Nah sahabat Lengkisau, lagu ini udah dirilis ternyata umurnya 30 tahun yang lalu, tepat di tahun 1996. Jamiroquai itu menghadirkan lagu Virtual Insanity yang ternyata bercerita tentang apa? Tentang nih, ingat ya, ini lagunya 30 tahun yang lalu dirilis dan menceritakan bagaimana sih komentar-komentar di sosial berfokus kepada teknologi, consumerism gitu ya, gimana kita itu selalu penuh dengan perubahan teknologi yang sangat-sangat cepat, di mana malah kemajuan teknologi ini membuat orang-orang itu tidak merasa terkoneksi satu sama lain di dunia nyata. Ya. 2026 banget nggak itu ya teknologi. Gimana sekarang kan kita memang lebih banyak ya menghabiskan waktu dengan teknologi kita, gadget, smartphone, handphone kita gitu ya. Sahabat Langkisau, dengan kemajuan teknologi yang sangat-sangat cepat banget, dan juga dengan kemajuan teknologi kita jadi lebih banyak konsumtif jadi orang ya, di mana kita kalau lihat gadget baru itu selalu pingin beli, terus kita lebih banyak menghabiskan waktu-waktu kita untuk kegiatan yang konsumtif dan juga lebih fokus gitu ya. Fokusnya itu bukan di dunia nyata tapi fokus melalui komentar-komentar baik itu di sosial media dan lain sebagainya. Ternyata Jamiroquai ini ya udah punya pandangan nih terhadap kemajuan teknologi di tahun 1996, 30 tahun yang lalu lebih tepatnya. Keren banget ya sahabat Langkisau, ternyata lagu yang kita rasa ah kayaknya ini baru kemarin, ternyata udah lama juga umurnya. Gimana nih sahabat Langkisau di tahun 1996 lagi ngapain sih dulu? Apakah ada yang mungkin sedang sekolah atau masih cilik gitu ya, masih anak-anak, atau mungkin belum lahir aku gitu ya. Wah, di tahun 96 itu udah masuk terakhir tahun-tahun terakhir milenial ya. Karena itu kalau udah di tahun 97-98 itu udah beda, udah Gen Z gitu ya. Dan pastinya sahabat Langkisau hadirkan ya lagu-lagu awal 2000-an juga nih, membuat sahabat untuk mengenang ya, buat para millennials mengenang kembali nostalgia lagu-lagu lama. Karena kalau ngomongin lagu-lagu lama, ternyata gak cuman lagu-lagu tembang kenangan tahun 70-an, 80-an, 90-an. Hey, ternyata 90-an dan 2000-an itu udah 20 tahun yang lalu loh sahabat Langkisau. Hitungannya udah lagu lawas banget. Jadi pastinya sahabat Langkisau ya bisa mendengarkan lagu-lagu kenangannya, nostalgianya pastinya di bawah 2010. Nah, sahabat bisa request juga di sini di 0823744145491. Atau sahabat Langkisau tentunya ya, sahabat di siang hari ini jangan lupa nih, Eci mau ingetin juga selalu. Besok kan sudah tanggal 1 Agustus. Nah, yuk kita jangan lupa ya, besok pagi dipasang bendera merah putihnya menyambut masuknya bulan kemerdekaan ya di tahun 2026 ini, HUT RI yang ke-81. Jadi selama 1 bulan ke depan, yuk kita masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan jangan lupa pasang bendera di rumah, sekolah atau lingkungannya sahabat Langkisau. Selama 1 bulan penuh kita pasang bendera merah putih. Dan tentunya selama bulan Agustus ini juga akan banyak event-event, perlombaan-perlombaan ya menyambut semaraknya memeriahkan HUT RI ke-81. Kalau untuk desa-desa atau nagari-nagari di wilayah Kabupaten Pesisir Selatan, nah tahun ini ada juga yang namanya Lomba Nagari Bersih sahabat Langkisau.

Nah, sahabat Langkisau, juga adanya lomba nih ya buat instansi-instansi di Kabupaten Pesisir Selatan dalam rangka menyambut HUT RI. Kalau kemarin sudah ada lomba memasak pale bada dan lamang golek antar OPD, antar instansi di Kabupaten Pesisir Selatan. Nah, masih menyambut HUT RI ke-81. Nah, Kabupaten Pesisir Selatan juga melaksanakan lomba ya, senam kreasi ayo bergerak bersatu berprestasi yang melibatkan seluruh OPD instansi vertikal, dan di mana ini bakal dilaksanakan di tempatnya Dinas Pendidikan di tanggal 3 sampai 7 Agustus nanti ya. Dengan satu tim itu isinya 10 orang dan pastinya ada 50 instansi vertikal OPD dan instansi vertikal yang bakal ikut meramaikan HUT RI ke-81. Selain itu juga ada lomba Nagari Bersih tingkat Kabupaten Pesisir Selatan, sahabat Langkisau, di mana lomba ini sudah dimulai untuk pelaksanaannya di minggu keempat dan kelima di bulan Juli ini. Sudah mulai nih ya penilaian dan penetapan penilaian dari tingkat kecamatan, dan di minggu pertama dan kedua bulan Agustus besok ini akan dilaksanakan penilaian tingkat kabupaten yang dilakukan oleh tim penilai tingkat kabupaten terhadap perwakilan di setiap kecamatan, dan di tanggal 14 Agustus akan ada penetapan pemenangnya. Nah, sahabat Langkisau, jadi kalau sahabat yang kemarin nagarinya sudah melaksanakan lomba ya, atau sudah dinilai, sudah melakukan penilaian dan penetapan tingkat kecamatan, nah kalau lanjut, nah bulan Agustus ini kita akan dinaikkan ya, kalau kemarin tingkat kecamatan di bulan Juli, nah bulan Agustus ini akan dinilai untuk tingkat Kabupaten Pesisir Selatan. Siapa sih nagari mana yang bakal mendapatkan predikat nagari terbersih se-Kabupaten Pesisir Selatan? Nah ya, kita tunggu aja tanggal 14 nanti.

Sahabat Langkisau, gak kerasa ya kebersamaan kita dalam musik istirahat siang kali ini hampir berakhir. Dan pastinya nanti di jam 3 kita akan masih hadirkan program lainnya bersama Eci Daniel di sini menemani sahabat di 91,2 Langkisau FM. Eci hadirkan ya lagu awal 2000-an buat sahabat Langkisau ya di siang hari ini, lagu dari Usher featuring Alicia Keys.

Sobat Pesisir Selatan, kuliah tapi biaya jadi kendala, jangan khawatir. Basnas Kabupaten Pesisir Selatan membuka program beasiswa tahun 2026 untuk

0: mahasiswa yang aktif kuliah dan butuh dukungan biaya pendidikan. Syaratnya mudah, cukup siapkan surat permohonan, fotokopi KTP, kartu keluarga, surat keterangan aktif kuliah, transkrip nilai terbaru, surat keterangan tidak mampu dari wali nagari, pas foto, serta beberapa surat pernyataan pendukung. Semua dokumen dijadikan satu file PDF dengan maksimal ukuran 100 MB. Pendaftaran hanya secara online melalui bit.ly/beasiswa-basnas-pesel-2026 atau dapat scan QR code yang ada di laman Instagram Basnas. Catat baik-baik waktunya, pendaftaran dibuka dari tanggal 27 sampai 31 Juli 2026. Ditutup pukul 17.00 waktu Indonesia Barat. Lewat dari itu, kesempatan terlewat loh. Ingat, Basnas tidak menerima pendaftaran secara langsung dan semua harus dilakukan secara online. Hubungi WhatsApp Basnas di 0821-7496-9830 atau kunjungi Instagram dan Facebook @basnaspesisirselatan serta website kappesisirselatan.basnas.go.id. Segera daftar dan wujudkan mimpi pendidikanmu bersama Basnas Kabupaten Pesisir Selatan.
1: Halo sahabat Langkisau, agar lebih up to date, jangan lupa ya follow Instagram Langkisau FM dan Facebook LPPL Langkisau FM.

Dari lantai 1 Gedung Painan Convention Center Kabupaten Pesisir Selatan 91,2 Langkisau FM, kembali bersama Ici Daniel menemani sahabat di hari Jumat 31 Juli 2026. Dari musisi kita beralih dalam citra keluarga. Ici Daniel hadirkan untuk sahabat Langkisau yang mendengarkan di frekuensi 91,2 dan juga yang mendengarkan secara streaming di aplikasi Radio Box Online channel LPPL Langkisau FM, informasi seputar kesehatan dan keluarga di rumah. Pastinya sahabat, hingga pukul 4 sore nanti Ici juga temani dengan lagu-lagu pop Indonesia. Sahabat Langkisau, kalau belakangan ya, apalagi setelah masuk kembali nih ke sekolah, anak-anak sudah kembali mengkonsumsi MBG di sekolah. Dah banyak sekali orang-orang yang mengkhawatirkan konsumsi MBG karena rata-rata menu yang dihadirkan yaitu banyak yang menggunakan protein telur. Nah, tentunya kenapa sih makan telur? Sebenarnya telur itu adalah makanan yang mendapat protein yang paling banyak, paling mudah didapatkan dan paling mudah dicerna. Sebenarnya makan telur ya aman-aman aja. Tapi tentunya ya banyak juga orang-orang yang memiliki kekhawatiran saat anaknya mengkonsumsi telur terlalu banyak. Karena banyak juga nih mitos-mitos di luar sana yang mengungkapkan kalau terlalu banyak makan telur, anak-anak atau orang dewasa pun bisa terkena yang namanya bisul. Nah, sahabat Langkisau, nah kita luruskan ya dalam cerita keluarga kali ini, apakah memang telur itu penyebab terjadinya penyakit bisul atau bisulan? Nah, ternyata ya tidak ada pernyataan resmi baik itu dari WHO ataupun Kemenkes yang menyebutkan kalau telur itu menyebabkan bisulan. Nah, jadi kita ya sebagai masyarakat gak harus serta-merta langsung mempercayai mitos-mitos ini. Tapi tentu saja ya, kita harus mengetahui dari mana sih sebenarnya bisul itu asalnya, supaya kita bisa mencegah kalau misalnya bisul sering terjadi kepada tubuh kita maupun keluarga di rumah. Nah, sahabat Langkisau, yang mana bisul itu ternyata disebabkan akibat infeksi bakteri Staphylococcus aureus. Nah ya, bakteri yang satu ini biasanya ditemukan pada kulit dan di dalam hidung. Sebagian besar waktunya biasanya nggak menyebabkan bahaya. Menurut Center for Disease Control Prevention ya, kondisi bakteri ini sebenarnya tidak terlalu membahayakan. Namun saat terjadinya kondisi-kondisi tertentu, infeksi bakteri Staphylococcus aureus ini ternyata bisa terjadi dan menyebabkan gangguan pada kulit yang cukup serius. Nah, karena kalau kulit kita terluka atau mengalami cedera, bakteri akan masuk ke aliran darah yang dapat menginfeksi. Nah, bakterinya kalau lagi ada nih, bakteri Staphylococcus aureus ini di tubuh kita, terus kita mengalami cedera. Nah, bakteri ini bisa masuk ke aliran darah dan akhirnya menyebabkan atau memunculkan yang namanya bisul. Dan ternyata bisul ini harus diperhatikan lagi kepada individualnya. Karena faktor risiko tinggi munculnya bisul bagi seseorang, sahabat Langkisau, adalah orang-orang yang punya kondisi medis tertentu. Salah satunya orang dengan penyakit diabetes. Daya tahan tubuh yang lemah sehingga sulit banget nih kulitnya saat luka atau cedera kering atau kembali memiliki cara untuk memperbaiki dirinya gitu ya, memperbaiki lukanya. Nah, makanya orang-orang yang punya penyakit diabetes atau daya imun tubuh yang rendah, nah mudah banget bakteri masuk dan menginfeksi dan salah satunya memunculkan bisul, eksim pada kulit yang juga bisa pastinya menyebabkan bisul akhirnya. Jadi sebenarnya bisul itu bukan muncul karena sering makan telur atau pengaruh kandungan gizi dalam telur seperti makan protein terlalu banyak gitu ya, melainkan adanya infeksi bakteri di dalam tubuh kita yang masuk ke aliran darah.
Selain itu, bisul itu ternyata berkaitan erat dengan kurangnya menjaga kebersihan tubuh. Contohnya, kalau misalnya kulit kotor, malas cuci tangan, terus kalau misalnya tangan kita nggak sering dicuci, tiba-tiba sering menggaruk-garuk di area-area tertentu yang ternyata bisa memungkinkan bakteri bisul ini masuk dan menimbulkan bisul yang bernanah gitu ya. Oleh karena itu, kalau sahabat rentan terkena bisul, jangan lupa jaga kebersihan tubuh buat cegah bisul. Nah, kalau mengalami luka, jangan dipegang lukanya ya dengan tangan yang belum tentu bersih. Nah, langsung obati luka-luka yang ada dengan menggunakan disinfektan dan mengobatinya dengan cairan-cairan pembersih luka. Nah, perlu yang kita ketahui ya sahabat Langkisau, salah paham yang sering terjadi di masyarakat kalau kita terlalu banyak makan telur itu bakal bisulan. Nah, tapi sebenarnya ada juga nih reaksi-reaksi yang bukan ternyata dari bakteri tapi dari telur, yaitu alergi. Nah, kalau sahabat punya alergi pada telur, nah itu paling mudah tandanya terlihat dengan adanya ruam kemerahan dan gatal-gatal, bukan bisul ya. Jadi kalau misalnya malah sahabat Langkiso itu alergi telur, itu malah lebih sering gatal, kulitnya ruam-ruam kemerahan dan gatalnya itu tidak tertahankan. Nah, tentu saja ya, kalau kita memiliki ruam akibat makan sesuatu, jangan digaruk sahabat Langkisau, karena garukan itu bisa mengakibatkan luka yang menjadi jalur masuknya bakteri-bakteri yang bisa menyebabkan infeksi di tubuh.

Tapi banyak juga nih orang-orang yang di luar sana bilang kalau bakteri Staphylococcus aureus itu gak cuman ada di kulit, tapi juga ada di luar tubuh manusia. Yang pasti ada di dalam telur. Nah ini ya sebenarnya gak benar 100%. Karena bakteri Staphylococcus aureus penyebab bisul itu tidak akan pernah ada di dalam kandungan telurnya, tapi rata-rata ditemukan pada permukaan cangkang telur. Nah, dan ini sudah diteliti dalam beberapa jurnal internasional. Nah, jadi yang perlu diperhatikan kalau sahabat takut nih ya, misalnya telurnya itu ada bakterinya, bakteri penyebab bisul. Caranya tentu saja ya, jikalau sahabat membeli telur, lah belilah telur dengan memperhatikan kebersihan dari cangkang telurnya. Sahabat bisa lap gitu ya, kalau telur-telurnya pilih telur yang cangkangnya bersih, tidak ada kotorannya, dan bisa dilap lagi dengan lap kering begitu ya. Kalau misalnya ingin dimasak, dicuci saja, langsung dibilas telurnya dan direbus. Nah, tapi perlu diperhatikan ya, bakteri penyebab bisul tidak ada di dalam telur, tapi bakteri penyebab bisul itu adanya di luar dan biasanya itu ada di kulit manusia.

Dan buat sahabat yang memiliki penyakit bawaan seperti diabetes, biasanya sangat rentan sekali ya mendapatkan penyakit bisul ini. Dan pastinya juga jangan lupa buat sahabat untuk selalu menjaga kebersihan tangan ya, sering cuci tangan, baik itu gak hanya saat mau makan tapi juga setiap melakukan sesuatu hal yang berkaitan dengan tangan. Misalnya habis kita pergi ke pasar ya, lalu pulangnya dicuci dulu tangannya sebelum memasak, setelah selesai memasak, setelah melakukan segala kegiatan yang mana tangannya itu memegang langsung benda-benda yang rawan dengan adanya bakteri atau virus nih. Jadi tentu saja ya, tetap rajin cuci tangan dengan air mengalir sampai bersih, dan pastikan lagi menjaga kebersihan tubuh, diri kita, keluarga, dan lingkungan sekitar kita supaya terhindar dari bakteri-bakteri bisul ini. Nah sahabat Langkisau, Eci hadirkan dulu lagu berikut ini untuk sahabat yang mendengarkan di frekuensi 91,2 dan yang mendengarkan secara online. Ada lagu dari Naikila, Kasih Aba-Aba.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Lancaster FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

Dari lantai 1 Gedung Painan Convention Center Kabupaten Pesisir Selatan, kembali bersama Ci Daniel dalam Citra Keluarga. Sahabat Langkisau masih bahas soal kesehatan di sore hari ini. Sahabat Langkisau, buat sahabat mungkin ya punya saudara, orang tua, atau mungkin dirinya sendiri yang lagi menderita penyakit diabetes. Sahabat Langkisau, memang ya penyakit diabetes ini banyak sekali dirasakan oleh hampir seluruh orang di dunia. Tapi tentu saja ya, kalau kita punya penyakit diabetes, biasanya akan sangat rentan sekali, sensitif terhadap makanan, karena memang kita terbatas gitu ya, bisa mengkonsumsi makanan-makanan yang tinggi gula. Nah, sahabat Langkisau, sahabat yang masih muda punya orang tua dengan riwayat diabetes tapi belum terdiagnosis diabetes nih, harus hati-hati supaya sahabat tidak terjangkit penyakit diabetes. Mulai dari sekarang kita cegah diabetes dengan beberapa tips-tips dan juga gerakan-gerakan yang bisa kita lakukan sehari-hari. Nah, cara paling dasar untuk mencegah penyakit diabetes adalah dengan mengatur pola hidup, pola makan, dan pola aktivitas supaya badannya tidak lekas sakit apabila terjadi komplikasi akibat diabetes. Nah, sahabat, kalau ingin mengendalikan kadar gula darah, selain dengan mengatur makanan yang dikonsumsi dan waktunya serta urutan makanannya, nah, ada beberapa olahraga yang bisa dilakukan. Tapi jangan takut, karena olahraga yang Eci akan sajikan di sini, olahraga-olahraga ringan yang bermanfaat buat kita yang mungkin rentan terkena penyakit diabetes atau sudah memiliki penyakit diabetes. Tapi yang mesti digarisbawahi, kita harus rutin nih melakukan gerakan-gerakan ini setelah selesai makan. Kalau rutin setiap habis makan, maka kadar gula darah kita akan lebih terkontrol setelah melakukan gerakan-gerakan atau olahraga ringan yang mengaktifkan otot dan menggunakan glukosa dari makanan yang sudah kita konsumsi. Nah, sahabat Langkisau, ada beberapa gerakan sederhana penurun kadar glukosa darah. Gerakan pertama adalah gerakan soleus push up, di mana kita push up dengan cara mengangkat dan menurunkan tumit sambil duduk ya. Nah, jadi bukan push up yang kita di lantai lalu kita mengangkat tubuh dengan tangan gitu ya, enggak. Caranya gimana? Gerakannya itu mudah sekali. Duduk ya, lalu kita melakukan 10 menit soleus push up setelah makan besar, yaitu dengan mengangkat dan menurunkan tumit sambil duduk. Nah, sahabat Langkisau, lakukan selama 10 menit setelah makan. Nah, penurunan gula darah kita yaitu bisa capai 52%. Gerakan kedua adalah dengan berjalan kaki. Semua orang tahu ya, cara jalan kaki biasa aja, gak harus jalan cepat. Jalan santai selama 10 menit habis makan ternyata bisa bantu mengendalikan kadar gula darah kita, dan tentunya bisa menjadi penambah ya kegiatan dan juga meningkatkan kerja otot kaki supaya tidak mudah letih. Nah, dengan jalan 10 menit setelah makan besar, tentunya kita bisa menurunkan yang namanya kadar glukosa di dalam darah. Gerakan ketiga adalah squat dengan berat badan sendiri. Lakukan squat tanpa beban 10 kali ya, dengan jarak beberapa jam setelah makan. Kalau misalnya soleus push up dan jalan kaki itu bisa dilakukan setelah makan besar, kalau squat ini harus dilakukan dengan memberikan jarak dulu waktu olahraganya setelah makan. Nah ya, sahabat bisa menambahkan beban seperti dumbbell atau kettlebell gitu ya, supaya hasilnya lebih efektif.
Dan tentunya squat ini lebih efektif lagi jika dilakukan 30 menit tanpa putus dengan jarak 1-2 jam setelah makan besar. Dan yang terakhir, dengan melakukan pekerjaan rumah ringan. Nah, apalagi nih buat ibu-ibu ya, kalau nggak sempat olahraga karena kesibukan di rumah, sebenarnya bisa banget menurunkan kadar glukosa darah dengan membereskan dapur, melipat pakaian, atau melakukan pekerjaan rumah seperti biasa. Cukup 10-15 menit setelah makan besar, meski tampak sepele ya, aktivitas pekerjaan rumah ini menjadi salah satu olahraga ringan yang bisa mengendalikan gula darah. Sahabat bisa melakukan 4 gerakan ini dalam waktu yang bersamaan atau satu persatu. Pastikan ya kalau sahabat ingin menggunakan beban saat melakukan squat itu harus memberikan jarak dulu setelah makan besar. Sedangkan kalau sahabat ingin langsung nih ya melakukan gerakan-gerakan ini setelah makan besar, nah sahabat bisa tadi yang namanya calf push up, lalu jalan 10 menit dan juga melakukan pekerjaan rumah ringan selama 10 hingga 15 menit. Yang penting kita langsung bergerak setelah melakukan makan besar supaya menghindari kenaikan glukosa atau gula darah ya. Dan ini kalau misalnya dilakukan tentunya bisa membantu nih para orang tua kita, saudara, kerabat yang memiliki penyakit bawaan diabetes supaya bisa aktif lagi berolahraga dan tentunya menjaga kesehatan mereka. Sahabat Langkisau, setelah ini kita akan menunggu masuknya waktu azan sholat asar untuk wilayah Kota Painan dan sekitarnya. Dan nanti aja akan kembali di jam 4 sore dalam program karaoke bersama Langkisau. Jadi sahabat yang pengen berkaraoke, nah standby siap-siap karena kita 1 jam saja ya. Dan pastinya sahabat Langkisau, Eci hadirkan dulu lagu dari Tiara Andini. Dan nanti kita kembali dalam karaoke bersama Langkisau.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Lucky Sound, sesaat lagi akan kita dengarkan kumandang azan pertanda masuknya waktu sholat asar untuk wilayah Painan dan sekitarnya.

أشهد أن محمدا رسول الله.

sama Langkisau agar lebih up to date. Jangan lupa ya follow Instagram Langkisau FM dan Facebook LPPL Langkisau FM.

0: Basnas Kabupaten Pesisir Selatan membuka program beasiswa tahun 2026 untuk mahasiswa yang aktif kuliah dan butuh dukungan biaya pendidikan. Syaratnya mudah, cukup siapkan surat permohonan, fotokopi KTP, kartu keluarga, surat keterangan aktif kuliah, transkrip nilai terbaru, surat keterangan tidak mampu dari wali nagari, pas foto, serta beberapa surat pernyataan pendukung. Semua dokumen dijadikan satu file PDF dengan maksimal ukuran 100 MB. Pendaftaran hanya secara online melalui bit.ly/beasiswa-basnas-pesel-2026 atau dapat scan QR code yang ada di laman Instagram Basnas. Catat baik-baik waktunya, pendaftaran dibuka dari tanggal 27 sampai 31 Juli 2026. Ditutup pukul 17.00 waktu Indonesia Barat. Lewat dari itu, kesempatan terlewat loh. Ingat, Basnas tidak menerima pendaftaran secara langsung dan semua harus dilakukan secara online. Hubungi WhatsApp Basnas di 082174969830 atau kunjungi Instagram dan Facebook @basnaspesisirselatan serta website kappesisirselatan.basnas.go.id. Segera daftar dan wujudkan mimpi pendidikanmu bersama Basnas Kabupaten Pesisir Selatan.
1: Rumah tangga sehat adalah rumah tangga yang mampu meningkatkan dan melindungi kesehatan anggota keluarganya. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan agar anggota keluarga tetap sehat. Salah satunya adalah melakukan aktivitas fisik setiap hari.
2: Hey Dad, lari yuk.
3: Ah, kamu sendiri aja dulu, Ben.
2: Ya, yeah, kapan mau sehatnya kalau nggak olahraga?
3: Wah, biar nggak ikutan lari, Badan saya nggak pernah diam.
2: Masa?
3: Gerak terus. Nih, baru aja selesai ngurus kebun, terus cuci motor, terus angkat air. Itu artinya saya juga sudah menggerakkan tubuh untuk berolahraga.
2: Memang sih, tapi yang namanya aktivitas fisik, Dad, harus dilakukan 30 menit setiap hari loh.
3: Siapa sih yang tidak bisa melakukan aktivitas fisik? 30 menit kan tidak lama. Saya bisa, kamu bisa, dan setiap orang pasti bisa melakukannya.
2: Iya, dan banyak pilihan lagi dalam melakukan aktivitas fisik. Misalnya kalau di rumah, bisa menyapu, membersihkan jendela, mencuci, dan berkebun.
3: Kalau pergi ke tempat kerja, bila jaraknya dekat, lebih baik berjalan kaki atau turun dari kendaraan umum sebelum sampai di tempat kerja.
2: Betul itu. Selain itu, lakukan aktivitas fisik di waktu senggang, seperti jalan-jalan, berenang, bersepeda, atau bermain bola voli.
3: Betul itu. Yang penting kan badannya gerak, terus keringatnya keluar. Dengan begitu, tubuh jadi sehat dan bugar.
2: Iyalah, yang namanya aktivitas fisik itu manfaatnya banyak. Bisa menurunkan tekanan darah, menjaga berat badan, meningkatkan daya tahan tubuh, terus menguatkan tulang dan otot.
3: Makanya, jadikan aktivitas fisik menjadi gaya hidup sehat sehari-hari.
2: Ah, ngomong melulu nih, jadi kapan larinya?
3: Ayo!
1: Memiliki rumah tangga sehat itu mudah. Lakukan aktivitas fisik setidaknya 30 menit setiap hari agar tubuh sehat dan bugar. Ayo, jangan tunda lagi. Rumah tangga sehat, keluarga sehat. Rumah tangga sehat adalah rumah tangga yang mampu meningkatkan dan melindungi kesehatan anggota keluarganya. Ada 10 cara yang perlu dilakukan dalam mewujudkan rumah tangga sehat.
4: Ibu, apa sih rahasianya punya keluarga sehat?
5: Ah, mudah kok. Pastikan saja rumah tangganya sehat.
4: Gimana caranya, Bu?
5: Iya, yang pertama pastikan udara di rumah tanpa asap rokok. Rokok itu penuh dengan racun dan menimbulkan berbagai macam penyakit.
4: Betul tuh, Bu. Makanya harus berhenti merokok dan jangan mulainya, kan?
5: Terus yang kedua, olahraga atau melakukan aktivitas fisik. Yang dimaksud dengan aktivitas fisik adalah pergerakan anggota tubuh sehingga mengeluarkan tenaga atau keringat. 30 menit sehari cukup kok.
4: Misalnya kayak membersihkan rumah, berjalan kaki, atau mencuci motor ya, Bu?
5: Iya. Nah, yang ketiga, biasakan makan sayur dan buah-buahan setiap hari. Karena banyak mengandung serat, vitamin, dan mineral yang sangat dibutuhkan tubuh.
4: Oh,
5: iya? Iya. Kamu lagi hamil kan ya?
4: Iya nih Bu, baru juga 1 bulan.
5: Nah ini, yang keempat, setiap persalinan harus ditolong oleh tenaga kesehatan, yaitu bidan dan dokter.
4: Jadi kalau ada tanda kelainan, langsung ketahuan dan mendapat pertolongan ya Bu?
5: Betul sekali kamu. Nah sekarang cara yang kelima, kalau nanti bayinya sudah lahir, berikan ASI atau air susu ibu saja sampai berumur 6 bulan. ASI mengandung semua zat gizi yang diperlukan bayi. Kamu sudah ikut JPKM belum?
4: JPKM? Apa tuh ya Bu?
5: JPKM, Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat. Kalau misalnya tiba-tiba ada yang sakit, nanti gak perlu bingung-bingung biaya berobatnya, karena sudah ada yang menjamin. Kamu nanti ikutan ya.
4: Jadi yang ke-6 harus ikut JPKM nih.
5: Betul. Nah, sekarang ke-7 dan ke-8, kita bicara tentang rumah. Luas rumah harus seimbang dengan jumlah penghuninya. Dan lantai rumah tidak dari tanah, tapi bisa dari semen, kayu, atau ubin. Lalu yang ke-9 dan ke-10, rumah sehat harus ada air bersih dan jambannya.
4: Oh, jadi rahasianya ada 10 syarat rumah tangga yang bisa dikatakan sehat ya, Bu? Kalau gitu, rumah tangga yang sehat itu mudah ya, Bu?
1: Memiliki rumah tangga sehat itu mudah. Ingat saja, tidak merokok, melakukan aktivitas fisik, makan sayur dan buah-buahan setiap hari, setiap persalinan harus ditolong oleh bidan atau dokter, dan berikan ASI saja pada bayi hingga umur 6 bulan. Pastikan ikut JPKM atau Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat. Rumah harus layak huni, tersedia air bersih dan jamban. Ayo, jangan tunda lagi. Rumah tangga sehat, keluarga sehat.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Lancaster FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

Dari kawasan Ajago Salim Painan 91,2 Langkisau FM Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Pesisir Selatan, Media Informasi Edukasi dan Publikasi Terpercaya. Selamat sore sahabat Langkisau, bersuara kan Eci Daniel menemani di hari Jumat 31 Juli 2026. Bertemu bersama Eci dalam program karaoke bersama Langkisau, sahabat bisa berekspresi berkaraoke ya. Berlagu-lagu kira di sore hari ini. Sahabat bisa bergabung melalui nomor telepon 0823-7441-4591. Pastinya hingga 1 jam ke depan, hingga pukul 5 sore nanti, Eci berikan sahabat ya 60 menit untuk berkaraoke di Langkisau FM. Sahabat juga bisa langsung nelfon melalui WhatsApp ataupun telepon melalui pulsa ya dengan nomor 0823-7441-4591.

Nah, selagi menunggu sahabat yang ingin bergabung bersama Eci di sore hari ini untuk berkaraoke, jangan lupa sahabat juga bisa langsung menuju studio Langkisa FM di gedung PCC lantai 1 ya, untuk langsung karaoke bersama Eci di sini. Kita hadirkan dulu lagu dari Eko Show, Lu Kenal Veronica.

0: Dari lantai 1 Gedung Painan Convention Center Kabupaten Pesisir Selatan 91,2 Langkisau FM. Masih bersama Ici Daniel dalam karaoke bersama Langkisau. Sahabat, kita udah kedatangan ya penyanyi kita. Aduh, ya udah lama
1: sekali. Ketemu lagi ya.
0: Ketemu lagi kita ya. Ada Pak Ogah ya menemani Ici Daniel berkaraoke di sore hari ini. Bagaimana kabarnya Pak Ogah?
1: Alhamdulillah sehat walafiat.
0: Alhamdulillah. Kayaknya kesibukannya banyak sekali.
1: Iya, banyak sekali ya. Mana yang bisa aja.
0: Mana yang bisa. Yang penting aktif.
1: Aktif.
0: Iya benar. Pak Ogah dari mana sih tadi nih?
1: Dari Cirocok.
0: Dari Pantai Cirocok. Mungkin ada lagi sahabatnya. Iya. Kelihatan Pak Ogah tadi itu ya. Kalau sahabat pengen lihat Pak Ogah langsung aja ke sini ya ke studio Langkisau. Ya kita mau berkaraoke bersama Pak Ogah. Pak Ogah mau karaoke lagu apa?
1: Jangan salah menilai ya.
0: Jangan salah menilai.
1: Di awal-awal ini ya.
0: Iya, awal-awal ya. Boleh sahabat yang pengen bergabung juga mungkin pengen request ke Pak Ogah.
1: Iya, kalau bisa nanti dibawakan ya.
0: Kalau bisa boleh dibawakan nanti ya. Nomor teleponnya kita udah ganti ya di 0823-7441-4591. Nah, ada Pak Ogah bersama Ici, kita akan dengarkan dulu nih suara merdu Pak Ogah ya.
1: Suara merdu.
0: Yang mana? Ini ya yang
1: timbul lagi.
0: Yang ini. Oke, adalah ada karaoke dengan lagu Jangan Salah Menilai. Silahkan Pak Ogah.
1: Oke, selamat sore para pendengar yang telah bilang bisa dimana berada. Kita coba mau angkat lagu sebuah lagu ini. Jangan Salah Menilai.

0: Oke.
1: Tersendat-sendat.
0: Gak apa-apa.
1: Nggak nampak-nampak ya.
0: Kita kehadiran Ayah Ferdi juga via telepon.
1: Iya, Ayah Ferdi. Boleh-boleh ya. Angkat dulu.
0: Halo, selamat sore Langkisau FM.
2: Sore.
0: Selamat sore juga Ayah. Bagaimana kabar Ayah?
2: Kabar baik ini. Tumben-tumbenan ini udah berapa purnama.
0: Berapa purnama gitu ya Pak Oga ya.
1: Ini manci-manci Ayah Ferdi ini.
0: Ini itu.
1: Agar dia datang ke lagi show.
0: Gimana pancingannya berhasil ya?
2: Lagi kita ini seorang masnya Pak Oga.
0: Gitu.
2: Pakar karaoke-nya.
1: Sudah lupa-lupa liriknya Ayah Ferdi. Jadi agak tersendat-sendat ya.
0: Agak tersendat-sendat udah lupa-lupa.
1: Mata pun agak kabur-kabur.
2: Tapi biar lupa juga enak kok.
1: Alhamdulillah. Semoga terhibur.
0: Duh, Ayah Ferdi mau request dinyanyiin apa sama Pak Ogah nih?
2: Dari Pander Gereja Tua.
0: Gereja Tua.
1: Oh, Gereja Tua boleh.
0: Oke, aman ya Gereja aman, Tua aman. Boleh.
1: Aman
0: ya,
1: salam.
0: Gereja Tua boleh salam-salam lah dulu.
1: Nah, salam dulu ya Ferdi.
2: Gereja Tua apa nih?
0: Apa tuh satu lagi?
2: Titik noda dari Geloi.
0: Yang mana? Titik-titik noda. Titik noda sama Geloi. Tadi lagunya?
2: Dari Geloi.
0: Iya.
1: Gereja Tua.
0: Gereja Tua. Oh, ini lagu memang lawas sekali.
1: Cuma-cuma ya Ferdi kali ini.
2: Itu kan ininya Pak Ogah itu.
0: Ini adalah ini genrenya Pak Ogah banget.
2: Genrenya
0: ini.
2: Pak Ogah. Pak Ogah sama Ayah Ferdi kan satu genre.
1: Iya, itu ya Ayah Ferdi datang besok ke sini.
0: Iya, ke sini makanya Ayah sama Pak Ogah besok
1: nanti
0: hari Minggu.
1: Jam hari Minggunya.
2: Datang ke apa ya kalau hari Minggu kan Pak Ogahnya Ayah kalau bisa hari Minggu. Hari Minggu Pak Oganya jualan.
1: Enggak, sekarang jualannya di stok lagi ya.
0: Sekarang lagi rehat jualannya Pak Ogah demi Ayah Ferdi hari Minggu besok.
2: Kapan-kapan ya Ayah Ferdi kabarin.
0: Kapan-kapan udah dipancing gitu ya.
2: Kalau rehat jualannya bisa tuh kapan-kapan.
0: Kapannya tuh kapan ya?
2: Minggu ya kapan dah dikabarin ntar.
0: Ya boleh ditelepon-telepon gitu ya kode-kode ya.
2: Iya, terus dan telepon
0: kan. Oke.
1: Boleh ramai juga bisa
2: FM kita. Salamnya buat Adi. Raja Minang ini enggak ada.
0: Raja Minang lagi sibuk ya mencari sesuap nasi.
2: Salam Pak Ogah nih.
1: Iya.
2: Ini sih sudah kepengen juga ini ketemu Pak Ogah ini
1: dan salamnya terima langsung.
0: Langsung diterima salamnya nih.
1: Semoga Ayah Ferdi sehat selalu.
2: Sama Ayah Safira juga salamnya.
0: Oh, sama Ayah Safira juga. Oke.
2: Jangan-jangan ntar Ayah Safiranya dengar Pak Ogahnya di studio nongol juga.
0: Problemnya nih sempet nggak kalau dia sekarang sudah mulai nih bisa.
2: Kalau Ayah Ferdi nongol, Pak Ogah nongol. Safiranya ke studio ini
0: biasanya. Nah, sekarang ini buat perjanjian dulu. Tanggal berapa? Jam berapa langsung ke studio Langkisau kan hari Jumat. Jumat depan kah atau hari Minggu depan ya? Harus janjian nih kayaknya nih geng-geng lagu lawas nih ya.
2: Kapan-kapan deh ya.
1: Lagi pamer tuh malah ngapain?
2: Ini kelamaan ini.
0: Oke.
1: Waktunya mepet.
0: Oke, siap ditunggu.
1: Ya, insyaallah.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Ayah Ferdi ya. Pak Ogah mancing-mancing Ayah Ferdi buat datang, tapi ternyata pancingannya hanya via telepon.
1: Hanya via telepon.
0: Tapi nggak apa-apa.
1: Untuk sekarang ini.
0: Untuk sekarang ini. Kapannya tuh kapan-kapan?
1: Pamer.
0: Iya, kapan-kapan itu lagu jadinya ya Ayah Ferdi. Yuk ya Ayah Ferdi ditunggu bersama Pak Ogah. Pak Ogah nih katanya udah hari Minggu lagi enggak jualan, lagi stop nih. Ya. Jadi bolehlah Ayah Ferdi janjian gitu ya. Ada Uncu Nadi juga, kita angkat dulu lah telepon Uncu Nadi. Halo, selamat sore Langkisau FM.
3: Assalamualaikum.
0: Iya, waalaikumsalam. Bagaimana, Uncu Nadi?
3: Alhamdulillah sehat juga.
0: Alhamdulillah, Uncu Nadi. Alhamdulillah sehat. Uncu Nadi lagi di mana?
3: Sedang di rumah.
0: Uncu Nadi pengen berkaraoke atau dikaraoke kan sama Pak
1: Oga? Dikaraoke kan.
3: Oh,
0: hari apa? Minggu-minggu kedatang.
1: Ah, minggu depan ya.
0: Minggu depan ya, benar ya, janjian ya.
1: Ah, hari Minggu atau hari Jumat ya?
0: Hari Minggu atau hari Jumat nih, ditanya sama Pak Ogah nih.
3: Minggu
0: kan ekspresi pendengar, bisa karaoke juga.
1: Agak panjang
0: betulnya. Agak panjang.
3: Ada Pak Ogah
0: itu? Ada nih, ada Pak Ogah di sini sekarang Uncu Nadi. Apa lagunya yang mau dinyanyiin dari Pak Ogah buat Uncu Nadi?
3: Lagunya apa ya?
0: Lagu Pambers. Yang mana?
3: Ada gak?
0: Yang mana lagunya?
1: Judulnya apa ya?
0: Judulnya?
3: Judulnya, dia sakitnya di dulu. Lainnya kayak apa ya? Halo?
0: Iya, halo. Tunggu, dicari dulu. Sabar. Sabar ya. Apa tadi lagunya Uncu Nadi?
3: Lagunya, sudah sehendak jadinya. Kita berdua.
0: Sudah. Sudah kehendak kita berdua, dicari dulu ya. Kalau kalau nggak tahu judulnya itu agak susah, kita cari dulu. Sudah. Sudah kehendak takdir kita berdua.
3: Iya.
0: Oh, lagu dari ini lagu dangdut bukan ya?
3: Iya, dangdut.
0: Tunggu kita cari. Lagu, oh Hilang ya judulnya, Hilang.
3: Iya.
0: Hilang, oke. Lagu Hilang ya.
3: Iya.
0: Oke, ini mau dinyanyiin atau mau di... Tahukah Pak Ogah lagu Hilang? Atau nanti mau diputerin aja ya?
3: Iya.
0: Oke, nanti lagu Hilang kita putarkan ya. Iya, nanti Ecu putarkan lagunya Hilang ya.
3: Iya.
0: Oke, boleh salam-salam lah dulu.
3: Pertama kali itu yang penyiar lo, sampai kelali, sekolahnya di rumah. Karena saya juga di situ pun ya, sejaknya aku sampai terima tak lama lah ya.
0: Buat siapa lagi?
3: Hari-hari berani ini, tapi
0: ya juga. Buat siapa lagi?
3: Endang Manas. Mawo. Adil.
0: Iya.
3: Ilo Beribu. Selanjutnya Pak Jandar dia juga di Kerinak di Bayang. Dan juga Ayah Pardi.
0: Pak Ogah di sini yang ada di radio ada Pak Ogah.
3: Pak Ogah tu kena Pak Ogah sih lebih bagus Pak Ogah tu.
0: Kita jumpa studio aja kata Pak Ogah ni ya Uncu Nadi ya. Oke.
3: Usia di kecil.
0: Iya, buat siapa lagi?
3: Besok di apa bunga pasang. Putri Manu. Mama Puja. Indah Sia. Dan juga kepada apa lah itu mungkin ada lagi.
0: Okey, siap. Nanti ditunggu lagunya ya.
3: Ya, yang mendengar
0: di Sitokor
3: dapat salam
0: sama
3: Mama.
0: Okey, siap.
3: Kamu kadang ingat kata Bikala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Uncu Nadi ya setelah bergabung dan langsung aja deh ya. Karena waktu juga yang mepet. Pak Ogah langsung mau beraksi nih ya. Beraksi ya, mau beraksi. Benar. Kalau lama-lama nanti dia jadi basi kan. Basi, ya. Jadi langsung aja lah kita hadirkan ya sahabat Langkisau. Lagu tadi dulu ada Gereja Tua dan Gereja Titik Menoda ya. Langsung aja Pak Ogah. Nah, silahkan berkaraoke.
1: Selamat buat Ayah Ferdi. Bawakan sebuah lagunya Gereja Tua.

0: Asik. Mau yang mana ya, Ferdi? Semoga terhibur.
1: Apakah sudah sesuai ekspektasi? Ekspektasinya. Jangan lupa kita ketemu minggu depan.
0: Waktu masih banyak ya. Kita nongkrong kita di Penang nongkrong.
1: Pokoknya Jumat sore, Minggu siang, ya jangan lupa di
0: nongkrong.

0: kita bertemu puas hati gue.
1: Nah, jadi kalau belum bertemu dengan Ayah Ferdi sama Uncu Nadi, berarti belum puas hati Pak Ogah ya.
0: Masih diangan-angan.
1: Masih diangan-angan, masih didengar-dengar aja. Ya. Nah, buat sahabat Langkisau ya, kalau pingin bergabung, nah besok kayaknya kalau sekarang nggak sempat ya. Nah, jadi kayaknya besok di hari Minggu dalam ekspresi pendengar bisa juga nih berlagu-lagu ya. Titik noda selanjutnya ya. Kayaknya nih titik noda jadi lagu yang cukup menjadi pujaan bapak-bapak. Lagu lama.
0: Populer zaman dulu-dulunya.
1: Di zaman muda-muda dulu, weh. Iya, masih bersama Pak Ogah ya, kita sahabat Langkisau, ada lagu dari Titik Noda.
0: Titik Noda. Request dari Pak Ayah Ferdi ya.
1: Benar.
0: Yang kedua.
1: Yang kedua. Nanti baru lagu Pak Ogah ya.
0: Masih ada Tina?
1: Masih ada.
0: Nanti terjepit lama.
1: Enggak, masih ada dua lagi bisa.

0: Udah ya, titik noda. Gimana Pak Ogah?
1: Terus lagu siapa tadi? Kapan putarnya?
0: Oh, nanti diputar Pak ya, lagu hilang.
1: Oh, Jaya apa ini? Ini duet apa?
0: Duet lah.
2: Duet
0: lah berdua. Huh? Duet. Lagu apa berduet nih?
1: Apa lagunya?
2: Terserah Pak Ogah.
0: Mas J datang setelah mendengar nih suara-suaranya nih sangat-sangat kenal gitu ya.
2: Gimana? Sekali.
0: Oh,

0: Oke, sahabat Langkisau ya. Sepertinya tadi kita ada pemadaman listrik yang tiba-tiba sedang hot-hotnya. Tapi tenang Pak Ogah ya. Pak Ogah masih bisa menyelesaikan bersama Mas J, masih bisa menyelesaikan lagu duetnya ya. Dan karena masih ada pas banget waktunya 7 menit. Nah, berarti pas banget satu lagu ya. Gimana Pak Ogah? Mau diulang lagi dari awal atau ganti lagu?
1: Diulang lagi.
0: Oh, diulang lagi. Mas J gimana? Diulang lagi ya, kita berduet ya. Masih duet mana? Tiba-tiba mungkin kalau sahabat yang mendengarkan, mungkin Ayah Ferdi lagi monitor, Uncunadi lagi monitor, kenapa hilang ya? Nih ya, tenang. Eci Daniel selalu cepat sigap ya. Oke, sahabat Langkisau ya, kita kembali lagi ya, masih dalam karaoke bersama Langkisau, lagu terakhir persembahan Pak Ogah dan Mas J berduet ya dalam karaoke sore hari ini. Dan juga ini menjadi penutup kita program karaoke sebelum nanti kita beralih dalam program Bill ya bersama Indonesia Live. Nah, sahabat Langkisau, ada lagu Demi Kau dan Si Buah Hati.
1: Oke, sahabat Langkisau, dimana-mana.

0: Nah, sahabat Nagisa, itu tadi lagu terakhir dari Pak Oga ya, dan juga Mas Jim.
1: Terima kasih buat semuanya.
0: Salamnya dulu lah.
2: Salam-salamnya
1: buat Pak Ayah Ferdi ya.
2: Untuk Ayah Spira, untuk Adit Padang sana, untuk Cunadi, siapa lagi?
1: Ayah Pira.
2: Ya semuanya lah.
0: Banyak ya.
2: Udah lupa-lupa ya.
0: Jangan lupa kapan-kapannya ya.
1: Buat Bunda Murni ya.
0: Bunda Murni juga. Dan terima kasih buat Ayah, buat Pak Oga, buat Mas J, buat Ayah Ferdi, Uncu Nadi yang sudah bergabung ya menemani bersama Eci Daniel dalam karaoke bersama Langkisau di sore hari ini. Dan sahabat Langkisau, terima kasih. Hati-hati di jalan ya semuanya ya. Boleh. Minumnya jangan lupa, kalau abis nyanyi minumnya jangan lupa tuh minumnya. Ecinya yang lupa ya naro ya. Langsung ya. Nah, pastinya sahabat Langkisau, iya, lanjut Pak Oga. Terima kasih atas kehadirannya. Dan pastinya sahabat Langkisau, kita akan beralih bersama Relay Berita Indonesia Live. Sahabat Langkisau, Berita Indonesia Live kali ini di mana akan dihadirkan informasi reportasi berita dari Suara Mapi FM Kabupaten Mapi, Papua Selatan, In FM Kebumen, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah, Kanjuruhan FM Kabupaten Malang, Jawa Timur. Selanjutnya ada Persada ID Talks bersama Suara Ngawi FM Kabupaten Ngawi, Jawa Timur, Gagak Rimang FM Kabupaten Blora, Jawa Tengah, dan Gemarandik FM Musi Banyuasin, Sumatera Selatan. Laporan khusus redaksi dari LPPL RSKK Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur, Solo dan Indah FM Kabupaten Solo, Sumatera Barat, Sebayu FM Kota Tegal, Jawa Tengah. Dengan host Berita Indonesia Live dari Radio Buana Sari Sragen, sahabat Langkisau bersama presenter Iva Ananda. Mari sama-sama kita dengarkan Berita Indonesia Live sore hari ini.

Disiarkan serentak oleh jejaring radio publik daerah seluruh Indonesia, Lembaga Penyiaran Publik Lokal LPPL Indonesia, anggota Indonesia Persada ID. Berita Indonesia Live merangkum berita-berita teraktual dari berbagai daerah di tanah air, ekonomi, politik, pemerintahan, sosial, pariwisata, dan budaya. Bisa Anda simak setiap Senin hingga Jumat jam 9 pagi dan jam 2 sore waktu Indonesia Barat, jam 10 pagi dan jam 5 sore waktu Indonesia Tengah, jam 11 siang dan jam 6 sore waktu Indonesia Timur. Persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa pendengar LPPL Indonesia. Inilah Berita Indonesia Live yang kembali hadir membawa kabar dari seluruh penjuru tanah air. Edisi Jumat 31 Juli 2026 bersama saya Ifah Ananda dari LPPL Buana Asri FM Sragen, Jawa Tengah sebagai radio host. Untuk sesi yang pertama, ada tiga reporter handal yang akan menyampaikan kabar antara lain dari Suara MAPI FM Kabupaten MAPI, Papua Selatan. Yang kedua dari IN FM Kabupaten Kebumen, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah. Dan dari Kanjuruan FM Kabupaten Malang, Jawa Timur. Baik, pendengar LPPL Indonesia, kita dengarkan untuk kabar selengkapnya dari Suara MAPI FM Kabupaten MAPI, Papua Selatan. Tentang Pengadilan Negeri Maroke gelar sidang di luar gedung di Kabupaten MAPI, dekatkan layanan hukum kepada masyarakat. Untuk laporannya akan disampaikan rekan Douglas Prasetya dari Suara MAPI FM Kabupaten MAPI, Papua Selatan. Baik, rekan Douglas Prasetya, silakan laporannya.
1: Baik, terima kasih. Pendengar, sebanyak 5 orang mengikuti sidang di luar gedung Pengadilan Negeri Merauke yang dilaksanakan di Aula Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten MAPI, Sabtu 25 Juli 2026. Kegiatan ini merupakan upaya Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam menghadirkan pelayanan peradilan yang mudah dijangkau oleh masyarakat, khususnya di wilayah yang jauh dari kantor pengadilan. Ketua Pengadilan Negeri Merauke Safrudin SH MH mengatakan bahwa pelaksanaan sidang di luar gedung merupakan program nasional yang didanai melalui daftar isian pelaksanaan anggaran DIPA Mahkamah Agung Republik Indonesia. Program tersebut juga diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 tentang penyelenggaraan pelayanan peradilan di luar gedung pengadilan. Ia menjelaskan bahwa kehadiran Pengadilan Negeri Merauke di Kabupaten MAPI bertujuan untuk meringankan beban masyarakat baik dari sisi biaya maupun waktu. Selama ini masyarakat memiliki perkara atau pemohon harus menempuh perjalanan ke Merauke dengan biaya yang tidak sedikit, bahkan seringkali harus membawa saksi. Syafruddin juga mengajak masyarakat yang mengalami permasalahan terkait administrasi kependudukan maupun pencatatan sipil agar segera melaporkannya ke Dinas Dukcapil Kabupaten MAPI untuk didata dan diinventarisasi. Menurut Safrudin, kunjungan kali ini merupakan yang pertama sejak dirinya menjabat sebagai Ketua Pengadilan Negeri Merauke sekitar 1 tahun 6 bulan lalu. Ia berharap kerjasama dengan pemerintah Kabupaten MAPI, khususnya Dukcapil, dapat terus ditingkatkan sehingga pelayanan hukum semakin mudah diakses masyarakat. Ia berharap masyarakat memanfaatkan kesempatan tersebut dengan mendaftarkan pemohon melalui Dinas Dukcapil agar diproses pada pelaksanaan sidang berikutnya. Melalui program sidang di luar gedung ini, Pengadilan Negeri Merauke berharap akses terhadap pelayanan hukum semakin terbuka bagi masyarakat di Kabupaten MAPI. Kehadiran layanan langsung di daerah diharapkan mampu memberikan kepastian hukum, memangkas biaya, serta meningkatkan kualitas pelayanan peradilan yang mudah, cepat, dan terjangkau. Dari Kabupaten MAPI, Provinsi Papua Selatan, Douglas Prasetya melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
0: Baik, terima kasih untuk rekan reporter Douglas Prasetya dari Suara MAPI FM Kabupaten MAPI, Papua Selatan. Selanjutnya dari IN FM Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah, mengabarkan tentang Kebumen menjadi sampel National Rice Journey oleh Kemenko Pangan bersama BRIN. Untuk laporannya akan disampaikan rekan Johan Wisnu dari IN FM Kebumen, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah. Silakan laporannya.
2: Dengar LPPL di seluruh Indonesia, dari Kebumen dikabarkan, Kabupaten Kebumen menjadi salah satu dari dua daerah di Indonesia yang dipilih sebagai lokasi purposive sampling program Rice Journey oleh Kementerian Koordinator Bidang Pangan bersama dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN. Program ini bertujuan membangun sistem tata kelola perberasan nasional berbasis data untuk mendukung ketahanan pangan Indonesia. Hal tersebut mengemuka dalam diskusi kelompok terpimpin dengan OPD Kabupaten Kebumen oleh Kemenko Pangan yang digelar di salah satu hotel di Kebumen Senin 27 Juli 2026. Desa Grenggeng, Kecamatan Karanganyar dipilih sebagai lokasi penelitian karena memiliki hamparan sawah produktif, komunitas pani yang aktif, akses lokasi yang baik, serta dinilai mampu merepresentasikan potensi sekaligus tantangan sektor pertanian di Kebumen. Staf khusus Menteri Koordinator Bidang Pangan Suhanto menyampaikan, Indonesia saat ini telah mencatat surplus beras sebesar 5,23 juta ton, tertinggi sepanjang sejarah. Melalui program Rice Journey, pemerintah bersama dengan BRIN tengah menyusun dashboard perberasan nasional sebagai early warning system untuk memantau kondisi produksi beras dan mendukung pengambilan kebijakan pangan nasional. Sementara itu, Wakil Bupati Kebumen Zaini Miftah menyampaikan apresiasi atas kepercayaan pemerintah pusat kepada Kabupaten Kebumen. Sebagai penghasil beras terbesar ke-8 di Jawa Tengah, Kebumen memiliki potensi besar sebagai lumbung pangan. Pemerintah daerah terus mendorong peningkatan produktivitas melalui penyediaan alat dan mesin pertanian, perluasan luas tambah tanam hingga target 170 ribu hektar, serta pengembangan irigasi pompa agar petani dapat meningkatkan intensitas tanam dari 2 kali menjadi 3 kali dalam setahun. Zaini juga berharap penyerapan gabah petani oleh Bulog dapat terus ditingkatkan. Dengan produksi gabah yang melampaui kebutuhan konsumsi daerah, optimalisasi penyerapan hasil panen dinilai akan semakin memperkuat kesejahteraan petani sekaligus mendukung ketahanan pangan nasional. Dalam forum tersebut juga dipaparkan materi mengenai transformasi tata kelola beras berbasis data di Indonesia, serta pengembangan Decision Support System atau DSS untuk mendukung kebijakan perberasan nasional. Pemerintah berharap hasil program ini dapat menjadi model pengelolaan data beras yang nantinya diterapkan di berbagai daerah guna memperkuat ketahanan pangan dan mewujudkan swasembada pangan nasional. Dari LPPL INFM Kebumen, Johan Wisnu melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
0: Baik, terima kasih untuk rekan reporter Johan Wisnu untuk laporannya. Kabar berikutnya, dari Kanjuruan FM Kabupaten Malang, Jawa Timur. Bupati Malang paparkan inovasi program literasi keuangan dalam tahapan penilaian Finansial Literasi UET 2026. Untuk laporannya akan disampaikan rekan Julia Prabowo dari Kanjuruan FM, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Silakan rekan Julia Prabowo untuk laporannya.
3: LPPL seluruh Indonesia, Bupati Malang Dr. Andes Haji Muhammad Sanusi MM memaparkan inovasi program literasi keuangan tim percepatan akses keuangan daerah Kabupaten Malang dalam tahapan penilaian pencurian Financial Literacy Award 2026 berlokasikan di Ruang Rapat Anusopati. Bupati Malang dalam pemaparan inovasi program literasi keuangan tim percepatan akses keuangan daerah Kabupaten Malang, yaitu Malang Makmur Finansial dengan tema Merangkul Yang Rentan Membangun Kemandirian yang dipaparkan secara langsung kepada Dewan Juri dari OJK Pusat secara daring. Disampaikan Bupati Malang bahwa TPAKD Kabupaten Malang mengidentifikasi 3 kelompok produktif yang memiliki kontribusi besar terhadap perekonomian daerah namun masih mengalami kerentanan ekonomi. Lebih lanjut disampaikan Bupati Malang bahwa 3 kelompok produktif memiliki karakteristik berbeda, namun kebutuhan yang sama yakni literasi keuangan, akses pembiayaan, perlindungan sosial, dan atau penguatan kapasitas usaha. Melalui program Malang Makmur Finansial, Pemkab Malang menghadirkan pendekatan baru dalam percepatan akses keuangan daerah. Tidak hanya memberikan edukasi, tapi membangun ekosistem kolaborasi yang berkelanjutan. Program ini diharapkan tidak selesai ketika sosialisasi berakhir, melainkan terus hidup dalam keputusan keuangan yang lebih baik yang diambil masyarakat kelompok pekerja rentan setiap harinya. Reporter Julia Prambowo, Kanjuran FM, Kabupaten Malang, Jawa Timur, melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
0: Baik, terima kasih laporannya untuk rekan Julia Prabowo dari Kanjuruan FM, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Selamat bertugas kembali. Reporter-reporter handal di sesi yang pertama sudah kita ikuti informasinya. Sesaat lagi kita akan masuk di sesi yang kedua setelah jeda berikut.
4: Berita Indonesia Live merangkum berita-berita teraktual dari berbagai penjuru tanah air yang dikemas lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Redaktur pelaksana Berita Indonesia Live, Gagak Krimang Kabupaten Blora Jawa Tengah, Sasa Reina Kepulauan Mentawai Sumatera Barat, Suara Ngawi Jawa Timur, Kemabungo Kabupaten Bungo Jambi, Tuba Bakyu Streaming Radio Kabupaten Tulang Bawang Barat Lampung, dan kontributor Berita Indonesia Live, Slawi FM Kabupaten Tegal Jawa Tengah, Lansek Mani FM Kabupaten Sijunjung Sumatera Barat, Abdi Persada FM Kabupaten Banjarbaru Kalimantan Selatan, Giri Suara FM Kabupaten Wonogiri Jawa Tengah, Radio Suara Hulantalu Provinsi Gorontalo, Suara Pasuruan FM Kabupaten Pasuruan Jawa Timur, Tangerang Radio Kabupaten Tangerang Banten, Magetan Indah FM Kabupaten Magetan Jawa Timur, RPKD Kota Denpasar Bali, Pradya Suara FM Kabupaten Tuban Jawa Timur, Mahardika FM Kota Blitar Jawa Timur, Pesona FM Kabupaten Wonosobo Jawa Tengah, Besemah FM Kota Bagaralam Sumatera Selatan, Tuntung Pandang FM Kabupaten Tanah Laut Kalimantan Selatan, Sawahlunto FM Kota Sawahlunto Sumatera Barat, Batara FM Kabupaten Barito Utara Kalimantan Tengah, Gemilang FM Kabupaten Indragiri Hilir Riau, Gemarandik FM Kabupaten Musi Banyuasin Sumatera Selatan, Magelang FM Kota Magelang Jawa Tengah, Suara Daksinarga FM Kabupaten Gunung Kidul Daerah Istimewa Yogyakarta, RTFM Kabupaten Temanggung Jawa Tengah, Gemilang FM Kabupaten Magelang Jawa Tengah, Suara Banjar FM Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan, Langkiso FM Kabupaten Pesisir Selatan Sumatera Barat, Gema Sudirman FM Kabupaten Purbalingga Jawa Tengah, Suara Kota Mataram FM Kota Mataram Nusa Tenggara Barat, Mahardika FM Kabupaten Bondowoso Jawa Timur, Buana Asri FM Kabupaten Sragen Jawa Tengah, RPD Kutim FM Sangatta Kutai Timur Kalimantan Timur, Suara Pacitan FM Kabupaten Pacitan Jawa Timur, Sonata FM Kota Bandung Jawa Barat, Irama FM Kabupaten Purworejo Jawa Tengah, Luhak dan Tuo FM Kabupaten Tanah Datar Sumatera Barat, Radio Suara Anjuk Ladang FM Kabupaten Nganjuk Jawa Timur, Suara Tabalong FM Kabupaten Tabalong Kalimantan Selatan, Radio Suara Gresik Kabupaten Gresik Jawa Timur, Gema Saijaan Kabupaten Kota Baru Kalimantan Selatan, Suara Kampar FM Kabupaten Kampar Riau, Jateng Gayeng Online Radio Provinsi Jawa Tengah, Sergai FM Kabupaten Serdang Bedage Sumatera Utara, Maros FM Kabupaten Maros Sulawesi Selatan, Kanjuruhan FM Kabupaten Malang Jawa Timur, Radio In FM Kabupaten Kebumen Jawa Tengah, Sebayu FM Kota Tegal Jawa Tengah, In Radio Provinsi Bangka Belitung, dan Persada FM Kabupaten Blitar Jawa Timur. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.
0: Pendengar LPPL Indonesia, Anda masih di program Berita Indonesia Live yang disajikan secara lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Merangkum berita aktual seluruh penjuru tanah air, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Di sesi yang kedua, sudah siap reporter-reporter berikutnya yang akan menyampaikan kabar antara lain dari Suara Ngawi FM, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur, Gagak Rimang FM, Kabupaten Blora, Jawa Tengah, dan Gagak Gemaran di FM, Musim Banyu Asin, Sumatera Selatan. Sebelum kita dengarkan kabar dari reporter-reporter di sesi yang kedua, terlebih dahulu kita awali sesi kedua ini dengan Persada ID Talk.
4: Persada ID Talk. Persada ID Talk.
0: Pendengar Berita Indonesia Live, kita memasuki sesi kedua Berita Indonesia Live hari ini. Persada ID Talks akan mengawali sesi kedua edisi Jumat 31 Juli 2026 dengan informasi inovasi dandan omah jadi andalan Sragen entaskan kemiskinan bersama Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIP MA.
5: Selamat siang Mitra Buana dan juga pendengar LPPL Indonesia dimanapun Anda berada. Kembali berjumpa bersama saya Dewi Ratih dari Radio Buana Asri Sragen. Dan pada kesempatan siang hari ini, edisi spesial di Persada ID Talks untuk edisi hari ini, saya bersama dengan Bupati Sragen, Bapak Sigit Pamungkas, SIP MA, untuk berbincang-bincang sejenak bersama beliau, di mana pemerintah Kabupaten Sragen Sragen saat ini memiliki program, salah satunya adalah mengentaskan kemiskinan dengan membebaskan rumah tidak layak huni atau RTLH. Dimulai di tahun 2025 sampai tahun 2026 ini, pemerintah Kabupaten Sragen sudah membebaskan 16 desa bebas dari RTLH atau rumah tidak layak huni. Baik, langsung saja bersama beliau Bapak Bupati Sragen, Bapak Sigit Pamungkas, dari program bebas rumah tidak layak huni di Kabupaten Sragen ini, Bapak. Nah, ini seperti apa, Bapak, strategi yang dilakukan oleh Pemkab Sragen sendiri?
6: Ya, Kabupaten Sragen punya program namanya Dandan Umah Sragen Bebas Rumah Tidak Layak Huni. Program ini adalah bagian dari pengentasan kemiskinan dengan menyasar pada totok nadi pengentasan kemiskinan itu. Kita ketahui bersama bahwa rumah menjadi kebutuhan dasar dari masyarakat untuk bisa hidup nyaman, dan dari rumah pula itu berbagai persoalan bisa muncul. Akibat rumah tidak layak huni bisa berdampak pada kerentanan kesehatan, putus sekolah, keharmonisan keluarga, kenakalan remaja, begitu. Nah, oleh karena itu, Kabupaten Sragen sangat concern untuk memastikan warga-warga dari keluarga yang tidak mampu ini bebas dari rumah tidak layak huni. Nah, program Dandan Omah ini kita mulai tahun 2025 sampai dengan 2026 ini sudah ada 16 desa yang bebas rumah tidak layak huni. Strategi yang kita terapkan adalah bahwa kalau selama ini perbaikan rumah tidak layak huni itu seperti menabur garam di laut, ya, tidak jelas pencapaiannya. Maka dengan kita fokuskan pada spasial-spasial tertentu atau dengan segmen-segmen sosial tertentu, ini kita harapkan targetnya menjadi jelas. Kita mulai saat ini dengan pembebasan desa. Kita ada 208 desa, sekarang sudah ada 16 desa. Harapan kita nanti akan terus bergerak desa-desa di Kabupaten Sragen bebas rumah tidak layak huni. Dan untuk khusus tahun 2026 ini, selain yang sifatnya spasial, kita ada juga sektoral, yaitu kelompok masyarakat yang termarginalkan, kita entaskan, kita prioritaskan untuk bebas dari rumah tidak layak huni. Untuk tahun ini adalah untuk segmen sosial penyandang disabilitas.
5: Ini menjadi prioritas ya, Pak, ya, penyandang disabilitas untuk pembebasan RTLH ini.
6: Ya, dari keluarga tidak mampu, penyandang disabilitas, perempuan kepala rumah tangga, itu menjadi bagian dari prioritas penting untuk pembebasan warga dari rumah tidak layak huni.
5: Nah, ini berarti ini program Dandan Omah ini merupakan salah satu inovasi ya untuk pengentasan kemiskinan ya, Pak, di Kabupaten Sragen.
6: Ya, betul. Jadi ini inovasi kita untuk masuk pada totok nadi penting dari pengentasan kemiskinan. Kan hampir jarang ya orang mau membantu perbaikan rumah. Ada, tapi jarang. Tapi kalau orang membantu untuk memberi makan itu banyak, tapi memperbaiki rumah itu sedikit. Ini kami sebut sebagai inovasi pengentasan kemiskinan melalui Dandan Omah karena ada beberapa hal. Pertama adalah bahwa kami memulainya dengan strategi spasial dan sektoral, ya. Jadi kita jelas arahnya, kita bebaskan wilayah-wilayah atau desa-desa tertentu untuk bebas dari rumah tidak layak huni, dan dengan itu kita menjadi tahu pada tahun keberapa kita akan bebas. Demikian juga tadi yang sektoral. Lalu yang kedua, kita sebut inovasi karena kita punya satu gerak menempatkan program Dandan Omah ini tidak hanya bersumber pada pendanaan negara, tapi bersumber dari pendanaan-pendanaan lainnya. Ada yang berasal dari Basnas, dari kontribusi masyarakat civil society, ada dari pengusaha, bahkan kita menggalang dari funding global melalui Habitat Indonesia. Nah, ini yang kedua. Lalu yang ketiga adalah ini kita sebut inovasi karena kita menciptakan atau membuat aplikasi khusus untuk basis data sekaligus sumber untuk kita mengetahui berapa banyak jumlah rumah tidak layak huni itu ada di Kabupaten Sragen dan kondisinya seberapa parah. Kita punya aplikasi khusus yang kita sebut dengan aplikasi Dandan Omah Sragen Bebas Rumah Tidak Layak Huni. Nah, tiga inovasi ini saya melihat sebagai keunggulan dari Kabupaten Sragen dalam mengeksekusi masyarakat bebas dari rumah tidak layak huni.
5: Jadi ini, Pak, dengan hadirnya aplikasi Dandan Omah ini ya. Nah, melalui aplikasi ini tentunya bisa tepat sasaran ya Pak ya, bantuan yang diberikan kepada warga yang kurang mampu ini.
6: Ya, karena dengan aplikasi yang ada itu kita sudah punya data dasar ya, siapa-siapa yang rumahnya diasumsikan tidak layak huni. Dari situ kemudian dilakukan verifikasi oleh petugas dari dinas sosial maupun dari kelurahan. Difoto, dicek mulai dari lantainya, dindingnya, atapnya, sanitasinya, kelistrikannya itu dicek semua. Dari situ itu memastikan ya, kita akan benar-benar tahu bahwa ini memang tepat sasaran pada masyarakat yang kondisi rumahnya tidak layak huni. Lalu yang kedua, dengan aplikasi itu kita juga bisa menjadi tahu kebutuhan penganggarannya. Karena tidak semua rumah tidak layak huni itu kondisinya parah. Ya. Ada yang hanya masalah lantainya, ada masalah dindingnya atau atapnya, atau bisa kombinasi dari beberapa variabel itu tadi, yang kita bisa memprediksi, oh kalau hanya lantainya saja yang rusak, kita hanya butuh dana 5 juta. Kalau lantai dan dindingnya kita hanya butuh 10 juta. Kalau total, oh ini membutuhkan bantuan 20 juta. Nah, jadi kita bisa memprediksi kebutuhan penganggarannya.
5: Tadi Bapak juga sudah menyampaikan kalau untuk program Dandan Omah ini juga kerjasama dengan Habitat for Indonesia. Nah, ini tentunya juga mendapatkan bantuan ya Pak dari Habitat ini. Kalau anggaran sendiri dari Pemkab Sragen ini Pak?
6: Ya, kalau anggaran dari negara, ya, dari pemerintah pusat, dari provinsi, dari kabupaten, itu kalau kita total untuk tahun 2026 ini terbatas. Kalau merujuk pada 2025 itu 16 miliar. Prakteknya kita bisa mencapai 32 miliar. Di tahun 2026 ini itu anggarannya hanya menganggarkan sekitar 419 rumah. Tapi target kita adalah memperbaiki 2.000 rumah. Ini kan bisa dilihat, hanya yang dari negara itu hanya sepertiganya. Selebihnya adalah akan dimobilisasi melalui pendanaan dari luar anggaran negara.
5: Nah, ini tentunya butuh kolaborasi ya Pak.
6: Betul, ya, makanya kita kolaborasi dengan pengusaha, dengan kelompok-kelompok strategis masyarakat dari civil society, dari urunan pegawai, dari donor-donor internasional yang salah satunya adalah dari Habitat for Indonesia itu tadi.
5: Dari 2025 sampai ke 2026 ini ya, total rumah yang sudah diperbaiki Pak ini, ya. Dari 16 desa itu?
6: Dari 16 desa itu sekitar 1.900 sekian rumah kita perbaiki, yang kalau anggarnya lebih dari 30 miliar. Ya. Ya. Jadi ini sangat tinggi sekali menurut kami, karena kalau anggaran negara saja hanya 16 miliaran. Ya. Dan di tahun 2026 kita 2.000 rumah tidak layak huni akan kita perbaiki kembali.
5: Nah ini Pak terakhir, harapan dan juga pesan dari Bapak Bupati ini kepada masyarakat penerima manfaat ini khususnya, sekaligus bagaimana visi Pemkab Sragen ke depan agar seluruh wilayah Kabupaten Sragen ini benar-benar bebas dari rumah tidak layak huni dan kualitas hidup masyarakat semakin meningkat.
6: Pertama, kita harapkan untuk seluruh perangkat pemerintah Kabupaten Sragen dan masyarakat pada umumnya, kalau ada rumah tidak layak huni di sekitarnya, pastikan itu dilaporkan kepada pemerintah untuk kita catatkan ya. Bisa melalui kepala desa atau langsung kepada pemerintah Kabupaten Sragen melalui dinas sosial. Lalu yang kedua, harapan kita bagi masyarakat yang sudah menerima manfaat ini, manfaat perbaikan rumah tidak layak huni, bisa mengoptimalkan kondisi rumah yang sudah baik, yang sudah layak, yang sudah nyaman itu untuk kegiatan-kegiatan yang produktif, sehingga ke depan mereka bisa meningkatkan kemakmurannya. Lalu yang ketiga, harapan kami kerja bareng, kerja gotong royong dari seluruh stakeholder ini terus berlangsung, dan kami berharap khusus kepada pemerintah pusat, Sragen bisa menjadi salah satu pilot project untuk kabupaten bebas rumah tidak layak huni. Karena kami melihat program dari pemerintah pusat ini sangat besar untuk perbaikan rumah tidak layak huni, tapi kita belum ada satu laporan tentang kabupaten mana yang bebas rumah tidak layak huni. Sragen menyiapkan diri, siap bersinergi, mendukung program dari Bapak Presiden Prabowo yang sangat baik ini untuk pembebasan masyarakat dari rumah tidak layak huni. Kami berharap Sragen bisa menjadi pilot project dari pemerintah untuk kabupaten bebas rumah tidak layak huni.
5: Terima kasih Bapak. Jadi Mitra Buana dan Saudara Pendengar ya, salah satu program untuk mengentaskan kemiskinan yang ada di Sragen dengan aplikasi Dandan Omah atau program Dandan Omah ya, yang tadi disampaikan oleh Bapak Bupati Sragen, Bapak Sigit Pamungkas, di mana memang dengan hadirnya aplikasi Dandan Omah ini, melalui ini bisa tepat sasaran ya bantuan yang diberikan kepada masyarakat ataupun penerima manfaat. Hadirnya aplikasi ini ya Mitra Buana ataupun program Bebas Rumah Tidak Layak Huni ini menjadi salah satu prioritas dari Pemkab Sragen, karena dengan hunian yang sehat dan aman, kualitas hidup masyarakat meningkat sekaligus mendukung upaya pengentasan kemiskinan dan penyelesaian berbagai persoalan sosial yang ada di Kabupaten Sragen. Baik Mitra Buana dan juga pendengar LPPL Indonesia dimanapun Anda berada, demikian Persada ID Talks untuk edisi hari ini, dan terima kasih untuk kebersamaan Anda. Sampai jumpa dan selamat siang.
0: Demikian pendengar Berita Indonesia Live, Persada ID Talks edisi hari ini mengenai inovasi Dandan Omah jadi andalan Sragen entaskan kemiskinan bersama Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIP MA.
4: Persada ID Talks.

0: Pendengar LPPL Indonesia, langsung saja kita dengarkan kabar dari para reporter handal kita di sesi yang kedua. Dari Suara Ngawi FM Kabupaten Ngawi, Jawa Timur dikabarkan, Sekolah Rakyat Ngawi diperkuat 14 guru reguler penugasan Tunggu Juknis Kemensos RI. Untuk laporannya akan disampaikan rekan Reza Desti dari Suara Ngawi FM Kabupaten Ngawi, Jawa Timur. Baik, silakan rekan reporter Reza Desti.
1: Seluruh Indonesia. Sekolah Rakyat Ngawi diperkuat 14 guru reguler penugasan Tunggu Juknis Kemensos RI. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ngawi menyiapkan 14 guru dari sekolah reguler untuk diperbantukan sementara mengajar di Sekolah Rakyat Terintegrasi atau STR Ngawi di Desa Karangtengah Prandon. Langkah tersebut dilakukan untuk memenuhi kebutuhan tenaga pendidik sesuai pemerintah Kementerian Sosial menjelang dimulainya kegiatan belajar mengajar. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ngawi, Kabul Tunggul Winarno mengatakan penugasan guru tersebut merupakan bentuk dukungan pemerintah Kabupaten Ngawi terhadap pelaksanaan program sekolah rakyat. Beliau mengatakan, kami mendukung penuh pelaksanaan sekolah rakyat di Ngawi. Penugasan guru ini telah disiapkan agar proses pembelajaran di sekolah tetap berjalan normal, sehingga pelayanan kepada peserta didik tidak terganggu. Beliau menegaskan, 14 guru yang diperbantukan terdiri dari 3 guru jenjang, sekolah dasar dan 11 guru menengah pertama atau SMP. Guru SD meliputi guru kelas, guru pendidikan agama, serta guru olahraga. Sementara itu, guru SMP berasal dari berbagai mata pelajaran untuk memenuhi kebutuhan belajar di sekolah rakyat. Dalam pemilihan tenaga pendidik, dilakukan dengan mempertimbangkan sistem zonasi. Guru yang diperbantukan diprioritaskan berdomisili paling dekat dengan lokasi sekolah rakyat maupun sekolah asal sehingga mobilitas lebih efisien dan menyesuaikan jadwal mengajar. Hingga kini, Ngawi masih menunggu petunjuk teknis dari Kemensos RI mengenai tambahan insentif bagi guru yang diperbantukan. Ketentuan tersebut juga akan mengatur mekanisme penugasan, termasuk waktu mulai bertugas dan lamanya masa penempatan di sekolah rakyat. Beliau juga menjelaskan prinsipnya pelaksanaan di daerah akan mengikuti petunjuk teknis dari Kemensos. Yang terpenting, kebutuhan guru di sekolah rakyat terpenuhi tanpa mengganggu proses belajar mengajar di sekolah reguler. Risa Desti, Suara Ngawi, Jawa Timur untuk Berita Indonesia Live.
0: Terima kasih rekan Reza Desti dari Suara Ngawi FM Kabupaten Ngawi, Jawa Timur. Kabar berikutnya dari Gagak Rimang FM Kabupaten Blora, Jawa Tengah. Inovasi tim penggerak PKK membantu kemajuan Kabupaten Blora. Untuk laporannya akan disampaikan reporter Susan Andika dari Gagak Rimang FM Kabupaten Blora, Jawa Tengah.
2: Pendengar, kegiatan kelompok pembinaan wilayah New Model tahun 2026 yang menjadi rangkaian terakhir pembinaan tim penggerak PKK Kabupaten Blora digelar di Kecamatan Jiken, wilayah eks Kawedanan Cepu, Kamis 30 Juli 2026. Kegiatan ini dihadiri Bupati Blora Dr. Haji Arif Rohman, Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Blora Hajah Ainia Salihah, Kepala OPD terkait, Forkopimcam, serta para Ketua Tim Penggerak PKK Desa se-eks Kawedanan Cepu. Dalam sambutannya, Bupati Blora mengapresiasi berbagai inovasi yang dihadirkan dalam Pokpinwil, mulai dari pasar UMKM, pasar murah, hingga layanan publik yang langsung dirasakan masyarakat. Menurutnya, kegiatan tersebut menjadi bukti nyata peran PKK dalam membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Bupati Arif mengucapkan terima kasih atas inovasi yang dilakukan tim menggerak PKK karena telah membantu kemajuan Kabupaten Blora. Sebagai bentuk dukungan terhadap peran tim penggerak PKK, Bupati meminta agar alokasi anggaran PKK pada perubahan APBD dapat ditingkatkan, sehingga berbagai program pemberdayaan masyarakat dapat berjalan lebih optimal. Bupati juga memaparkan capaian positif perekonomian Kabupaten Blora. Ia menyampaikan bahwa pertumbuhan ekonomi Blora pada tahun 2025 meningkat menjadi sekitar 5,4%, lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya. Menurutnya, kondisi tersebut harus terus didorong melalui penguatan sektor pertanian, peternakan, dan ketahanan pangan. Salah satu potensi yang menjadi perhatian adalah pengembangan ayam kampung. Berdasarkan hasil fokus grup discussion yang dilakukan pemerintah Kabupaten Blora, kebutuhan ayam kampung di daerah sangat tinggi, namun sebagian besar masih dipasok dari luar daerah, khususnya Jawa Timur. Untuk mendukung program tersebut, Bupati berencana menggandeng program Corporate Social Responsibility guna meningkatkan populasi ayam kampung di Kabupaten Blora. Bantuan nantinya akan diprioritaskan bagi keluarga kurang mampu dengan pendampingan teknis agar program dapat berjalan berkelanjutan. Selain peternakan, Bupati juga menegaskan komitmen pemerintah Kabupaten Blora dalam mengembangkan pertanian organik. Ia berharap Blora mampu membangun citra sebagai daerah penghasil beras premium, beras organik, serta buah-buahan berkualitas sebagai bagian dari program ketahanan pangan daerah.
3: Demikian Susana Dika dari LPPL Radio Gagak Rimang Blora, Jawa Tengah, melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
0: Baik, terima kasih laporannya rekan Susan Andika dari Gagak Rimang FM, Kabupaten Blora, Jawa Tengah. Berikutnya, informasi dari Gemar Randik FM Musi, Banyuasin, Sumatera Selatan. Dikabarkan capai predikat baik sekali, Pemkab Muba raih PPID Slip Award 2026. Untuk laporannya akan disampaikan reporter Elisa Anwiana dari Gemar Randik FM Musi Banyuasin, Sumatera Selatan. Silakan rekan Elisa Anwiana.
4: Baik, terima kasih pendengar LPPL Indonesia. Komitmen pemerintah Kota Musi Banyuasin di bawah kepemimpinan Bupati HM Tohatohet SH dalam mewujudkan keterbukaan informasi publik yang transparan, cepat, dan akuntabel kembali menuai apresiasi. Kali ini, melalui Dinas Komunikasi dan Informatika, Kabupaten Muba berhasil meraih PPID Slip Award se-Sumatera Selatan tahun 2026 dengan predikat baik sekali dan nilai 90. Penghargaan ini diserahkan dalam rangka rapat koordinasi dan bimbingan teknis Pejabat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi se-Sumatera Selatan tahun 2026. PLT Kepala Dinkom Info Muba Dut Amri Esa menyampaikan bahwa penghargaan ini merupakan hasil kerja keras seluruh jajaran pemerintah Kota Muba dalam membangun sistem keterbukaan informasi yang semakin profesional, adaptif terhadap perkembangan teknologi. Demikian, saya Lisa Nena dari LPPL Gemar Randik Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, melaporkan untuk Berita Indonesia Live. Kembali ke studio.
0: Terima kasih rekan reporter Elisa Anwiana dari Gemar Randik FM Musi Banyuasin, Sumatera Selatan. Pendengar LPPL Indonesia, kita akan kembali di sesi berikutnya setelah jeda berikut.

0: Dari penjuru tanah air, kami kabarkan informasi dan berita teraktual. Berita Indonesia Live. Merangkum berbagai peristiwa aktual, informasi politik, ekonomi, sosial, pendidikan, seni, budaya dari seluruh penjuru Indonesia yang dikemas dan disampaikan secara lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Disiarkan secara serentak oleh LPPL seluruh Indonesia yang tergabung dalam Indonesia Persada ID.
1: Saat ini kami sedang berada di Desa Sering, Provinsi Riau, di mana sebelumnya di lokasi
2: ini terdapat kepadatan di kawasan ini juga disebabkan adanya kondisi bottleneck atau penyempitan jalur di beberapa kawasan di Bogor ini.
3: Lebih terasa pada sore hari. Nah, ketika sore hari, jarak pandang pun sendiri untuk arus lalu lintas di darat ini tidak terlalu terkena.
0: Simak dan dengarkan Berita Indonesia Live. Disiarkan secara live setiap hari Senin sampai dengan hari Jumat pukul 14 waktu Indonesia Barat, pukul 15 waktu Indonesia Tengah, dan pukul 16 waktu Indonesia Timur. Dan siaran re-airing atau tunda di hari berikutnya. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Persembahan Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik.
2: Pendengar LPPL Indonesia, kita masih masuk sesi yang ketiga program Berita Indonesia Live yang menyajikan kabar dari seluruh penjuru tanah air. Antara lain dari LPPL RSKK Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur, dan dari Sebayu FM Kota Tegal, Jawa Tengah. Sebelum kita dengarkan kabar dari reporter di sesi yang ketiga, terlebih dahulu kita dengarkan laporan khusus dari Dapur Redaksi Berita Indonesia Live. Ada redaktur Aan Kasyanto, silakan.
4: Pendengar RPP Indonesia, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Pan RB Rini Widiantini menegaskan transformasi birokrasi tidak cukup hanya mengandalkan teknologi dan regulasi, tetapi juga memerlukan karakter, pengalaman, serta keteladanan aparatur negara yang telah mengabdi. Hal ini dikatakan Rini dalam keterangan pers dari Jakarta pada minggu lalu. Hal itu disampaikan Rini saat menghadiri Musyawarah Nasional atau Munas yang ke-15 sekaligus peringatan dari ulang tahun ke-64 Persatuan Pradatama Republik Indonesia PWRI di Jakarta. Rini mengatakan bahwa kemajuan birokrasi saat ini dibangun di atas dedikasi panjang para aparatur negara yang telah meletakkan fondasi bagi pemerintahan Indonesia. Meskipun telah memasuki masa purna bakti, kebijaksanaan dan keteladanan para aparatur negara tersebut merupakan aset nasional yang bernilai tinggi yang tetap relevan untuk menggiring transformasi birokrasi sekaligus menginspirasi generasi ASN yang melanjutkan estafet pengabdiannya. Laporan khusus redaksi Aan Kasyanto untuk Berita Indonesia Live.
2: Baik, terima kasih redaktur Aan Kasyanto untuk laporan khususnya.
0: Anda tengah menyimak Berita Indonesia Live, persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.
2: Untuk kabar selanjutnya di sesi ketiga, langsung saja kita dengarkan reporter dari LPPL RSKK Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur, mengabarkan Wabub Kabupaten Kupang, Aurum Obetitu Eki, lantik dan kukuhkan 54 pejabat, tekankan profesionalisme dan pelayanan publik. Untuk informasinya akan disampaikan reporter Roni Bone dari LPPL RSKK Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur. Silakan reporter Roni Bone untuk laporannya.
5: Baik, terima kasih pendengar RPPL seluruh Indonesia. Wakil Bupati Kupang Aurum Obetitu Eki Selasa 28 Juli melantik dan mengukuhkan 54 pejabat di lingkup pemerintah Kabupaten Kupang. Pelantikan yang berlangsung di aula kantor Bupati Kupang Kota Ulamasi meliputi pejabat pimpinan tinggi pratama, administrator, pengawas, pejabat fungsional hingga kepala sekolah. Dalam sambutannya, Wakil Bupati Kupang menegaskan bahwa proses pelantikan dan pengukuhan telah melalui mekanisme serta ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Menurutnya, manajemen aparatur sipil negara harus didasarkan pada kompetensi, kinerja, kebutuhan organisasi, pola pikir, dan hasil evaluasi kinerja. Arum Obetitueki berharap para pejabat yang dilantik mampu meningkatkan kinerja dan pelayanan publik sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diemban. Ia juga meminta seluruh pejabat menerapkan nilai dasar ASN berakhlak, yakni berorientasi pelayanan, akuntabel, kompetensi, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Selain itu juga para pejabat diminta menghadirkan inovasi yang berdampak bagi organisasi, membangun kinerja serta tim yang solid, serta memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Wakil Bupati Kupang Arum Obetitueki juga menegaskan Kabupaten Kupang membutuhkan birokrasi yang kuat dan bersatu untuk mendukung pembangunan daerah.
6: Saudara-saudara juga diharapkan dapat menghasilkan inovasi-inovasi yang memberikan dampak besar dalam organisasi, membangun tim kerja yang baik dan menghasilkan kinerja pelayanan yang baik juga. Kabupaten Kupang membutuhkan birokrasi yang solid, bukan birokrasi yang terpecah oleh persepsi. Jabatan bukanlah hak yang melekat secara permanen, melainkan amanah yang sewaktu-waktu dapat disesuaikan demi kepentingan organisasi dan pelayanan kepada masyarakat.
5: Pelantikan tersebut turut dihadiri oleh Forkompimda, pimpinan DPRD Kabupaten Kupang, Sekretaris Daerah Kabupaten Kupang, serta para pimpinan perangkat daerah lingkup pemerintah Kabupaten Kupang. Demikian yang dapat dilaporkan, Runi Bone, RPPL Radio Suara Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur, untuk Berita Indonesia Live.
2: Terima kasih laporannya rekan Roni Bone dari LPPL RSKK Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur. Selamat bertugas kembali. Kabar berikutnya dari Sebayu FM Kota Tegal, Jawa Tengah. Kolaborasi PPTI, GOW, dan unsur pendidikan meriahkan Hari Anak Nasional gelar Meet and Greetos TBC. Untuk laporannya akan disampaikan reporter Silia Asidik dari Sebayu FM Kota Tegal, Jawa Tengah. Silakan reporter Silia Asidik.
7: Ya, baik pendengar LPPL seluruh Indonesia. Upaya mewujudkan Kota Tegal bebas dari tuberkulosis atau TBC tidak hanya menjadi tugas pemerintah dan dinas kesehatan saja. Dalam rangka memeriahkan Hari Anak Nasional ke-42, Perkumpulan Pemberantasan Tuberkulosis Indonesia atau PPTI berkolaborasi dengan Gabungan Organisasi Wanita atau GOW Kota Tegal dan juga Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tegal serta Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 11 Provinsi Jawa Tengah mengadakan Meet and Greet Temukan Tuberkulosis Obati Sampai Sembuh atau TOS TBC di Aula Lantai 2 RSUI Harapan Anda. Acara tersebut dihadiri Wakil Wali Kota Tegal, Ketua PPTI Provinsi Jawa Tengah, Ketua PPTI Kota Tegal, Kepala Disdikbud Kota Tegal, Kepala DBPKB P2PA Kota Tegal, Kepala Dinas Kesehatan Kota Tegal, Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 11 Provinsi Jawa Tengah, Ketua GOW Kota Tegal, Ketua Pembina Yayasan Rumah Sakit Umum RSUI Harapan Anda di Kota Tegal, dan juga jajarannya. Meet and Greet TOS TBC ini diikuti sebanyak 212 pelajar dari tingkat SMP hingga SMA dan juga SMK. Selaku Ketua Panitia Peringatan Hari Anak Nasional ke-42 Meet and Greet TOS TBC, Dr. Sylvia M.M. mengatakan penyakit TBC bisa disembuhkan dan bisa dicegah asalkan bisa segera dideteksi dan ditemukan. Oleh karenanya, dari PPTI, GEW Kota Tegal, RSUI Harapan Anda, dan unsur pendidikan merasa tergerak untuk mengedukasi dan mensosialisasikan pencegahan TBC kepada para pelajar. Harapannya, para pelajar bisa menjadi agen untuk membantu mensosialisasikan kepada masyarakat tentang cara pencegahan dan pengobatan penyakit TBC. Ketua GEW Kota Tegal, Nyonya Debbie Firoza Indiani, mengatakan TBC merupakan masalah global kesehatan yang tak kunjung terselesaikan. Karena sifat yang inklusif, menular melalui droplet di udara, pengobatannya pun juga memerlukan waktu panjang. Perlu diketahui bahwa anak-anak atau siswa sekolah merupakan kelompok yang beresiko tinggi terjadi penularan TBC. Atas dasar itulah Meet and Greet diadakan untuk para pelajar, yakni perwakilan pengurus OSIS dari tingkat SMP, SMA, hingga SMK. Pada pembekalan Meet and Greet ini menghadirkan sistem pembelajaran melalui dinamika kelompok yang dipandu fasilitator dari PPTI, GOW, dan juga Jendre. Ketua PPTI Provinsi Jawa Tengah, Dr. Hartono, menuturkan TBC bukan merupakan penyakit keturunan, tetapi penyakit yang ditularkan. Jika dalam satu keluarga ada anak yang menderita TBC, maka sudah bisa dipastikan yang menulari adalah orang dewasa yang menderita TBC. Wakil Wali Kota Tegal, Taskiatul Mutmainah, mengapresiasi dan menyampaikan ucapan terima kasih kepada Gabungan Organisasi Wanita Kota Tegal, PPTI Kota Tegal, PPTI Provinsi Jawa Tengah, serta seluruh pihak yang berkolaborasi menyelenggarakan kegiatan yang sangat bermanfaat bagi para pelajar ini. Pemerintah Indonesia telah menargetkan percepatan eliminasi tuberkulosis pada tahun 2030. Target ini tentu tidak akan tercapai tanpa keterlibatan seluruh elemen masyarakat, mulai dari pemerintah, tenaga kesehatan, dunia pendidikan, organisasi kemasyarakatan, hingga para pelajar. Oleh karena itu, dengan adanya Meet and Greet TOS TBC ini merupakan langkah yang sangat tepat. Peserta yang hadir bisa menjadi duta perubahan yang akan menyebarkan informasi yang benar

0: Yuhos, pamit undur, ketemu lagi esok hari. Sampai jumpa, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja Anda ikuti Berita Indonesia Live, disiarkan serentak oleh jejaring radio publik daerah seluruh Indonesia, Lembaga Penyiaran Publik Lokal, LPPL Indonesia, anggota Indonesia Persada ID. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, edukatif. Persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.

Halo sama Langkisau, agar lebih up to date, jangan lupa ya follow Instagram Langkisau FM dan Facebook LPPL Langkisau FM.

0: Hai sahabat Langkisau,
1: kami dari Uda Uni Pesisir Selatan.
2: Dengarkan terus ya radio kesayangan kita
1: di 91,2 Langkisau FM.
3: Media informasi.

Follow sama Langkisau agar lebih up to date. Jangan lupa ya follow Instagram Langkisau FM dan Facebook LPPL Langkisau FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Langkisau, sesaat lagi akan kita dengarkan kumandang azan pertanda masuknya waktu sholat maghrib untuk wilayah Painan dan sekitarnya.

0: 101,2 Langkisau FM, media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya.
1: Dalam riwayat lain kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau kalian ruku agungkan Allah, kalau kalian sujud perbanyaklah doa, karena sangat jarang doa dalam sujud ditolak, atau sangat jarang doa dalam sujud tertolak. Waktu dia sudah melayan, dia siapkan air wudunya Nabi SAW di malam hari untuk sholat segala macam, terus Nabi bilang, mintalah sesuatu, ada yang kau mau, mintalah. Maka dia mengatakan, ya Rasulullah, saya ingin bersama Anda di surga. Kata Nabi SAW, ada keinginan lain gak? Dia bilang, tidak ada ya Rasulullah, itu udah keinginan saya mau di surga nanti bersama dengan Anda, udah itu saja. Apa kata Nabi SAW, fa'inni ala nafsika bikathratis sujud. Kalau begitu, bantulah aku untuk mewujudkan impianmu itu dengan memperbanyak sujud. Bismillahirrahmanirrahim. Bagi teman-teman yang pegang bukunya, di halaman 11, di situ penulis mengangkat sebuah hadis saja, yaitu sabda Nabi SAW, Akthiru minas sujudi, fa innahu laysa min muslimin yasjudu lillahi ta'ala sajdatan illa rafa'ahu Allahu biha darajatan fil jannati wa hatta 'anhu biha khathiyah. Artinya, perbanyak, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, perbanyaklah sujud, karena tidaklah seseorang muslim bersujud satu kali karena Allah melainkan Allah akan mengangkatnya satu derajat di surga dan menggugurkannya dari satu kesalahan. Hadis ini diriwayatkan Ahmad dan Ibnu Sa'ad, dan hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam Shahih Jami' nomor 1204. Dan insyaallah kita akan masuk pertemuan akan datang nanti cara cerdas ke-6, yaitu takut kepada Allah Ta'ala. Namun kita akan bedah panjang lebar insyaallah dengan izin Allah hadis yang baru saja kita bacakan dengan berikut tambahan-tambahannya. Potongan pertama dari hadis yang kita ambil di sini adalah perbanyaklah sujud. Akthiru as-sujud. Ya. Dan sujud ini dijelaskan dalam hadis yang lain, hadis sahih, aqrabu abdun ila rabbihi wa huwa sajid fa akthiru fihi ad-du'a. Sesungguhnya paling dekatnya seorang hamba dengan Tuhannya, dengan Sang Pencipta, Sang Raja yang sebenarnya Allah, adalah pada saat dia sedang sujud. Maka perbanyaklah doa pada saat itu. Perbanyaklah doa. Dalam riwayat lain kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau kalian ruku agungkan Allah, kalau kalian sujud perbanyaklah doa, karena sangat jarang doa dalam sujud ditolak, atau sangat jarang doa dalam sujud tertolak. Jadi di sini ada anjuran untuk sujud, dan sujud ini berarti bentuk kehinaan atau penghinaan diri seorang hamba kepada Tuhannya. Kita meletakkan wajah yang selama ini menjadi sebuah simbol ketampanan, kecantikan. Bahkan Anda tahu juga kalau untuk mengenal seseorang yang paling mudah adalah wajahnya. Makanya yang dipajang di foto, orang kalau video call kan wajah, gitu kan? Jadi wajah, begitu ada wajah, maka selesai. Orang akan tahu orang ini tampan kah, cantik kah, orang ini sedang komunikasi sama kita atau tidak. Nah, ini wajah. Nah, wajah ini diletakkan di tanah kepada Sang Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya justru pada saat itu kata Nabi SAW, aqrabu abdun ila rabbihi wa huwa sajid. Paling dekatnya seorang hamba justru pada Tuhannya pada saat dia sedang sujud. Ya. Dan dalam salah satu doa sujud, kita dianjurkan membaca, selain subhana rabbiyal a'la, maha suci Tuhanku yang maha tinggi, ada doa yang lain, Allahumma laka sajadtu, ya Allah kepadamu lah aku sujud, wa bika amantu, kepadamu aku beriman, wa laka aslamtu, kepadamu aku menyerahkan diri, sajada wajhi, telah sujud wajahku, lilladhi khalaqahu wa sawara, yang telah menciptakan dan juga membentuknya, alis seperti ini, mata seperti ini, hidung, mulut, bibir, dagu, pipi, dan seterusnya. Ya. Fatabarakallahu rabbul alamin, maka maha berkat Tuhan Allah, Tuhan alam semesta. Jadi di sini pengakuan bahwasanya wajah itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kita ucapkan pada saat kita sedang sujud, ya. Dinukil bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam paling banyak melakukan sujud, ya. Dan juga dinukil dari para sahabat pada saat mereka punya hajat-hajat, mereka sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga para tabi'in, dinukil dari Sufyan al-Thawri rahimahullah, salah satu ulama di Mekah, beliau kalau punya hajat, beliau tidak mengangkat kepalanya dari sujud sampai dia merasa Allah sudah menerima hajat-hajatnya. Dari sujud ini, atau dari sabda Nabi SAW, fa'akthiru minas sujud, perbanyaklah sujud, Diambil juga pelajaran lain, bahwasanya ada perintah untuk memperbanyak sujud, baik itu sujud dalam sholat wajib dan sholat sunnah, ataupun sujud-sujud lain yang di luar sholat, seperti sujud syukur, sujud tilawah, ya. Dikatakan, nanti akan kita jelaskan panjang lebar masalah sujud dalam sholat, insya Allah, tapi kita titik beratkan sujud syukur. Dikatakan dalam riwayat-riwayat yang sahih, kalau baginda Nabi SAW mendapatkan informasi yang menggembirakan, maka beliau SAW langsung sujud, walaupun tidak ada wudu di sini, ya, sebagai tanda syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dikenal dengan sujud syukur, ya. Anda dapat informasi tentang berhasilnya proyek, Anda dapat berita tentang hamilnya istri atau melahirkannya istri, atau misalnya dapatnya seorang anak, ya, atau misalnya sembuhnya penyakit, atau banyak sekali hal yang Anda bisa lihat nikmat-nikmat Allah, Anda syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga sujud tilawah. Yang kata Nabi SAW, tidak ada seorang hamba yang membaca ayat Al-Quran tentang ayat sujud, kemudian dia sujud, kecuali syaitan di sebelahnya akan menangis sambil mengatakan dia diperintahkan sujud. Dia sujud, maka aku, dan aku diperintahkan sujud, aku tidak sujud. Ya. Nah, jadi syaitan sendiri itu cemburu dan nangis dia kalau lihat kita sujud. Karena itu adalah ibadah yang sangat luar biasa kepada sang pencipta Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti kita akan jelaskan insya Allah, ya, poin tentang anjuran banyak sujud, kita akan kembali nanti. Kita ambil dulu, ya, mutiara yang kedua dari potongan sabda Nabi SAW, ya, dan atau fa'innahu laysa min muslim yasjudu lillahi ta'ala sajidatan, karena tidak ada seorang muslim pun yang sujud satu kali saja karena Allah, illa rafa'allahu biha daraja fil jannah, kecuali Allah akan angkat dia satu derajat di surga. Satu kali sujud satu derajat. Mungkin Anda bertanya, satu derajat memangnya seperti apa? Derajat, teman-teman, di surga itu jaraknya antara langit dan bumi. Karena Anda bisa lihat bagaimana langit tingginya, bahkan sampai sekarang belum ada, bahkan mungkin tidak akan pernah ada ilmuwan yang datang dan bisa menjama langit dengan tangannya, karena jauhnya jaraknya. Itu satu derajat. Bagaimana dengan setiap sujudnya satu derajat? Dan memang bahasan ini cukup banyak dalam syariat Allah SWT, seperti misalnya juga tentang masalah orang yang melangkah menuju ke masjid, ya. Menuju ke masjid, kata Nabi SAW, tidak ada seseorang muslim yang menuju ke masjid kecuali satu langkah kakinya akan dicatatkan satu pahala, diampuni satu dosa, dan diangkat satu derajat, ya. Jadi kalau Anda menuju ke masjid 50 langkah berarti 50 derajat. Nah, sama juga dengan ini. Anda kalau sujud, ya, kita hitung misalnya subuh, sholat wajib aja, subuh berarti Anda 4 kali sujud. Di rakaat pertama kan 2 kali, rakaat kedua 2 kali, berarti 4 kali sujud, ya. Karena setiap rakaat 2 kali sujud, kan gitu. Di sholat duhur, 8 kali Anda sujud. Karena ada 4 kali, 8 kali sujud. Karena ada 4 rakaat. Satu rakaat, 2 kali sujud. 8 tambah 4 tadi subuh berarti 12 kali. Jadi sudah ada 12 derajat, ya. Asar juga sama, 8. Ya. Berarti 12 tambah 8, 20. Maghrib ada 6, ya. Berarti 26. Isya ada 8, berarti 34 kurang lebih. Jadi kalau Anda sholat wajib saja, Anda sudah diangkat 34 derajat. Ini kita baru bicara sholat wajib. Belum kita bicara sholat sunnah. Ya. Ada qobliyah subuh, 2 rakaat, ya, berarti ada 4 kali sujud. Kan gitu. Jadi kalau tadi 34, tambah 4 berarti 38. Ada qobliyah duhur, 4 rakaat berarti 8. Ya. Jadi tadi 38 tambah 8 sudah 46. Ya. Ada ba'diyah duhur 4 rakaat berarti 8 lagi. 46 tambah 8 berarti 54, ya. Kemudian ada qobliyah asar 4 rakaat berarti 8. Kalau tadi 54, ya, tambah 8 berarti sekitar 62. Mohon maaf kalau ada keliru dalam hitungan, kurang lebih lah, ya. 62 kemudian tambah qobliyah maghrib ada 2 rakaat berarti 4. Ya, berarti sudah 66. Kemudian ada ba'diyah maghrib 4 berarti 70, qobliyah isya 4 dan ba'diyah isya 4 berarti 8 sekaligus, ya, berarti 78. Kalau sholat, ya, wajib dengan sholat sunnahnya Anda penuhi sehari yang dikenal dengan sunnah rawatib, itu berarti Anda sudah 78 kali sujud, yang berarti Anda punya sekitar 78 derajat, kurang lebih seperti itu, ya. Kalau ada kekeliruan dalam hitungan, mohon maaf, tapi ini kurang lebihnya. Ya, karena saya seketika saja hitung. Belum lagi kalau kita bicara sholat duha, yang bisa 2 rakaat sampai tidak ada batas jumlah rakaat ya. Ada yang kerjakan 4, ada yang kerjakan 8, ada yang 12 gitu kan. Belum lagi sholat malam 8 rakaat dan ada witirnya. Belum sholat sunnah wudu, belum sholat taubat. Sekian banyak sujud yang bisa kita kerjakan ya. Dan itu bisa mengangkat derajat di surga. Demikian juga kata Nabi SAW, وَحَطَّ عَنْهُ بِهَا خَطِيَةً. Dan satu kali sujud itu akan menghapuskan satu dosa. Jadi kalau kita hitung-hitungannya tadi, ya, 78 kali kita sujud di wajib dan sunnah, ya, di wajib dan sunnah, maka Anda bisa lihat, teman-teman sekalian, berapa ya pengampunan dosanya. Berarti ada 78 dosa juga dimaafkan, itu baru sholat wajib dan sholat sunnah yang mendampingi sholat wajib atau sunnah rawatib. Ya, bagaimana dengan diikuti dengan sunnah-sunnah yang lain seperti duha, seperti sholat malam, tadi sholat wudu, sholat taubat. Ini semuanya tahiyat masjid ya. Atau mungkin Anda sholat nafilah, tambahan pendekatan diri kepada Allah SWT. Maka ini semuanya akan mengangkat derajat dan juga pengampunan dosa ya. Dan tentu dengan diangkat derajat di surga berarti secara otomatis kita juga akan jauh dari api neraka. Karena kan di sini 80 cara cerdas untuk selamat dari api neraka. Baik teman-teman sekalian, kita akan masuk ke masalah, kembali ke masalah sujud tadi. Kembali kepada masalah sujud. Ada sebuah hadis yang mulia yang ya disebutkan dari riwayat Ma'dan bin Abi Talha al-Ya'mari radhiyallahu anhu atau rahimahullah tepatnya tabi'in. Dia berkata, aku pernah bertemu Thauban. Thauban ini radhiyallahu anhu sahabat Nabi, mantan budak Nabi SAW. Lalu aku berkata, beritahukan padaku suatu amalan yang karenanya Allah memasukkanku ke dalam surga. Atau Ma'dan berkata, aku berkata kepada Thauban, beritahukan padaku suatu amalan yang dicintai Allah. Ketika ditanya, Thauban pun sempat terdiam radhiyallahu anhu. Kemudian ditanya kedua kalinya, ia pun masih diam. Sampai ketiga kali Thauban pun menjawab.

Hadis ini menunjukkan teman-teman tentang keutamaan sujud terutama dalam sholat, ya. Dan dianjurkan untuk memperbanyak sholat itu. Perlu kita garis bawahi teman-teman sekalian bahwasanya satu-satunya amalan ibadah, ya, yang Nabi Muhammad SAW terima di langit itu adalah sholat. Yang rangkaian utamanya juga masuk adalah sujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Perintah puasa, perintah zakat, perintah jihad, perintah apa saja diterima oleh Nabi SAW di bumi, ya. Tapi sholat Nabi SAW diterbangkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ke perjalanan Isra dan Mi'raj ke Masjid Aqsa, kemudian menuju ke langit, ya, untuk menerima sholat. Dan di saat itu Nabi SAW diperlihatkan surga, neraka, dan segala macam fenomena yang luar biasa dalam kajian Isra, dalam kejadian Isra dan Mi'raj, ya. Maka ini teman-teman sekalian menandakan sesuatu yang sangat agung gitu. Dan banyak sekali hadis-hadis Nabi SAW yang sudah kita jelaskan tadi tentang masalah keutamaan sujud. Seperti tadi, paling dekatnya seorang hamba dengan Tuhannya pada saat dia sedang sujud, ya, maka perbanyaklah doa pada saat itu, hadis riwayat Muslim. Kemudian hadis tentang, ya, kalau kalian ruku agungkan Allah, kalau kalian sujud perbanyaklah doa, ya. Lalu Nabi SAW mengatakan fakamin an yustajaba lakum, karena sangat pasti dikabulkan doa kalian. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim juga tentang masalah keutamaan sujud, ya. Jadi ini anjurannya sangat luar biasa. Anjurannya sangat luar biasa gitu. Kemudian juga, ya, faedah yang bisa diambil daripada hadis paling dekatnya seorang hamba pada saat sedang sujud, Imam Nawawi berkata rahimahullah, dalam hadis ini terdapat dalil yang mendukung pendapat yang mengatakan bahwa sujud lebih utama daripada berdiri ketika sholat dan juga rukun-rukun sholat yang lainnya. Berarti rangkaian sholat yang utuh itu dari takbiratul ihram sampai salam, yang paling afdol di situ gerakannya justru sujudnya. Justru sujudnya, karena di situ kedekatan seorang hamba, ya, kepada Tuhannya, dan kita dianjurkan untuk memperbanyak doa. Bahkan tadi sudah kita bacakan hadisnya, sangat jarang ditolak doa pada saat sedang sujud, ya. Jadi ini punya keutamaan yang luar biasa gitu. Keutamaan yang luar biasa. Kemudian juga kita tahu bagaimana, ya, sujud yang disebutkan di dalam hadis tentang masalah sujud tilawah, ya, yang syaitan bisa menangis pada saat dia melihat seseorang hamba itu sujud, ya. Kemudian kita juga lihat bagaimana Allah Subhanahu wa Taala berulang kali sebutkan dalam Al-Qur'an ayat-ayat tentang sujud, dikenal dengan ayat-ayat sajadah. Bahkan ada surah sajadah khusus, ya, di tengah-tengah ayat itu ada tentang masalah sujudnya, ya, sujudnya. Dan itu teman-teman sekalian sering dibaca oleh Nabi SAW setiap subuh Jumat. Hampir setiap subuh Jumat Nabi SAW membaca surah sajadah di rakaat pertama dan surah Al-Insan di rakaat kedua. Dan sujud di tengah-tengah sholat itu pada saat lewat ayat tentang sujud, gitu ya. Dan itu disebutkan dalam sebuah hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW bersabda, ini hadis sahih riwayat Muslim nomor 81, ya. Kata Nabi SAW, "Idza qara'a ibnu Adam as-sajdata fa sajada i'tazala asy-syaitanu yabki yaqulu ya wailah." Wa fi riwayah Abi Quraib, "Ya waili. Umira ibnu Adam bis-sujudi fa sajada falahu al-jannah wa umirtu bis-sujudi fa abaitu faliyan nar." Jika anak Adam membaca ayat sajadah, ya, tadi ayat yang berisi tentang masalah sujud, lalu dia sujud, maka syaitan akan menjauhinya sambil menangis. Syaitan pun berkata, celaka aku, anak Adam ini disuruh sujud, lalu dia sujud, dia pun masuk surga karena itu. Ya, ini berarti memang sujud menyelamatkan dari neraka, sebagaimana langkah kita, karena dia akan masuk surga. Kalau masuk surga berarti selamat dari neraka, kan gitu. Sedangkan aku diperintahkan, kata syaitan, untuk sujud, namun aku enggan sehingga aku pantas mendapatkan neraka. Hadis ini sekali lagi sahih riwayat Imam Muslim, ya. Berarti memang dia sebuah ibadah yang luar biasa gitu, ya. Kemudian juga dalam riwayat lain tentang masalah

dikeluarkannya dari neraka ya, orang-orang yang mentauhidkan Allah dan orang yang memiliki tanda sujud di wajahnya itu tidak akan dibakar oleh api neraka. Dalam sebuah riwayat Bukhari dan juga Muslim, Imam Bukhari riwayatkan nomor 7437 dan Muslim 182, disebutkan bahwasanya Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Hatta idza faragallahu min al-qada'i bainal 'ibadi wa arada an yukhrija bi rahmatihi man arada min ahli an-nar." Pada saat Allah sudah selesai menentukan keputusan pada hamba-hambanya di hari kiamat nanti, ya, dan dia hendak dengan rahmatnya mengeluarkan siapapun dari api neraka yang dia inginkan, amaral malaikata an yukhriju minan nari man kana la yushriku billahi syai'a, maka Allah pun memerintahkan para malaikat untuk mengeluarkan dari api neraka siapapun yang tidak pernah menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, mimman aradallahu ta'ala an yarhamahu, dari siapapun yang Allah ingin kasihani dia, yakulu la ilaha, mimman yakulu la ilaha illallah, dari yang mengucapkan la ilaha illallah, faya'rifunahum finnari bi'atharis sujud, maka mereka pun dikenal oleh para malaikat dalam neraka dari bekas-bekas sujud mereka. Ya. Ta'kulun nara min ibn Adam illa atharis sujudi, haramallahu ala nari an ta'kula atharis sujud. Neraka akan membakar seluruh tubuh anak Adam kecuali bekas sujudnya, karena Allah telah mengharamkan neraka untuk membakar bekas sujud. Ya. Jadi bekas sujud itu ada di wajah ya, terlihat gitu. Ya, karena memang dia sering sujud, Allah SWT berikan dia cahaya di wajahnya gitu. Dalam Sahih Muslim, An-Nawawi menyebutkan sebuah bab keutamaan sujud dan dorongan untuk melakukannya. Dari Thauban bekas budak Rasulullah SAW ditanya, ya, oleh Ma'dan bin Abi Talha al-Yamari, tadi sudah kita sebutkan riwayatnya ini ya, pada saat dia menyampaikan bahwasanya Nabi SAW mengatakan alaika bi kathrati sujud, perbanyaklah sujud ya, fa innaka la tusjudu lillahi sajdatan illa rafa'aka Allah biha daraja, karena kalau kau sujud satu kali Allah akan angkat kau satu derajat, wa hatta anka biha khati'a, dan Allah akan hapuskan darimu dosa-dosa ya. Juga ada seorang sahabat yaitu Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami radhiyallahu anhu. Ini orang yang mulia sekali. Dia pernah melayani Nabi SAW. Kemudian dia bilang, ya, waktu dia sudah melayani, dia siapkan air wudunya Nabi SAW di malam hari untuk sholat segala macam. Terus sambil bilang, mintalah sesuatu. Ada yang kau mau, mintalah. Maka dia mengatakan, ya Rasulullah, saya ingin bersama Anda di surga. Kata Nabi SAW, ada keinginan lain enggak? Dia bilang, tidak ada ya Rasulullah. Itu sudah keinginan saya. Saya mau di surga nanti bersama dengan Anda. Sudah itu saja. Apa kata Nabi SAW? Fa'inni ala nafsika bikathratis sujud. Kalau begitu, bantulah aku untuk mewujudkan impianmu itu dengan memperbanyak sujud. Maknanya, sholat. Karena mayoritas sujud ada di dalam sholat hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ya. Kita akan masuk teman-teman sekalian lebih dalam membahas tambahan informasi berhubungan dengan masalah bahasan kita tentang masalah sholat. Ya. Jadi tidak akan pernah luput antara bahasan sholat dengan sujud. Karena itu satu kesatuan, tidak mungkin dipisahkan gitu. Tadi itu kebetulan kita bicara tentang umumnya dalil masalah sujud ya. Maksudnya sujud sholat wajib, sholat sunnah, sujud tilawah, sujud syukur dan seterusnya. Tapi sekarang kita coba akan masuk ke masalah sholat itu sendiri ya. Kita akan kembali mengingatkan karena memang sujud itu ada dalam sholat. Sujud itu ada dalam sholat. Dan bagaimana Nabi SAW mengingatkan kalau ada orang yang sholat memberi wudu dengan sempurna lalu kemudian dia memberikan hak ruku, hak sujudnya. Betul-betul tidak tergesa-gesa gitu ya. Maka akan diampuni dosa-dosanya. Demikian pula ada orang yang sebaliknya dikenal dengan musyi'us sholat dalam hadis Bukhari. Orang yang buruk sholatnya, dia datang kepada Nabi SAW untuk dengarin ceramah Nabi, penyampaian Nabi. Lalu dia sholat dulu, Nabi lihat, ternyata dia buru-buru sekali. Buru-buru sekali sholatnya, tidak ada tumakninanya, termasuk sujudnya. Maka setelah dia salam, dia datang kepada Nabi SAW, Nabi SAW mengatakan, kembalilah, ulangi sholatmu, karena kau belum sholat. Dia ulangi lagi, sama lagi. Dia kerjakan sholat juga sama, begitu bentuknya. Maka Nabi SAW mengatakan, ulangi sholatmu, sampai berulang kali. Ini dia mengatakan, ya Rasulullah, saya tidak tahu selain ini. Kata Nabi SAW,
kalau kau ingin sholat, lakukanlah ini. Dan itu diajarkan agar dia tenang, penuh dengan tumaknina. Kemudian dia mulai memberikan haknya masing-masing. Kalau dia menghadap kiblat dengan tenang, takbiratul ihram dengan tenang, kemudian meletakkan di awal dadanya, kemudian dia baca iftitah, al-fatihah, surah, kemudian dia dengan tenang ruku sampai sini-sini kembali pada tempatnya, kemudian dia baca subhanallah rabbil azim, ya, kemudian dia bangun, sami'allahu hamidah, kembalikan sini-sini pada tempatnya, baru kemudian dia baca rabbana walakal hamdu, terus begitu sampai salam. Dia memberikan hak daripada sholat itu sampai kata Nabi SAW, kalau dia sujud, kalau engkau sujud, maka biarkan sendiri-sendiri pada tempatnya, ya. Kemudian ucapkanlah puji Allah Subhanahu wa taala, kemudian baru buluk di antara dua sujud, lalu berikan dulu ketenangan, ya, sendiri-sendiri kembali pada tempatnya, lalu kemudian baru baca rabbighfirli warhamni dan seterusnya, baru sujud lagi, begitu seterusnya. Dan kita tahu teman-teman sekalian, dalam satu rakaat seluruh gerakan dibaca dilakukan sekali saja, gitu kan? Rukuk sekali, i'tidal sekali. Tapi sujud dilakukan dua kali. Berarti ada sebuah pesan penting dalam masalah sujud ini. Oleh karena itu seseorang harus hati-hati. Dan sujud ini hanya boleh dikerjakan untuk Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh sujud kepada makhluk. Enggak boleh sujud di bawah kaki orang, enggak boleh. Walaupun orang tua juga enggak boleh. Sampai kata Nabi SAW ya, kepada para sahabat, "Law kuntu amiran ahadan ayshuri ahadin la amartul mar'ata tasjud li zawjiha." Kalau seandainya boleh orang sujud kepada selain Allah, ada orang yang boleh disujuti dari manusia, maka akan suruh istri untuk sujud pada suaminya. Tapi karena tidak boleh, jadi tidak boleh sama sekali. Jadi tidak boleh. Walaupun orang tua kita, tidak boleh kita sujud di bawah kaki dia. Kita boleh cium tangan, kita boleh hormati, cium keningnya, melayani. Tapi sujud itu tidak boleh sama sekali. Ya. Karena dilarang oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Ya. Baik, teman-teman sekalian, kita akan masuk melanjutkan bahasan kita dan tambahan informasi yang perlu kita tambahkan, yaitu tentang masalah sholat lima waktu. Walaupun kita sudah sempat menyinggung di cara yang kedua ya, dalam menyelamatkan diri dari api neraka, namun ini lebih khusus lagi. Kita akan memilih beberapa buah hadis karena ada singgungan masalah sujud ya, yang mudah-mudahan ini menambahkan informasi buat kita. Hadis dengan sanad sahih li ghairihi atau menjadi sahih karena dikuatkan dalam riwayat yang disebutkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam kitab Sahih At-Targhib Tarhib, tepatnya dalam kitab salatnya, yang berbunyi dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahwa dia mendengar Nabi Muhammad SAW bersabda, "As-salawatul khamsu kaffaratun lima bainahuma." Sesungguhnya salat lima waktu itu pembersihan dosa di antaranya. Di antara itu di antara subuh ke duhur, duhur ke asar, asar ke maghrib, maghrib ke isya, isya ke subuh lagi. Ya, dan juga gerakan-gerakan dikerjakan dalam sholat itu berpengaruh. Di antaranya juga masalah sujud di sini. Summa qala Rasulullah SAW, kemudian Nabi SAW bersabda, "Ara'aita law anna rajulan kana ya'tamil wa kana baina manzili wa baina mu'taminihi khamsatu anhar fa'idha ata mu'tamalahu amila fihi ma sya' Allah فأصابه الوسخ أو العرق فكلما مر بنهر اغتسل ما كان ذلك يبكي من درده فكذلك الصلاة كلما عمل خطيئة فدعا واستغفر غفر له ما كان قبلها." Kata Nabi SAW mengatakan salat lima waktu pelebur dosa di antaranya, lalu beliau mengatakan, "Bagaimana menurut kalian jika ada orang yang bekerja dan antara rumah dan tempat kerjanya ada lima sungai?" Ada lima sungai. Apabila dia mendatangi tempat kerjanya, dia bekerja keras sesuai dengan kehendak Allah, lalu badannya terkena kotoran ataupun keringat. Lalu setiap kali dia melewati sungai, maka dia mandi. Apakah hal itu masih menyisakan kotoran di tubuhnya? Jadi kalau dia pergi ke tempat kerjanya, lalu dia kerja di sana, dia keringatan. Kayak umumnya orang bekerja keras gitu kan. Dia keringatan, badannya kotor gitu kan, bajunya kotor. Pada saat dia mau pulang ke rumahnya, antara tempat kerja dengan rumahnya ada lima sungai. Dia mandi di sungai satu, kemudian dia mandi lagi di sungai dua, terus begitu sampai sungai yang kelima. Kata Nabi SAW, apakah masih tersisa kotoran di tubuhnya pada saat tiba di rumahnya? Tentu jawabannya tidak ada lagi. Lima kali mandi. Gitu kan? Lalu kata Nabi SAW, begitulah sholat. Setiap kali dia melakukan kesalahan, lalu dia berdoa dan memohon ampunan, maka kesalahan yang telah dilakukannya diampuni.
maka kesalahan yang dilakukannya diampuni. Di dalam hadis yang lain, ya, dengan sanad sahih dari Jabir radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Matsalus salawatil khamsi ka matsali nahrin jarin ghamrin." Perumpamaan salat lima waktu adalah seperti sungai yang mengalir deras di depan pintu salah seorang dari kalian. Ya, ala babi ahadikum. Ya kita siru minhu kulla yawmin khamsa marrat. Dia mandi sehari lima kali. Nah, orang kalau mandi jelas, basahin kepala, bersihin kepalanya, badannya, semua itu orang kalau mandi seperti itu. Di dalam hadis yang luar biasa, ya, hadis lainnya dengan sanad hasan sahih, hadis tadi yang sebelumnya diriwayatkan oleh Imam Muslim, ya, sebelumnya lagi Al-Bazzar dan At-Tabarani, itu semua hadis-hadis yang sahih. Kalau hadis yang sekarang yang saya mau bacakan diriwayatkan Tabarani dalam Mu'jam al-Saghir dan Mu'jam al-Awsat dengan sanad hasan. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu beliau mengatakan bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Tahtarikun, tahtarikun." Jadi kalian terbakar, kalian terbakar, ya. Maksudnya terjerumus dalam banyak kesalahan dosa sehingga membuat kalian bisa masuk dalam api neraka dibakar. Ya. Fa idza shallaitumus subha ghasalta ghasalatha. Kalau kalian salat subuh, maka kalian telah mencucinya. Membersihkan itu bahaya dosa dan kebakaran yang bisa menimpa tubuh kalian. Thumma tahtarikun, tahtarikun. Lalu kalian terbakar lagi karena banyaknya dosa yang terjadi antara subuh ke duhur. Fa idza shallaitumuz dhuhra ghasalatha. Kalau kalian salat duhur dibersihkan lagi dosa-dosa itu. Thumma tahtarikun, tahtarikun. Lalu kemudian terbakar lagi kalian, terbakar lagi. Setiap saat bisa masuk api neraka gitu. Fa idza shallaitumul asra ghasalatha. Kalau kalian salat asar dibersihkan dosa-dosa itu. Thumma tahtarikun, tahtarikun. Lalu kalian terbakar lagi dan terbakar lagi. Fa idza shallaitumul maghriba ghasalatha. Kalau kalian salat maghrib dibersihkan lagi itu. Thumma tahtarikun, tahtarikun. Lalu kalian terbakar dan terbakar lagi. Fa idza shallaitumul isya'a ghasalatha. Kalau kalian salat isya maka tercuci semua itu. Thumma tanamuna fala yuktabu 'alaikum hatta tastaykidu. Kemudian kalian tidur, ya, dalam kondisi itu maka tidak dituliskan dosa atas kalian sampai kalian bangun. Ya, ini berarti menandakan sholat itu luar biasa. Di antara gerakan utama adalah yang sudah kita sebutkan tadi. Yang paling afdal kata Imam Nawawi dari semua gerakan sholat adalah sujudnya. Kemudian juga dalam hadis yang lain, ya, hadis hasan di ghairihi diriwayatkan Tabarani dalam Mu'jam al-Awsat dan juga Mu'jam al-Saghir. Ya. Dan kata Al-Hafidh, rawi-rawinya semuanya dijadikan hujjah. Hadis ini hasan. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Inna lillahi malakan yunadi 'inda kulli shalah. Ya bani Adam, qumu ila niranikum allati awqadtumuha fa'atfi'uha." Sesungguhnya Allah mempunyai malaikat yang berseru setiap salat. Lima waktu, salat wajib. "Wahai anak cucu Adam, bangkitlah kalian ke api yang telah kalian nyalakan, lalu padamkanlah ia." Maksudnya dengan sholat itu. Ya. Karena kita tidak pernah tahu, subhanallah, masalah dosa-dosa yang kita lakukan, mana yang akan membinasakan. Ya. Dalam hadis yang lain, hadis ini diriwayatkan juga oleh Tabarani dalam Mu'jam al-Kabir dengan sanad sahih dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau berkata bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Yub'athu munadin 'inda hadrati kulli shalah." Akan diutus seseorang atau sosok malaikat pada setiap waktu salat tiba. Fayaqul, lalu dia berkata, "Ya bani Adam, qumu fa'tfi'u 'ankum ma awqadtum 'ala anfusikum." Wahai anak Adam, berdirilah dan matikanlah dari kalian apa yang telah kalian nyalakan atas diri kalian. Maksudnya api, ya. Kalian bisa terbakar dengan dosa-dosa. Fayaqumun, maka mereka pun berdiri. Fatasqutu khatayahum min a'yunihim, maka jatuhlah dosa-dosa mereka dari mata mereka. Wa yusallun fayughfaru lahum ma bainahuma, lalu mereka salat, lalu salat-salat yang ada di antara keduanya pun diampuni untuknya. Thumma tuqiduna fi ma baina dzalik, kemudian kalian menyalakan lagi di antara itu api-api, ya. فَإِذَا كَانَ عِنْدَ الصَّلَاةِ الْأُولَى نَادَى يَا بَنِي آدَمَ قُومُوا فَأَتْفِئُوا مَا أَوْقَدْتُمْ عَلَى أَنفُسِكُمْ فَيَقُومُونَ فَيَتَطَهَّرُونَ. Lalu ketika salat pertama telah tiba, dia memanggil, "Wahai anak Adam,
berdiri lalu matikanlah apa yang telah kalian nyalakan atas diri kalian, maka berdiri, maka mereka pun berdiri lalu bersuci, ya, dengan panggilan azan, ya, hayya 'alas shalah, gitu ya. Wa yusalluna dalam kurung adh-dhuhra fayughfaru lahum ma bainahuma, lalu mereka pun berdiri bersuci lalu menunaikan salat duhur, ya. Maka dosa-dosa yang ada di antara keduanya, antara subuh dengan duhur, diampuni untuknya. Fa idza hadaratil asra fa mithlu dhalik, dan kalau tiba waktu asar sama seperti itu. Fa idza hadaratil maghrib fa mithlu dhalik, kalau tiba waktu maghrib maka seperti itu. Fa idza hadaratil atamatu fa mithlu dhalik fa yanamun wa qad ghufira lahum mudlaj fi khairin wa mudlaj fi syarr. Lalu kalau tiba isya demikian pula ada apa adanya, ya, diampuni juga. Kalau mereka sholat lalu mereka tidur dalam keadaan telah diampuni, maka ada yang melalui malam dalam kebaikan dan ada yang melalui malam dengan keburukan. Maksudnya yang sholat melalui malam dengan kebaikan, ya, karena dibersihkan dosa-dosanya, dan yang tidak sholat maka melalui malam dengan keburukan. Ya. Hadis yang terakhir, teman-teman, yang ini saya bacakan, atau dua buah hadis, ya, yang akan saya bacakan berhubungan dengan masalah ini, yaitu hadis. Mauquf ini sampai ke sahabat Salman radhiyallahu anhu, dan dia sahih li ghairihi sebagaimana disebutkan oleh Syekh Arba'in dalam Sahih Targhib wa Tarhib, yang berbunyi kata Salman, hafiz.

0: Hai sahabat Langkisau,
1: kami dari Uda Uni Pesisir Selatan.
2: Dengarkan terus ya radio kesayangan kita
1: di 91,2 Langkisau FM. Media

Dari kawasan Jalan Haji Agus Salim Painan 91,2 Langkis FM, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Pasisia Selatan, Media Informasi Edukasi Job Publikasi Tapacayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, sadu allahnyo, besu balik sopi siti malam gini ko di program Badendan Job Agamai. Edisi hari kini cuma di tanggal 31 Juli 2026. Di akhir bulan Juli kita besu, karena besok di tanggal 1 Agustus. Nah, jadi banyak untuk bersyukur ya, karena alam melewati banyak rintangan halangan di salamo bulan Juli ko. Yalah untuk sampai sadu allahnyo. Baik, nak kalau gabung di Badena coba kami boleh mana di 08237 1591. Awak lambek-lambek ni yo, karena patang banyak yang menyabui agak capek. Jadi 08237 1591. Jadi untuk nan di rumah sedang mengopi, duduk-duduk santai, mau tota di program Badendan Job Agamai malam kini kau boleh di request juo sampai jam 09.30 atau jam 10 pun kita akan putarkan request bagai. Selama kurang lebih sampai jam 10 lah ke betul. Yalah, baik untuk nan di utara sampai selatan nak sapo juo bagai di streaming kau ada Adit yang menengahkan tari di Padang. Untuk yang ada di Painan sekitarnya, untuk Pak Faisal, sa kompleks ada ke lampu merah tadi. Untuk Nititin, sampai malam untuk Nititin sama ibu, sama Tini bagai, sampai malam. Semoga jaganya laris manis ya. Untuk yang ada di sekitaran Sago juga, Sago tadi ada saya yo, ayolah mungkin ada yang tadi sapo-sapo juga kami PCT walaupun tidak bergabung. Ayolah untuk sadualanya lah PCT sapo. Beko kalau PCT sabuk satu cici rak beko ibaratnya kok labilo katu sejam. Jadi wak sapo sadonya yang marangan di malam kini. Pandena juga kami hadir untuk mengawankan sahabat di malamku juga beberapa informasi beko akan wajah di ruang dengan sahabat sadonya. Wadang akan dulu ado dari ko joget lagu-lagu gamai yo, lagu-lagu dendang boleh sabai putar di malam ini ko di request. Jadi untuk nan kamar request dendang gamai boleh antara dua tu lah. Kalau dua-duanya Bapak Siti boleh juo kalau teraso didangakan ko. Aduh, dari Dendang Parintang sih lo, nah di agia Dendang Parintang ko be atina rusuah di malam kini ko biar nak rusuah lewat agia Dendang Parintang sih lo.

Sambilan 1,2 lagi saya FM mengawankan sahabat saya dua lah nyobali ya bahasa Bopi Siti malam kini ko dan kabar gabung mulia bana di 0823 7-5-591. Situasi kini kalau dicalek dari CCTV untuk hari kini ko lancar-lancar saja untuk di Taman Spora, kemudian juga di Ceroco, Mandamay Sentosa, dan ke melakukan perjalanan juga mungkin di Bojong tetap berhati-hati, tetap waspada. Selama dalam perjalanan utamakan untuk menjaga kesehatan lah gitu. Jadi memang kalau untuk dari sahabat yang bawa kendaraan dalam keadaan sakit atau mungkin memang perjalanan masih jauh, mungkin beristirahat dulu sebentar, atau yang sedang mengantuk bagai boleh beristirahat dulu sebentar baru melanjutkan untuk perjalanan balik. Selamat malam untuk sadonyo di Dendang juga mai malam kini ko yang ado di sekitaran mai Siti Sapo yang satan lah sadolahnyo yang sedang mendengar jo di streaming jo bagai. Selamat malam, selamat mendengarkan lagu atau teman-teman gamai yang hadirkan ke ruang dengan sahabat sadonyo. Untuk informasi waktu sholat sholat isya untuk hari ini ko sahabat masih sambung yang kepatang ya di 19:39 waktu Indonesia bagian barat. Jadi wadangga balik ada burang bondo untuk badendang bagamai malam gini ko untuk yang suku jo lagu burang bondo. Sampai malam, sampai mendengarkan.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Lengkesa FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Langkisau, sesaat lagi akan kita dengarkan kumandang azan pertanda masuknya waktu sholat Isya untuk wilayah Painan dan sekitarnya.

أشهد أن محمدا

Halo, sama Langkisau. Agar lebih up to date, jangan lupa ya follow Instagram Langkisau FM dan Facebook LPPL Langkisau FM.

0: Ha, mga mauwo ko pagi-pagi. Alam mo si Tongkin. Mauwo! Oh, mauwo! Sibuk bana mauwo ma. Subuh hari baru mauwo. Ayo, alale.
1: Ah, kebetulan lewat Mak Itama. Tolong sementara Mak Uwo siku Itama. Kumpuan sarok-sarok kau. Biar rahsia rumah Mak Uwo kau setiap nampak dia orang. Ha? Kemarilah dulu tolongan. Ha?
0: Bak aku tak kegebanan Mak Uwo kini tu. Subuh hari baru Mak Uwo. Uang sarok kau sore, Encak.
1: Bak anak kata gageh-gageh, Mak Itam. Pembuangan sampah kau kini ada lah jadwalnya. Diagih dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan.
0: Bajat wal bagai ya.
1: Iyo, ada lo jadwalnya dari jam 5 subuh sampai jam 7 pagi. Siangnya dari jam 2 balik sampai jam 2 siang lo. Lebih dari itu manung puak sarok-sarok ko beko lai Mak Itam. Lai tahu Mak Itam.
0: Oh, betul. Iyo up to date mana informasi lai Mak Uwo ko ya?
1: Makonyo Mak Itam, rajin-rajin mandanga radio Langkisau FM. Ah, media informasi, edukasi, jo publikasi tapi cayo tu mah punyonyo Pasisir Selatan.
0: Ha, yolah ko betul. Ha, sekolah buat

Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan bekerjasama dengan 91,2 Radio Langkisau FM.

0: Mengelola usaha itu seperti mengendalikan sepeda. Mengayuh penuh semangat, menjadi lebih produktif, mengayuh dan terus mengayuh. Tapi apa jadinya kalau seperti ini? Semangat mulai mengendor, mengayuh serasa berat, sepeda serasa berat dan uzur. Ada peran penting karyawan dalam setiap keberhasilan usaha. Karena itu, ketenangan, kenyamanan, dan semangat kebersamaan dalam bekerja harus benar-benar dirasakan oleh karyawan. Dengan menjadi peserta JKN KIS, karyawan tenang bekerja dan keluarga terlindungi. Sehingga meningkatkan produktivitas serta menjaga laju usaha. Kerja bersama, sehat bersama. Daftarkan diri Anda, karyawan, dan keluarganya menjadi peserta JKN KIS melalui website www.bpjs-kesehatan.go.id, portal bersama www.bpjs.go.id, atau kantor BPJS Kesehatan terdekat.
1: Dengan gotong royong, semua tertolong.

0: 91,2 Langki Soe FM, Abah Leju P City. Malam gini sahabat di program Badindang Jawa Bagama. Yang kabar buang mulia bana di 08237 ampe 1 ampe 5 91. Aduh, di belakang aduh siako. Halo, selamat malam.
1: Halo Langki Soe, selamat malam.
0: Iya Adit, bakabah Adit, saya Adit.
1: Lagi sehat P City.
0: Alhamdulillah.
1: Kok saya tak mau cari Facebook Radio lagi saya FM, tapi lagi bersu, tapi nontonnya tidak bisa gitu.
0: Bako betul dit.
1: Iyo lah cari Facebooknya PCT tidak bisa nontonnya.
0: Facebook PCT ni apa cerita ya kok dit? PCT tidak ada lah Facebook doh dit.
1: Facebook LPPL lagi saya FM kan ada Facebooknya, tapi
0: tidak
1: bisa. Tak bisa dicari.
0: Tak bisa dicari. Nah, itu pula dulu, Dit. Coba lah dicari
1: ke kawan. Apakah pagi di PCT cuaca di
0: Painan? Alhamdulillah. Cuaca di Painan lecer apa, Dit? Sedang rancak-rancak warna apa?
1: Sedang rancak-rancak warna apa? Mm-hmm. Kalau di lalu di sinan bahas di sinan lancar.
0: Kalau lalu lintas kok dari pantauan CCTV di tanah lancar-lancar sadwala di aman terkendali.
1: Tawanya udah bagaimana CCTV pada nanya bagaimana?
0: As Adit baru di mungkin tadi tak tersasak ke sembahyang Isa, jadi mungkin bikung ke sebentar lagi.
1: Eh, mak aku biasa ini lagi saya FM ku menendang programnya rame tau ini mah.
0: Iya. Ini nak langang tapi Siti baru tiap lo baru ha. Tadi wak pi sedang memutar lagu.
1: Oh.
0: Beko sebentar lagi tibu beko mana nih nyonyo jo kan. Mode nyoset ayah Ferdi mode sari tu balik kan tuh.
1: Boleh
0: request lagu PCT? Apa request Adit tuh?
1: Request lagu Dendang. Apa yang tak? Kalau Dendang Ayu Dewi, apa yang ada PCT?
0: Dendang Ayu Dewi. Ayu nang kacinan Adit tu lah.
1: Apa yang ada di playlist di radio tu?
0: Saban tahu, cuba cari dia dulu ya.
1: Dendang Ayu Dewi.
0: Dendang Ayu Dewi.
1: Wah, dah tahu dia dulu itu. Oh, Dendang Rancak itu.
0: Dendang Ayu Dewi, yang mana kuanan ikut aku untung para sayan.
1: Untung para sayan.
0: Tuale ko dendang ayu dewi ko si ayu ko. Gae mantie apa ko ayu tu? Atu nak lah do full album lu sadar tu belum di Siti Sharin tadi yo.
1: Yo.
0: Biasanya Adit anak ke tujuh ko.
1: Dendang ayu dewi. Lagunya banyak sih tapi
0: aku Tingkulo Usang.
1: Tingkulo Usang saya lah.
0: Untung para sayan. Nasib kabau pembaja.
1: Tingkulo Usang lah, Siti.
0: Tingkulo Usang aja jadi beko diputai dit.
1: Saya beli dua.
0: Lah, iyalah maksudnya nak uli ya.
1: Uriana Vita Cie.
0: Uriana Vita Cie. Judulnya?
1: Judulnya Anca Uriana Vita. Apa yang ada di playlist ini?
0: Cancang Kambiang Selawet Dulang.
1: Selawet Dulang. Selawet Dulang salah.
0: Selawet Dulang. Jadi beko dia gih kok dit. Tanang salah dit beko diputarkan ya.
1: Yo tanang salah dit.
0: Tanang. Boleh mana ni untuk satu?
1: Kalau untuk PCT yang sedang siaran malam ini.
0: Ya.
1: Itu bang rumah yang ada di sana itu.
0: Jadi.
1: Berarti kak Vivi, Vio, Jepang, Adel, Eci Daniel. Mungkinnya lah.
0: Itu aja, Di. Terima kasih banyak, Adit.
1: Yo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat malam, Pak Faisal. Halo. Ah, Pak Faisal, coba balik Pak Gabung, Pak Faisal. Tadi alun sempat diangkat teleponnya, Ledo. Pak Faisal tu untuknya Musjaya, Mama Puja. Halo, selamat malam Pak Faisal. Halo.
2: Halo.
0: Halo, selamat malam Pak Faisal. Sehat Pak Faisal?
2: Selamat malam Fisili. Bagaimana Pak Fisili, sehat?
0: Alhamdulillah sehat. Pak Faisal. Pak Faisal, boleh Pak Siti bertanya, di mana tinggal Pak Faisal? Di lampu merah kok.
2: Di lampu merah ya.
0: Nah, rasa Pak Siti tahu Pak Siti masa mau uni titin.
2: Aduh. Pak Pawan keluarga apa tuh?
0: Oh, keluarga. Ayolah sama uni titin.
2: Kalau Pak Faisal orang terusan.
0: Oh.
2: Orang rumah.
0: Ayo, salam untuk Timi bagai ya Pak Faisal.
2: Kembali ya.
0: Iya, untuk Tini. Tini anak Pak Faisal nak.
2: Tini anak Pak Faisal sini tuh.
0: Ah, berarti iya lah tahu Pak Siti tuh. Nah. Patang Pak Siti. Lah, Pak Siti mah cogok patang kasinan sampai uni titin mah.
2: Nah,
0: jadi lah besok lah Pak Siti sapu. Jadi lah untuk Pak Faisal requestnya malam kok.
2: Apa Pak Siti, pucuk pisang lah.
0: Pucuk pisang saja, cik aja nya.
2: Aduh, pucuk lagi lah, otosekin je.
0: Otos rancak lah, nak baru lah, otosekin sekali.
2: Apa dia nak sekin-sekin dia lah, Pak Siti. Baru tak terbalik ya, Pak.
0: Kalau lantai Pak yang sekin kok parusaknya, Pak Faisal.
2: Itu nengar dia perbaiki, tapi yang muntir lah, ada perbaiki.
0: Jadilah Pak Faisal, salam untuk siapa tuh?
2: Salam-salamnya untuk PCT.
0: Jadi?
2: Jadi studio PCT ya, Po.
0: Oh, yang di studio PCT surangnya. Ya, jadi lanjut. Salam.
2: Ayo, Kibo.
0: Yup.
2: Apa nanti lah ini dari...
0: Uncun Adi lalu naik ke Lawi mudah ke rumah.
2: Kelawi, kalau sekali
0: ini Uncun Adi itu Musjaya. Musjaya, lalu di belakangnya ada Pak Ogah mudah ke rumah.
2: Pak Ogah sekalian, satu, satu lagi itu.
0: Ada Adit tadi.
2: Adit, itu pasti yang terkenal lah.
0: Jadi, jadinya kan terkenal. Pak Faisal. Yo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Besok lah jalan-jalan Pak Siti sampai Pak Faisal sediungkok mana Pak Faisal kan? Pak Siti acok mah Pak Faisal sampai unititin mangi cok bakwan. Sama Tini tamu tiap hari Rabu. Yalah tuh di belakangnya siako di 082374415591. Selamat malam Pak Oga.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Alhamdulillah.
0: Nih bakar oke Pak Oga tadi ya.
3: Lai bening saro PCT malam.
0: Onde, jad bening lo le nampak lo jurang kau kerja. Kalau bening tak nampak jurang tu Pak Oga.
3: Nampak ni ke? Tadi kroke, sakop PCT ni lah kira.
0: Iya, ada Eci tadi PCT dia ada peralu lo tadi.
3: Mati dia lah tu.
0: Bodi tu lo kini Bapak Oga. Tiba-tiba tidik lo gini, entah banget, entah dimana kan, Nay.
3: Kalau mana gizin, lo, entah lagi mati gini lah.
0: Kalau gini lain enggak, kalau yang aman-aman udah.
3: Aman-aman ya. Lai
0: lai pula
3: walau
0: enggak
3: tegangan tinggi
0: mah. Iya, biasa ndak ada apa enggak hilang timbu alah mah cek sebentar apa enggak langsung hilang.
3: Iya, maaf payah lah tidak ini.
0: Kini lain ndak ada apa enggak amannya.
3: Jangan ini kok.
0: Barinda coba kamai kita apa enggak lalu pos sekali apa enggak. Iya jadi ya tu judulnya.
3: Rumah ayo di ala orang.
0: Di mai padi na nasib pada mah.
3: Ya, ada
0: ke Melayu, ada orang-orang. Iya, ada Melayu, ada.
3: Iya.
0: Iya.
3: Kalau gambarnya pula. Tanjung Katung lah.
0: Tanjung Katung airnya biru.
3: Tanjung Katung airnya biru.
0: Nah, jadilah
3: pula. Kalau kena udah rubah ya biru
0: deh. Amor deh. Kalau merah tuh beda loh jadi tuh.
3: Ah ya, kalau kehidupan jadi biru dah. Darah biru masuk onau ya. Banyak kawan banyak lah. Apa sobat-sobat banyak sama
0: iya, ya. Banyak lah jadi kan.
3: Bisa apa? Hari Minggu sih ya. Kami rencana kafe apa mesti mah.
0: Hari Minggu sama Eci Daniel.
3: Hah?
0: Sama Eci Daniel.
3: Eci Daniel lah, Eci Daniel lah ya.
0: Jalan iya. Sama kalau PCT nya kadang-kadang kalau Eci nak bisa baru PCT naik apa enggak. Kau nak tu PCT tu seharian jadi leh dari pagi sampai apa ke malam.
3: Oh iya iya pengganti ya.
0: Peran pengganti PCT mah.
3: Iya
0: pengganti.
3: Ah salam-salam ya untuk ayah pergi.
0: Jadi.
3: Terima kasih. Yop.
0: Yop lanjut.
3: Terima kasih. Raja Minang.
0: Yop.
3: Dan Pak Bendi, Pak Jambir.
0: Jadi.
3: Benda Murni, Pak Mai, Ibu Dini, Putri Lebek, Putri Malu. Ah, salah dia ya, buku ya, lah, dia yang masuk tadi. Ada orang yang ada, Pak Gawang, Mister, ya.
0: Oh ada apa tadi mah ada Pak Faisal sama Adit.
3: Wah ya Pak Faisal, Adit ya jalan. Jinadi
0: lah. Lu lah dong, Jinadi mah ini lah tak kalau tu pagi ni Jinadi. Tak tu tangga tangga suara.
3: Gabung oleh Jinadi.
0: Iya, gabung oleh Jinadi jam berapa di kunci Jinadi ya? Rasa jam masa lapan, kena jam sembilan hari ni.
3: Ya, Jinadi lagi tu sekarang ni le, mau gaya dia nak pulang kerap
0: ni ya. Jadi, buat lo cara sebaga.
3: Acara-acara baru
0: sih. Ah, tuh. Acara-acara awak. Acara-acara awak untuk awak saja.
3: Ya, acara-acara awak. Ah, terima kasih lo.
0: Sama-sama, Boga.
3: Ya, Mas Ko makan nasi.
0: Yo.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Oga, Pak Oga kadang mak lo suai. Apa program pantun hari Selasa, Pak Oga tu tak bisa bisi tiwale, Pak Oga. Besok lah dia ada Selasa bisi dicubu lo program pantun lagi. Di belakangnya tadi kok ada nama cowok lo, balik ada Mama Puja, dicubu balik Mama Puja, bengabuang. Wah, kau bawa tu Cunadi tibo, di sapu lu bang, kau bergabon Cunadi pada ya. Selamat malam Cunadi. Halo, selamat malam. Cunadi.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di KTA Radio tu Cunadi ya.
4: Iya,
0: ke studio bang, Cunadi nak ke studio tadi?
4: Iya, awal sibuk
0: lagi. Dah sibuk aja pak, bang Cunadi baru gini ya, lebih sah pepai itu le.
4: Ya, aduh apa yo, pak Ogan rana di studio ini ya bapak.
0: Iya. Kalau pak Ogan tiba ramai radio balian Cunadi.
4: Itu lah. Oke,
0: jadi
4: ya selalu
0: Pak Oga sebenarnya. Iya, Pak Oga kan itu tari lagu andalan ke Warung Melayu di Lurang.
4: Iya, iya. kalau ada kesempatan si minggu ke depan si minggu
0: lagi. Ayo.
4: Tapi mau Oga lo.
0: Iyo, boleh lo bertamu je Pak Oga kok kan. Hei, Pak Oga lah legend kok mah. Dari tahun ke tahun kok maci karaoke gini kok Pak Oga.
4: Iya iya iya.
0: Baca nanti di mana gini kok?
4: Eh,
0: sehat gitu ya. Alhamdulillah, di situ segeh mana gini kok sehat.
4: Oh, lagi kamu.
0: Lah iya jobatin lah sehat gini.
4: Ya, kamu. Cuma ada kaki gini
0: lah. Ah, tuh saku-saku.
4: Saku apa?
0: Nggak masalahnya dari tanggal 31 gini tuh saku-saku juang-juangnya kan tuh.
4: Ya, kalau dia di
0: aku
4: kalau kami
0: di tanggal 31. Iya, nah aduh, tanggal 31. Semua tanggal kok sadu di situ.
4: Iya.
0: Lah itu Bu Siti. Lebih mengalu anak bagana ada nang kanai gini le do. Bagan bakal carwe hidup ya anak bini. Cek itu balik.
4: Ini kan tahu ketahui ya mah kenapa bercanya.
0: Ah, iya itu Cek Bu Siti. Lah banyak juga udah mengalu. Nak ada nang kanai do, cek pulang apuanyo, nak ada bagaji, ya betul aja, balak acara. Tapi situ itu bisa berdoa saja kan tuh.
4: Yeah. Tapi alhamdulillah awak awak lagi sehat malah tidak sakit
0: hati. Ah tuh, kalau lagi sehat awak kan bisa kok tak kerajaan lain kok diawai.
4: Banyak
0: titik tu, bapa sekitar tu sembilan ratus tujuh. Ah, ya tu, yang mana ada dengan sempurna, aku sebenarnya Cunadi. Banyak kurang juga yang Cunadi sempurna nang satu bunyonya.
4: Iya,
0: kok disempurnakan mana awak kini yang namu adonya ada pasti ada nang kurang yang ada nang sempurna awak dong Cunadi.
4: Cuma jadi upo itu ayo, pokok bersyukur
0: aja nasib juga. Apa tu Cunadi?
4: Bersyukur saja sampai tinggal
0: awak. Ah, tu. Banyak sekete ini syukurin Junadi itu mau ubek teman
4: ah,
0: Junadi.
4: Ah, itu beli.
0: Mbak kabaanya kan betul ya.
4: Nang kita kok enggak tahu apa di sini ya.
0: Iya, ini ada bisa ada usaha ada rezeki.
4: Ah, itu.
0: Kan ada usaha yo nah mandudu ah manung madu dapat rezeki.
4: Oh, mana bisa ada usaha tepuk tangannya enggak ada rezeki yo.
0: Kalau cerah, baca ramah lo di situ jadi malam gini ode ode dan pandai nalo ode.
4: Ada gunung itu.
0: Lagu dendang atau gamai boleh ya kalau dua boleh juga dendang boleh ya gamai boleh ya.
4: Oh dendang gamai ini.
0: Mana ketujuh dia Cunadi.
4: Pucuk pisang ada.
0: Pucuk pisang ada diminta sama apa tadi mah sama Pak Faisal.
4: Ada yang minta.
0: Alah.
4: Iya. Ada lagi yang minta.
0: Aduh, judul lagi.
4: Nanti kan aku bicara lagi.
0: Aduh, mah bisa, Junadi.
4: Cuma ada yang minta lagi.
0: Nanti kan aku di tengah bayar, mah bisa. Itu lagu dendang, lagu gamai. Kenapa mereka nak rancak lah, bisa diputar.
4: Sama rancak. Dia jamin lah, judulnya apa rancak.
0: Lagu dendang.
4: Iya, dendang aja dulu.
0: Lagu dendang beko ntar anak ketujuh lah beko doba cara selesai.
4: Iya.
0: Ini nama anak ketujuh lah. Wah, ada banyak pak. Sampai kurang tiga balabi anak si Pasan.
4: Apa dia yang cara?
0: Atau?
4: Anak balai.
0: Hah?
4: Anak balai.
0: Lah, iya anak balai bisa.
4: Wah, anak balai lah.
0: Ala itu aja cik.
4: Ala cik mah, cik alamah.
0: Alamah, ni dek banyak lo request kini ya.
4: Ya, dek tu kacau nak lo, nak mampu lo.
0: Iya,
4: nak
0: lo.
4: Ni mesti nak berada lah lo.
0: Anak berada tinggal kue di dek.
4: Ya. Anak berada lah di cik.
0: Jadi.
4: Ya, salam-salam yo.
0: Untuk?
4: Ah, pertama sekali tu cik Pencuti, selalu cukup ada di rumah, tu masih di sendiri. Alhamdulillah aku pulang balik dari sini sebab pulang.
0: Amin.
4: Sampai ada alasan kerana hari malam.
0: Yup.
4: Muka dua untuk Pak Oga Santara.
0: Ah, jadi.
4: Saya suka kerja di rumah Pak Oga lo. Tapi dia akan suara nak.
0: Ya, amin, amin.
4: Ya, dan selanjutnya aku ada. Ada. Rumah Meranas. Makmu. Ayati. Riuk Ibu. Aku selalu kata apa lah. Kata yang kisau. Ada pekerjaan-pekerjaan lah.
0: Jadi.
4: Ah, termasuk pada Pak Jamber.
0: Ayo Pak Jamber, alunya mencongkok le doa.
4: Jadi bus jaya di.
0: Iya.
4: Spesial di Gua Pasang.
0: Jadi.
4: Dan juga kepada Ayah Fadi, Mama Puja,
0: Yup,
4: Putri Malu, dan juga Cerinai. Apa kau ini lengkap satu di sini? Dan mendengar dia dan tapi kita kau ada kesalahan satu nama.
0: Jadi, Cenadi.
4: Kita tidak bersama kamu, kadang tidak kasih jalan tu.
0: Yup.
4: Kalah.
0: Jadi, Cenadi.
4: Lagunya,
0: jadi, beko diputan kau nak balai kau.
4: Oh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, Cunadi sabar ilang laba kabuang dia lah menyinggol-nyinggol banyak Cunadi baru muncul modenya. Udah SBY bak apa kau udah? Nado kau mencogok-cogok le udah. Biasanya udah mencogok kau di program Balindang juga kemai kau mah. Salam juga untuk Pak Ujang Safri di Padang Laweh Malalo Batipuah Selatan Kabupaten Tanah Datar yang mungkin ada di saat di Mandanga kini ya sampai malam juga. Untuk di belakangnya kok ada Mama Puja lihat kok lawak senggol tadi sebentar kok. Halo sampai malam Mama. Halo Mama. Iyo, bakal Mama sehat, Mama.
5: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Lai sehat, lai segih modenya. Sedang mangan gini Mama kok.
5: Lagi santai.
0: Lagi santai saja. Sehat Mama Riko?
5: Sehat alhamdulillah semuanya sekeluarganya.
0: Alhamdulillah. Jadi Mama. Mama kamu request lagu apa?
5: Anak tiwang.
0: Anak tiwang jadi beko dibuka ke mana?
5: Iya. Iya.
0: Salamnya dong Mama.
5: Salamnya Pak Siti.
0: Jadi terima kasih banyak Mama.
5: Obat Uncu Nadi.
0: Iya.

0: mudah-mudahan ketemu aja nanti di radio Transmisor kita nak.
1: Iya, besoknya adalah waktu suwo-suwo balik.
0: Iya. Mudah-mudahan berkumpul awak besok seperti yang telah berlalu ya.
1: Iya, telah lama lu rasa Pak Siti. Lu ada tak mencogok-mencogok balik kan itu, ha? Dia atur lah besok acara
0: suara. Atur siapa?
1: Hmm.
0: Oh, Pak Siti, awak atur lah besok lah. Kau dapat awak bubar besok.
1: Jadi, insya Allah. Jadi besok diatur balik Oma Puja. Mbak Arancak ya besok kan.
0: Kita nak ngumpul kan. Jadi nampak kawan-kawan awak dulu kan.
1: Iya. Lalu mau hilang nak betul kan.
0: Iya, dulu kan mau meriah kan.
1: Iya, mana.
0: Iya, sekali setahun kita berkumpul kan.
1: Iya.
0: Karena jepang kalau kesanak-sanak kita sadu juga kan.
1: Besok dia dona acara oleh mama Puja.
0: Iya, ketua awak kok diam-diam aja tadi nak apa?
1: Nggak ada apa kabung, ada ketua aku dong. Ada ketua aku lah ke Malawi, ada.
0: Oh gitu, pasti jarang bergaung nak ketua awak kan.
1: Ala sibuk jo kalau jo masih YouTube Mama Puja gini nan bisa jo nan namua saja masuk.
0: Iyo, paham jo keadaan kini lagi sibuk kan.
1: Keadaan kini sedang memaki lo rasu kan betul ha. Jadi sama maklum aja kita.
0: Oke, salam Junadi tadi. Semoga sehat sekeluarga.
1: Amin.
0: Panjang umur.
1: Iyo.
0: Buat Om. Yang di Sago?
1: Yang di
0: lupa Mama Puja.
1: Siapa tuh Mama?
0: Artis awak juga. apa? Lupa Mama lah.
1: Ayah Ferdi. Apa Oga?
0: Ferdi, semoga sehat. Apa Oga? Semoga sehat selalu ya Pak Oga.
1: Pak Oga, gini lah udara lihat kok. Rami lihat kok Mama. Pak Oga tadi ala bakar karaoke balik ke radio Mama Puja.
0: Yo lah yang mendengar tadi kan. Semangat taruh Pak Oga. Buat nosep. Udah yang di belakang masih ada ya di belakang ya. Siti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Mama Puja yang lama gabung. Kalau banyak request semuanya kok sampai awak coba putarkan dulu dari tadi. Yang lama menunggu, mohon maaf mungkin kok kalau di dendang juga baik kadang yo tuh menyapu pakai. Kadang dendang kok lama lo durasi 7 menit, 8 menit kayak gitu ha. Kini mau jaya mau deh nak ada bangga buang kok toko sibuk mana om cari kepiting mau deh. Yalah Wak Sapo juga untuk yang sedang merangga di malam kini. Wagianlah dulu doa Yu Dewi Jo Tingkula Usang requestan Adit yang udah bergabung tadi.

0: lagu berikut ko ayo lagu judulnya pembungkuih lape.
1: Pembungkuih lape kok
0: ah. Itulah judulnya pucuk pisang. Pucuk pisang ku kan daun pucuk pisang tu pembungkuih lape kan.
2: Oh yo. Aku terkenal.
0: Iya. Terkenal lo dibuat jelek. Ayo banyak je soe pucuk pisang kau.
2: Banyak banget.
0: Ah contoh hari tempat tu.
2: Ada jo po.
0: Ketika bawa sunek jolong eh.
1: Yo.
0: Sunek rasu.
1: Ah lo tahu bawa.
0: Jolong kan lu bawa sunek kan tak jo mantari doh. Tak jo jodotor kaya doh.
2: Tak. Tak
0: jo laser kaya doh.
2: Tak.
0: Ibu jo dukun jo nyo. Yo soe kepala kuncing kiri itu jo ano jo sambilu.
1: Yo.
0: Asudah jo soe jo sambilu. Alat kedua mereka diam dia je yang lawah di pan duitnya ke sinan. Nah. Sudah jo. Sudah tu di panduitnya lo pucuk pisang. Asa jo asa. Itu mana aja semua pucuk pisang. Ayo,
2: iya.
0: Jadi lagu beripik ko. Si tampan basunek je pucuk pisang.
1: Oh ya. Aduh. Dengar deh jo ya. Orang Padang di pasar mudik.
0: Yo, ya. Di sinan tempat emang.
1: Pucuk pisang lagu eh. Di bawah deh. Oh di Malik.
0: Oh di Malik. Oh di Malik. Oh di Malik. Oh di Malik. Oh di Malik.

0: iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Forum Anak Kabupaten Pesisir Selatan bekerjasama dengan LPPL Radio Langkisau FM.
1: Sampaikan pelayanan publik yang tidak sesuai dengan standar pelayanan melalui layanan aspirasi dan pengaduan online rakyat atau LAPOR. LAPOR dikelola langsung oleh penyelenggara pelayanan publik dan dikoordinasikan oleh Kantor Staf Presiden, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta Ombudsman Republik Indonesia dan bekerjasama dengan Korea International Cooperation Agency dan United Nations Development Program Indonesia. LAPOR adalah bagian dari Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional atau SPM4N yang bertujuan agar masyarakat memiliki satu saluran aspirasi secara nasional. Sehingga aspirasi masyarakat dapat diproses dan dikelola secara mudah dan terpadu serta diselesaikan secara tuntas. Ini berarti jaminan bagi masyarakat agar aspirasi dari manapun dan jenis aduan apapun akan disalurkan kepada pihak yang berwenang. Kualitas pelayanan publik akan meningkat karena aspirasi sahabat pasti tersampaikan. LAPOR juga telah ditetapkan sebagai sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional yang berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 dan LAPOR juga telah ditetapkan sebagai aplikasi umum pengelolaan pengaduan pelayanan publik sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018. Laporan yang disampaikan akan dijaga kerahasiaan identitas, data dan isinya di saat sahabat mengaktifkan fitur anonim dan rahasia. Laporan tidak akan diketahui oleh publik dan pihak terlapor. Sahabat juga akan mendapatkan tracking ID sehingga dapat meninjau proses tindak lanjut dari laporan yang telah disampaikan. Ayo sampaikan aspirasi dan pengaduan sahabat untuk perbaikan pelayanan publik di Indonesia. Berani lapor untuk pelayanan publik yang lebih baik.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPPL Radio Langkisau FM.

0: Hai sahabat Langkisau,
1: kami dari UDA Uni Pesisir Selatan.
2: Dengarkan terus ya radio kesayangan kita
1: di 91,2 Langkisau FM.
3: Media informasi.

Kami dari Saribu Aka, selamat mendengarkan 91,2 LPPL Radio Langkisau FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya.

Dari kawasan Jalan Haji Agus Salim Painan 91,2 Langkisa FM, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Pesisir Selatan, Media Informasi, Edukasi dan Publikasi Terpercaya. Baik sahabat, kita ikuti liputan berita malam edisi hari ini Jumat 31 Juli 2026. Dan kita awali informasi yang pertama, di mana IKM capai 90,35, pelayanan Dinas Pertanian Pesisir Selatan masuk kategori sangat baik. Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan mencatat capaian positif dalam pelayanan publik dengan meraih indeks kepuasan masyarakat sebesar 90,35 pada periode Januari hingga Juni 2026. Nilai tersebut menempatkan kualitas pelayanan pada kategori sangat baik, sekaligus menjadi indikator terpenuhinya harapan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan. Plt Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan Hamdi menyampaikan apresiasi kepada masyarakat yang telah berpartisipasi dalam survei tersebut. Ia juga menegaskan bahwa hasil ini menjadi motivasi bagi seluruh jajaran untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan. Berbagai masukan yang disampaikan masyarakat akan menjadi bahan evaluasi dalam memperbaiki dan menyempurnakan layanan ke depannya. Capaian nilai IKM sebesar 90,35 tersebut mencerminkan bahwa pelayanan yang diberikan telah memenuhi ekspektasi masyarakat, baik dari aspek kemudahan prosedur, kecepatan pelayanan, kompetensi petugas maupun sikap dan perilaku aparatur dalam memberikan layanan. Dengan capaian ini, Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan berharap dapat terus memberikan pelayanan terbaik sekaligus mendukung terwujudnya tata kelola pemerintah yang baik, khususnya dalam pelayanan kepada masyarakat dan pelaku usaha di sektor pertanian.

Informasi berikutnya, sahabat, di mana Robi Oktora Romanza terpilih sebagai Ketua PWI Pesisir Selatan periode 2026-2029. Kepulauan Kabupaten Persatuan Wartawan Indonesia Kabupaten Pesisir Selatan periode 2026-2029 berlangsung dalam suasana demokratis, tertib dan penuh semangat kebersamaan dalam konferensi yang digelar di Aula SMK Negeri 1 Painan pada hari Sabtu 25 Juli 2026 kemarin, di mana Robi Oktora Romanza terpilih sebagai Ketua PWI Kabupaten Pesisir Selatan untuk periode 2026-2029. Robi memperoleh dukungan suara terbanyak dalam proses pemilihan dilaksanakan melalui sidang pleno. Dari total 10 suara sah, Robi juga maju sebagai calon nomor urut 3 memperoleh 7 suara. Proses konferensi diawali dengan sidang pleno, penetapan pimpinan sidang. Sidang tersebut dipimpin oleh Rega Desvinal didampingi Yoni Sofrizal dan M. Joni. Seluruh tahapan konferensi berlangsung sesuai tata tertib dan mendapatkan persetujuan dari peserta yang hadir. Dalam sambutan perdananya yang mana setelah terpilih, Robi menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh peserta Konvercap, panitia pelaksana, pengurus PWI serta para senior wartawan yang telah hadir dan memberikan dukungan terhadap pelaksanaan informasi. Ia juga memberikan penghargaan kepada para senior PWI yang turut hadir dalam pelaksanaan Konvercap. Kehadiran para senior menjadi bagian penting dalam memberikan motivasi dan pengalaman bagi generasi wartawan yang saat ini menjalankan tugas jurnalistik di Kabupaten Pesisir Selatan. Robi juga menyampaikan rencana untuk segera menyusun struktur kepengurusan baru dan ia menargetkan kepengurusan PWI Kabupaten Pesisir Selatan periode 2026-2029 dapat segera terbentuk dan dilantik pada akhir Agustus 2026. Itu sama dengan informasi di liputan pertama malam edisi hari ini dan sekaligus mengakhiri kebersamaan kita untuk malam ini, sahabat. Tentunya selamat malam dan selamat bersehat untuk semuanya. Saya Vivikri yang bertugas pamit undur suara dari ruang dengar sahabat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

yang enak apa lagu cak itu tadi. Iyo ya, apa lagu? Mana dia nama kacamata ring?